0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Itu Pak Seskap, Pak? Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya apa namanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga. Minimal pasti akan berubah sedikit. Berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus.

0: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
1: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
0: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia
2: sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin

0: baik.
1: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
2: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak dengan FPCI.
1: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah...

0: Indonesia, Arman Atang Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Arman Atang tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Arman Atang sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Arman Atang Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menilai penataan daerah pemilihan atau dapil untuk pemilihan umum pemilu 2029 perlu dievaluasi. Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu RI Herwin JH Malunda usai diskusi tematik bertajuk evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu. Evaluasi ini dijelaskannya untuk tidak menimbulkan ketimpangan harga kursi pada pemilihan legislatif pada dapil DPR RI maupun DPRD. Selain itu diungkapkannya evaluasi ini juga didasari akan persoalan keterwakilan masyarakat dalam pileg. Untuk itu diungkapkan Herwin bahwa dalam evaluasi ini Bawaslu akan melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola dapil dan kajian ini dikatakannya merujuk pada temuan hasil pengawasan pada pemilu 2024 lalu. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI itu menuturkan kajian ini merupakan bagian dari tugas kerjanya. Hal ini dijelaskan Herwin merujuk peraturan Bawaslu nomor 3 dan 2 tahun 2022. Pendengar, bahkan tidak berhenti sebagai kajian, catatan evaluasi ini juga akan menjadi usulan Bawaslu dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan ia menilai hal ini menjadi bagian partisipasi Bawaslu RI untuk mempersiapkan pemilu 2029 mendatang.

0: Tunggu ya, Pak. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasak.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Berteman dengan orang seperti ini cacat ya.
5: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
4: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Wakil Bupati Rotendau Ampel Moedu Delusidetan mengajak masyarakat menjaga keharmonisan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Ampel Moe, Pancasila menjadi salah satu dasar penting dalam menjaga kehidupan bangsa. Ampel Moe menyebut 5 nilai yang perlu terus diterapkan, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan antar warga. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui pengorbanan jiwa dan raga para pejuang. Sementara itu, Dan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Gigis Windu mengajak generasi muda mengambil nilai perjuangan para pahlawan untuk membangun bangsa, dan dia berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi persatuan semangat bangsa dan kecintaan terhadap Indonesia.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Terima kasih.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, benar tepat di pukul 9, saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.go.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk UMKM.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
5: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
4: Bapak!
5: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: PT Indosat TBK, Indosat atau IOH, secara resmi menetapkan perpanjangan masa jabatan Presiden Direktur dan CEO Vikram Sinha sebagaimana telah diumumkan pada Juli 2026. Perpanjangan masa jabatan tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB Indosat yang diselenggarakan pada 29 September 2026 yang lalu. Selain menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Direktur dan CEO, RUPSLB juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris perseorang. Sepalga Ahmad telah menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai komisaris perseorangan yang telah diterima dan disetujui oleh RUPSLB. Indosat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi serta dedikasi Bapak Sepalga selama menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Dewan Komisaris Perseorangan. Keputusan RUPSLB ini memperkuat dukungan bagi perseroan untuk menjalankan agenda strategis dan menjawab kebutuhan bisnis ke depan sekaligus memperkuat keyakinan bagi Indosat untuk melanjutkan transformasi jangka panjang. Mendengar memasuki fase berikutnya, berkelanjutan ini memungkinkan Indosat dalam memperluas realisasi strategis tidak hanya melalui pengembangan infrastruktur AI dan kapasitas, tetapi juga dengan membangun ekosistem AI yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga solusi berbasis AI. Dengan mengintegrasikan berbagai kapasitas tersebut, Indosat berupaya membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi AI bagi pelaku usaha dan masyarakat di seluruh Indonesia sekaligus memperkuat fondasi penciptaan nilai yang berkelanjutan jangka panjang.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi dong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
5: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
4: Loh, kamu nggak sekolah?
5: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
4: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
5: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
4: Nggak pengen sekolah ya?
5: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
4: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Sebanyak 13 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok terjaring kantor imigrasi Tangerang dalam operasi tim Pora Gabungan. Seluruhnya bekerja sebagai buruh kasar bergaji 1,2 juta per hari pada proyek di kawasan pergudangan Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Iskan mengatakan dalam operasi tim Pora pihaknya menyasar 3 lokasi. Dalam 2 perusahaan di wilayah Cikupa dan 1 proyek konstruksi di Legok Tangerang. Hasil pengawasan keimigrasian sambung Baron, bertugas menemukan keberadaan dari kegiatan dari 40 WNA dan seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di ketiga lokasi. Barang mengungkapkan ke-13 WNA tersebut memiliki dokumen C20 atau izin tinggal, namun saat ini dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan mereka tinggal dalam satu mes atau asrama dan sudah bekerja selama 1 hingga 3 bulan. Ditambahkan Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, para WNA yang diamankan saat ini sudah tidak lagi bekerja di proyek tersebut. Dan sementara itu, para WNA akan mematuhi aturan keimigrasian. Hanya kami ingatkan saja untuk tetap mengikuti aturan dan menjamin kepatuhan mereka. Para WNA yang berjaring dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Halo, Mas. Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang, iya makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Ya, tenang aja, sob. Oke? Okay? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih, sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
4: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
3: Ah, kamu anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
4: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
3: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak nggak tahu aja adat mereka.
4: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
3: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat, kakak. Kakak harus masuk kuliah.

0: dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar Forum Asset and Liability Committee atau ALCO Regional Nusa Tenggara Timur kembali diselenggarakan sebagai bagian dari pemantauan perkembangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam forum tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Timur menyampaikan perkembangan kinerja penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Agustus 2026. Pada 31 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 1,5 miliar atau mencapai 5,5,12% dari target tahun 2026 sebesar 2.760,95 miliar dengan pertumbuhan sebesar 19,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian penerimaan pajak entiti tersebut memberikan kontribusi sebesar 44,28% terhadap total realisasi penerimaan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Pendengar, dari sisi jenis pajak, struktur penerimaan di Nusa Tenggara Timur masih didominasi dengan PPN dalam negeri serta pajak berbasis pemotongan penghasilan. PPN dalam negeri menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 589,26 miliar atau 31,51% dari total penerimaan. Selanjutnya, PPH pasal 21 mencatatkan realisasi sebesar 414,14 miliar dan PPH final sebesar 234,81 miliar dan PPH pasal 25/29 badan sebesar 210,37 miliar dan PPH pasal 25/29 orang mencatat realisasi 42,92 miliar. Pendengar, dari sisi sektoral, penerimaan pajak Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintah dengan realisasi sebesar 688,49 miliar atau memberikan kontribusi 45,24% terhadap penerimaan. Dengan sektor perdagangan mencatat realisasi 292,56 miliar atau 19,22%. Sedangkan jasa keuangan memberikan kontribusi sebesar 16,3% dengan realisasi 243,99 miliar. Kinerja penerimaan tersebut juga diiringi dengan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan hingga Agustus 2026. Sejumlah

Tarif PPh final 0,5% tetap berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, PT, perorangan, dan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku dengan batas omset sebesar 4,8 miliar per tahun. Khusus wajib pajak orang pribadi, omset sampai dengan 500 juta dalam satu tahun tetap dikenai pajak penghasilan, dan Kanwil DJP Nusa Tenggara juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya melalui komunikasi daring seperti WhatsApp. Pendengar, modus penipuan antara lain berupa permintaan share scan maupun pengarahan wajib pajak untuk mengakses tautan tertentu dengan tujuan memperoleh data sensitif. DJP tidak pernah meminta wajib pajak memberikan data rahasia seperti password dan kode OTP. Wajib pajak diimbau untuk menjaga kerahasiaan data serta melakukan konfirmasi melalui kanal resmi DJP apabila penerimaan informasi yang mencurigakan. Dengan kinerja penerimaan pajak yang terus menunjukkan pertumbuhan positif, meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT, serta dukungan kebijakan perpajakan dan penguatan edukasi kepada masyarakat,

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlaya dan juga rekan saya Yonas sampai di pagi hari ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam program acara kita yang terakhir di penghujung acara kita di rangkaian program di pagi hari ini. Kita masuk dalam program musik dan informasi di pukul 10 lepas 6 waktu Indonesia Tengah hingga pukul nanti di 10 lepas 50 nanti. Ya, pendengar tetap bersama kami di FM 92,5 MHz.

Kata Bo'i Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Bo'i memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang yang artinya Bo'i Suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Bo'i Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Bo'i Suet memiliki arti yang mendalam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dan Satgas Terpadu for Visit 2026 Kolonel Laut Benedikus Heri Murwanto mengunjungi Kepolisian Vanuatu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan komunikasi antara Indonesia dan Vanuatu. Dalam kesempatan tersebut, Benedikus juga menyampaikan undangan makan malam di atas KRI Dr. Wahidin. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu sore 3 Oktober 2026. Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan melaksanakan sejumlah kegiatan selama berada di Vanuatu, dan kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial, dan pengenalan budaya Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 1991 dalam misi kemanusiaan dan diplomasi. Misi tersebut menyasar 4 negara Pasifik Selatan, yakni Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Mais sumila Iliana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumela Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B-199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Special Olympic Indonesia atau SIONA siap menggelar Pekan Special Olympic Nasional Pesonas 2 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tetapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Rini Marlina Un, kepada RRI di Kupang, menyampaikan Pekan Spesial Olimpik Nasional 2 akan diikuti 1.128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam, rimtik, dan boce. Kategori atlet disabilitas yang diikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktoral, dan sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom. Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksanaan menyampaikan technical delegate yang dikoordinator oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hal teknis pelaksanaan Pekan Special Olympic Nasional 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk pertandingan telah divisitasi oleh pusat dan telah menetapkan kompleks stadion dan gor Oepoe Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sports Center dan bulu tangkis di Oesapa. Ketua Harian Soina NTT Hamda Saleh menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur pada Special Olympic Indonesia atau SOINA yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada Multi-Event Olympic World Summer Games di Santiago pada tahun 2027.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan pengharapan.

0: Apa sih arti keluarga menurut kalian?
1: Keluarga ya.
2: Keluarga itu, bagi saya keluarga itu,
0: keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan keluarga, kita semua bisa merasakan kasih sayang dan kedamaian di dalam menjalani kehidupan. Memiliki keluarga harmonis menjadi dambaan dari setiap orang. Dalam menjalani kehidupan, tidak lengkap rasanya jika kita tidak memiliki keluarga. Hidup terasa hampa, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada senyuman. Kebahagiaan keluarga sangat terasa jika satu sama lain saling menghargai dan saling mengerti. Keluargalah yang akan memperkuat fokus kita dalam meraih sesuatu, dan tidak ada lingkungan yang paling baik selain keluarga. Marilah menjaga keluarga kita agar tetap harmonis.

0: Yeah.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah di Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200 sentra batik di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47.000 orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persatuan Indonesia, Syukur Idayanti, mengatakan batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif sekaligus warisan budaya. Menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, berkelanjutan, dan kebutuhan pasar. Idayanti memaparkan nilai ekspor batik meningkat dari 2024 hingga 2025 ini bertumbuh ekspor batik pada periode tersebut mencapai 32,5%. Pendengar, menurut Idayanti, pengembangan produk batik perlu menyesuaikan perubahan kebutuhan konsumen. Ia menyebut ready to wear, aksesoris dan produk gaya hidup sebagai bentuk pengembangan dan yang berkaitan dengan rantai nilai fashion. Kemenperin juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan industri batik. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi motif, mengembangkan desain, melakukan pemasaran, dan memperluas akses pasar. Ya pendengar, itu dia informasi terakhir dari program acara musik dan informasi di pagi hari ini. Dan kita ke lagu lagi. Lagu ini dari Vicky Salamor, Panas Pelah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote dimanapun berada. Terima kasih sudah menemani saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hyona Sabeh dari pukul 5 tadi hingga pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini. Ya, pendengar selepas ini Anda akan ditemani oleh Kak Ica Kukun dan juga Kak Hyona Sendolo untuk rangkaian program di siang hari dan juga sore hari nanti. Dan di malam nanti akan ditemani oleh Kak Ner Leo Lede untuk rangkaian program di sore dan juga malam nanti. Jadi pendengar, saya Mitra Sinlae dan juga Kak Hyona Sape dan juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini ada Kak Dens Bunga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ayo anak-anak, hari ini kita akan latihan baris berbaris. Tapi ingat jaga jarak ya. Ada yang tahu gunanya latihan baris berbaris?
1: Biar kuat, Bu.
0: Bagus. Ada lagi?
2: Biar jadi seperti sapu lidi, Bu.
0: Hah? Kok sapu lidi?
2: Iya, Bu. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat dan

0: bana be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: menghilangkan cuacanya.
1: Panas. Oke. Okay. Saya pikir mungkin bawa penutup begitu, penutup kepala yang luas supaya tidak kena panas.
0: Iya, tentu tapi harus pakai kacamata kan.
1: Jangan lupa pakai cahaya. Kacamata. Ya, kacamata apa nih? Kacamata Ray-Ban atau?
0: Iya, Ray-Ban mau minus plus boleh.
1: Minus plus.
0: Silakan. Okay. Dan yang lagi bersiap atau sudah nonton di lapangan
1: sirkuit
0: Mandala Loman.
1: Loman.
0: Ya, saya ucapkan selamat menonton. Hati-hati banyak abu.
1: Iya, banyak debu. Jadi ya, jangan lupa untuk pakai masker.
0: Ya, kalau
1: pakai
0: menonton,
1: kacamata Ray-Ban ya. Jangan Ray-Ban. Lupa topinya juga.
0: Dan jauh-jauh jangan dekat-dekat sama trailnya.
1: Sama.
0: Nanti kena percikan abu atau semacam itu, kerikil batu, sehingga jangan dekat-dekat, harus menontonnya agak jauh.
1: Iya.
0: Itu sih dari saya.
1: Dan jangan lupa untuk bawa air putih, karena panas sekarang. Ini panasnya sangat sangat panas. Jadi kalau kita tidak bawa air minum, ya, nanti kita dehidrasi.
0: Tidak bawa air minum, ya beli di UMKM yang di samping-samping.
1: Iya, jangan lupa untuk beli di UMKM. Iya. Jadi ini seru ya. Bagaimana Kak Alif, tidak nonton kah?
0: Iya, karena lagi piket. Kalau pasti free, pasti merapat.
1: Okay,
0: nanti deh, selesai piket sore ya, kan masih sekitar 2 balapan lagi itu. Bisa kan kita pulang langsung singgah.
1: Oke deh, baiklah. Jadi Kak Alif sudah planning ya, selesai dinas Kak Alif mau OTW nih.

Juga informasi ya pendengar. Di awal kebersamaan kita, kita awali dengan ruang disabilitas dan inklusi atau majalah udara. Jadi nanti ada informasi yang akan kami bagikan untuk Anda.

FM 92,5 MHz. Pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Dan pendengar, kita masuk acara ruang inklusi disabilitas. Dan saya hadirkan satu informasi, yakni peran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak disabilitas. Yakni peran orang tua dalam menjaga kesehatan mental dan mendukung tumbuh kembang anak penyandang disabilitas menjadi

Salah satu topik dan akan dibahas dengan tema yakni fasilitas media dan peran dokter spesialis jiwa dalam penanganan anak. Dan pendengar, dokter spesialis kedokteran jiwa Dr. Gensia Pranggomo SPKJ yang membagikan sejumlah langkah praktis bagi orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang harus tinggal berjauhan atau sering meninggalkan anak karena tuntutan pekerjaan maupun kondisi tertentu. Dalam pemaparannya, Dr. Gensia menekankan bahwa kehadiran emosional orang tua tetap sangat penting meskipun terhalang jarak fisik. Oleh karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang konsisten dan berkualitas guna menjaga kedekatan emosional serta mendukung kestabilan mental anak. Ia juga menyarankan agar orang tua membuat jadwal komunikasi harian, termasuk melalui sambungan telepon atau panggilan video. Selain itu, orang tua perlu mengembangkan pola komunikasi yang lebih terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaannya. Menurutnya, komunikasi yang berkualitas dapat membantu orang tua memahami kondisi emosional anak, mengetahui pengalaman yang dia alami sehari-hari, serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain memperhatikan pola komunikasi, Dr. Gensia juga mengingatkan untuk orang tua agar tidak menggantikan kehadiran fisik, perhatian dan kasih sayang dengan pemberian materi atau uang semata. Ia juga menilai pola pengasuhan yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan finansial bisa berpotensi membuat anak kurang terbiasa mengembangkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Ia juga menegaskan pendampingan orang tua tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga mencakup perhatian terhadap perkembangan emosi, kemampuan berkomunikasi, dan pembentukan kemandirian anak. Dengan demikian, keterlibatan orang tua secara konsisten, baik melalui kehadiran langsung maupun komunikasi jarak jauh,

dan diharapkan para orang tua semakin memahami pentingnya membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak, serta memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih bersama di acara kita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda. BMKG bersama mitra tingkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kupang melalui sekolah lapang iklim inklusi. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terus memperkuat upaya adaptasi sektor pertanian terhadap variabilitas

dan perubahan iklim melalui sekolah lapang iklim inklusi. Program yang didasarkan, maksud saya yang dilaksanakan BMKG bersama berbagai mitra ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam memanfaatkan informasi iklim untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan termasuk dalam menghadapi musim kemarau dan El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur Rahmatullah Aji mengatakan bahwa dinamika dan anomali iklim regional maupun global menjadi tantangan bagi sektor pertanian di NTT yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Dalam pelaksanaannya, BMKG melalui Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang mendampingi petani secara intensif selama 3 bulan mulai 12 kali melalui 12 kali pertemuan yang memadukan pembelajaran di kelas dan praktik lapangan. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai informasi iklim mulai dari monitoring dan prediksi iklim, penyiapan lahan, penentuan waktu tanam, hingga pemilihan varietas benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Ya, pendengar, demikian informasinya. Nanti di pukul 12.30 menit, kita akan mengikuti dialog atau obrolan siang Rote Bacarita. Jadi jangan lewatkan ya. Oke, baik, informasi ini kita harus akhiri kebersamaan kita ya di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi siang ini. Baik, pendengar, saya dan rekan Yonas Ndolu pamit undur diri. Kita berjumpa di acara selanjutnya.

FM 92,5 MHz. Ya, masih di ruang inklusi dan disabilitas. Pola asuh orang tua bukan menjadi penyebab utama gangguan perkembangan pada anak. Namun, pola asuh yang kurang tepat dapat menjadi faktor penghambat perkembangan, terutama pada anak yang telah memiliki gangguan perkembangan tertentu. Hal ini disebutkan atau disampaikan Arif Budi Santoso, salah satu pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Osura. Dan Arif menjelaskan gangguan perkembangan pada anak memiliki beragam bentuk dan penyebab. Sebagian gangguan perkembangan berkaitan dengan faktor genetik seperti autisme, sementara kondisi lainnya dapat berupa Down syndrome atau ADHD dan juga gangguan perkembangan lainnya. Menurutnya, pola asuh lebih berperan dalam mendukung atau menghambat perkembangan anak. Anak yang mengalami keterlambatan bicara, misalnya, dapat mengalami hambatan lebih berat apabila kurang mendapatkan stimulasi dan interaksi dari lingkungan. Sebaliknya, pola asuh yang disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dapat membantu anak beradaptasi dengan lingkungan secara lebih cepat. Dan juga Arif menyoroti gangguan perilaku pada anak. Menurutnya, perilaku seperti sering menentang, melawan, tidak patuh, maupun kesulitan mengikuti instruksi, maksudnya instruksi, perlu mendapatkan perhatian khususnya ketika terjadi pada anak usia sekolah. Ia menyebut lingkungan keluarga dapat turut memengaruhi terbentuknya perilaku tersebut. Salah satunya ketika anak selalu dituruti keinginannya tanpa diberikan batasan atau arahan yang sesuai. Dan gangguan perilaku bukan sejak lahir. Jika anak-anak yang misalkan banyak menentang, banyak melawan, tidak patuh, dan apalagi dia usia sekolah, tetapi oleh lingkungan, oleh orang-orang tuanya, mungkin oleh anggota keluarga yang lain, dan cenderung untuk dituruti semua kemauannya. Lebih lanjut, Arif menegaskan orang tua tidak seharusnya menyalahkan pola asuh sebagai penyebab kondisi seperti autisme yang berkaitan dengan faktor genetik atau gangguan perkembangan otak dan saraf. Namun, pola asuh yang positif dan responsif tetap penting untuk membantu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sementara untuk gangguan fungsional seperti keterlambatan bicara atau kemampuan berjalan yang belum optimal, pemberian stimulasi dan perubahan pola asuh dapat membantu mendukung proses perkembangan anak. Dan ia juga menambahkan, orang tua dapat memberikan stimulasi sederhana melalui komunikasi dan aktivitas bersama. Anak perlu sering diajak berbicara, berinteraksi, serta melakukan aktivitas fisik sesuai.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan

0: Pecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
1: Content du contenu après.
0: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentu tuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis,

maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan.

0: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
1: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada diberikan satu sekarang. Dan semua peralatan pemain sudah siap dengan persiapan.
0: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persikat Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari 7 klasemen sekarang tidak ada sisa pertandingan di Persikat Depok.
0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan 2 tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin, sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi

apresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang.

sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sitang, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, selamat datang di acara kita yang satu ini setiap hari Sabtu di pukul 12.30 hingga di pukul 12.55. Di mana lagi kalau bukan di Rote Bacarita. Kita akan menceritakan seperti biasa satu buku dan kita akan bertanya banyak ya. Tapi jangan di spoiler tentunya ya, bahaya begitu. Oke, oleh karena itu kita bakal perkenalan dulu sama narasumber. Kalau yang satu ini sudah biasa, jadi ada Antonietta M. Lengo. Betul? Ya, iya, betul sekali ya. Selamat siang, Ibu. Siang. Apa kabar di siang hari ini? Baik? Ya. Oke, dekat sedikit biar suaranya kedengeran. Oke, berikutnya kita say hi dulu sama Kakak Muhammad Al-Ghazali Bukamo, relawan Bantu Guru Belajar Lagi. Halo Kak Gazi.
1: Halo, selamat siang.
0: Padahal saya pikir Al-Ghazali gitu ya.
1: Fandi, salah baca berarti.
0: Oke, apa kabar siang hari ini Kakak?
1: Sehat, luar biasa, bahagia, senang, panas.
0: Panas itu udah mutlak Kak. Jadi tanpa harus dibilang emang panas begitu ya. Oke, berikutnya kita sehat dulu sama Kakak Yunita Ladisia Seran. Selamat siang Kakak.
2: Halo, selamat siang semuanya.
0: Apa kabar di siang hari ini Kakak?
2: Sehat pastinya. Luar biasa perasaannya. Dan ya seperti yang Kak Gazi bilang, panas.
0: Lengkap sekali ya, perasaannya langsung dicurahkan ya. Oke, berikutnya ada Kak Ulfa Rodia, relawan Bantu Guru Belajar Lagi. Halo, Halo Kak Ulfa.
3: Halo Kak.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Luar
3: dan
0: biasa.
3: Panas ya.
0: Kenapa sih keluhannya panas mulu? Ini Rote, memang kalau panas sudah hal biasa. Oke, baiklah, di hari ini seperti biasa ya, kita akan membahas, kira-kira kita akan membahas buku apa nih? Siapa yang bakal sharing untuk buku hari ini?
3: Semuanya akan sharing. Bacaannya beda-beda nih.
0: Mungkin ya. Ya tergantung, kalau kita bisanya cuma 3 orang, nanti kalau pas di 3 orang waktunya udah menunjukkan 5-8 ya kita stop, atau 5-7 gitu ya. Bisa lah, kenapa tidak. Oke, dari siapa dulu nih?
4: Dari Kak Gazi dulu.
1: Oh, hai, hai.
0: Boleh.
1: Oke deh, jadi beberapa minggu ini saya lagi baca buku dari Psikola Institute. Jadi buku itu tuh menceritakan tentang perjalannya si Sokola yang pendampingan di desa-desa terpencil. Dia menceritakan tentang bagaimana mereka menemukan kayak metode pengajaran kepada anak-anak. Terus mereka berbaur juga dengan masyarakat. Terus kayak gerakannya itu mereka sebut sebagai literasi hadap masalah. Jadi mereka bukan mengajarkan hal yang baru atau mengajarkan hal yang mereka tahu, tapi mereka itu hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah orang, itu untuk cari sama-sama apa sih yang perlu kita lakukan bersama untuk menjawab tantangan yang ada di komunitas itu, kayak gitu. Jadi itu buku sangat cocok untuk orang-orang yang mau jadi fasilitator atau mau pendampingan atau mau bikin NGO. Karena itu kayak menceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana gagal-gagalnya, kemudian menemukan solusi untuk dapat metode kok atau pembelajaran yang bisa diterapkan, kayak gitu. Itu tuh buku mantap.
0: Saking mantapnya, adakah di sini yang sudah membaca juga?
3: Saya sudah.
1: Sudah ya.
0: Kalau dari sisinya Kak Ulfa, seperti apa buku yang dibahas sama Kak Gazi ini?
3: Yang menarik sih ya, kalau pas baca buku ini ya, Melawan Setan Bermata Runcing itu tuh, gimana membuat kita tuh tidak apa ya, tidak so jago ya dalam tanda kutip. Orang yang datang membantu kan biasanya punya apa ya, terjebak dalam mental hero gitu, kayak harus menolong, harus ngebantu dan segala macam, padahal yang sebetulnya membantu orang-orang di daerah tuh gimana kita bisa sama-sama berdiskusi untuk cari tahu cara yang tepat untuk ngebantu mereka supaya berdaya gitu sih Kak, kalau yang aku lihat.
0: Setuju ya, karena kebanyakan selama ini kita cuman ya kayak hero gitu, pas perginya sekali membantu doang. Padahal kalau sebenarnya saya juga pernah membaca ya satu buku ya, kalau orang-orang itu contohnya orang-orang yang di tempat-tempat tertentu begitu, seperti pedesaan dan lain sebagainya, kalau mereka dikasih beasiswa, itu akan lebih bagus daripada kita ngasih bantuan, bantuan seperti sembako dan lain sebagainya begitu. Jadi mungkin mirip-mirip lah seperti itu ya.
1: Ya lupa tadi sebut ini judulnya tadi kalau Alfa sudah sebutin.
0: Sudah,
1: jadi judulnya tadi, setan melawan setan bermata runcing. Jadi setan bermata runcing itu mereka sebut itu pulpen atau pensil. Itu setan bermata runcing katanya. Karena di itu tuh latar tempat kenapa bisa ada si judul itu karena pengabdian pertamanya itu ada di rimba. Jadi di pelosok begitu terus orang-orangnya situ menganggap bahwa orang pintar itu membahayakan atau tidak baik untuk mereka karena pas pintar orang tuh datang ke tempatnya mereka itu mengeksploitasi tempat tinggal dan lain-lain. Jadi kayak kita harus lawan orang-orang kayak begitu. Jadi di sekolah itu kayak memikir bahwa orang-orang itu di rimba itu harus dididik sesuai dengan masalah yang mereka temukan di tempatnya gitu.
0: Jadi kayak, oke, jadi pas ini kayaknya udah di spill abis-abisan ya.
1: Wah, belum habis tuh.
0: Belum.
1: Nah, makanya harus baca itu. Wah.
0: Berapa halaman kalau boleh tahu?
1: Wah, lupa saya lagi. Tebalnya kayak begini. Ada yang bisa lihat kalau saya bilang begini?
0: Bisa dong.
1: Wah, tebalnya kayak begini.
0: Wow, segitu ya. Berarti itu udah sampai di halaman berapa kalau
1: belum
0: habis juga?
1: Sejauh ini belum habis.
0: Oh.
1: Kayak saya kalau misalnya membaca itu karena itu bukan buku ini ya, fiksi ya. Jadi kayak harus habis baca sini kayak ini menarik lagi deh. Saya balik lagi ke halaman berikutnya. Sebelumnya.
0: Kembali lagi.
1: Kayak begitu.
0: Oke. Okay. Wah, menarik ya buku yang satu ini. Kayaknya bisa juga dititip biar kita baca ya.
1: Kalau sudah selesai ya.
0: Kalau sudah selesai. Karena di mungkin ada yang mau bertanya juga. Saya mau bertanya tapi jangan saya aja. Ada yang mau bertanya juga mengenai buku yang satu ini?
4: Dari
0: yang ada dong. Kita kan lagi sharing buku ya.
4: Kalau saya,
0: saya
4: memang penasaran sekali tapi sayangnya dari kemarin sejak Kak Gazi menceritakan tentang buku itu, saya coba cari di Shopee kayaknya susah ya.
3: Di tokonya
1: langsung Kak nanti.
3: Gitu. Sekolah ya.
1: Oh, nanti saya ini.
3: Share ini
1: linknya di bawah sini ya nanti diterus.
0: Jualan ya.
1: jadi jualan. tapi tidak lama lagi sudah mau selesai dan akan pasti dititip di Taman Baca Lekunik.
0: Dipindah tangankan lagi ya.
1: Harus ada yang baca lagi.
0: Oh, oke, okay. Menarik ya. Tapi semoga kedepannya kalau sudah habis selesai membacanya, kita juga menanti lagi insight-insight dari kakak yang sudah membaca Kak Gazi ya. Kalau Kalfa sudah habis baca kah?
3: Sudah.
0: Wow.
3: Berapa bulan yang lalu gitu ya.
0: Tapi
3: waktu itu aku bacanya e-book sih. Jadi kayak bacanya dicicil dalam berapa bulan gitu ya. Dan ternyata pas diskusi lagi dengan Gazi dan teman-teman yang baru baca di buku fisiknya tuh kayak ada aja hal baru yang bisa direfleksikan gitu sih Kak dari pas baca buku MSBR ya. MSBR dia punya singkatan tentu ya.
0: Oh oke, okay. Mungkin sebelum saya pindah untuk kita bahas buku selanjutnya nih, saya juga penasaran ke Gazi. Ini kan memang kita diajarkan untuk menghadapi masalah yang ada aja, dan belum endingnya juga.
1: Iya.
0: Saya mau nanya endingnya langsung,
1: endingnya
0: tapi
1: langsung.
0: Udah nggak bisa ya? Maksudnya?
1: Iya belum sih. Saya tidak tahu juga apakah endingnya itu
0: mereka
1: mencari
0: sekolah atau tidak. Jadi
1: sudah. Dia itu bukan bercerita soal satu tempat saja. Jadi itu sekolah itu banyak tempat dan buku itu menceritakan bagaimana perjuangannya mereka mulai dari awal yang belum terbentuk si NGO ini. Kemudian ada proses rekrutmen, mencari formulasi yang tepat untuk satu desa kayak begitu, mencari desa lain untuk didampingi juga. Itu menceritakan itu semua. Jadi proses gagal-gagalnya itu kalau Kak Butet bilang, si penulis itu bilang kalau mau tahu gagal-gagalnya itu baca buku itu begitu. Jadi kayak bukan hanya lihat si sekolah yang sudah bagus sekarang, tapi kalau mau lihat gagal-gagalnya, berjuangnya bagaimana itu ada di situ di buku situ.
0: Iya. Pasti ya kalau sesuatu mau ada perubahan pasti ada gagal-gagalnya begitu ya. Oke, ini menarik sekali. Tapi kita mungkin harus berpindah lagi supaya semuanya bisa menceritakan kayaknya buku-buku yang akhir-akhir ini dibaca kah atau sudah selesai dibaca ya. Mungkin kita berpindah ke Kak Yunita lagi. Ini buku apa nih? Judulnya apa? Siapa tahu kita juga udah baca ya.
4: Ya, kalau buku yang sudah selesai Beta baca itu Memori Terlarang, tapi sekarang Beta lagi membaca The Alpha Girls Guide.
0: Like you? Oh enggak ya?
4: No, like me. Iya, amin ya. Tapi pas baca buku itu memang merefleksikan banyak hal sih. Soalnya kalau di buku itu kok lebih apa ya, kalau pas baca tuh lebih Itu tuh kayak pendapat pribadi yang digabungkan dengan wawancara-wawancara dengan beberapa narasumber perempuan yang terlihat alpha female sekali. Jadi pas baca buku itu tuh kayak asik saja, jadi bisa sekalian merefleksikan diri kita. Nah di situ tuh beta ada cukup mention satu kata, jadi ada di situ Pak Henry tuh bilang kalau jangan membandingkan kecepatan kita dengan orang lain. Jika kamu melihat ada yang lebih dari orang tersebut, tidak usah menganggap diri kamu itu gagal, tapi ya itu belum waktunya kamu begitu.
1: Wow. Bagus sekali.
3: Alpha female.
4: Iya, iya. Ya, keren sekali sih. Jadi pas beta baca itu beta refleksi kayak, oh iya benar sih. Kadang beta tuh terlalu yang melihat kayak teman-teman yang menurut beta kayak, wah mereka tuh bagus sekali so dari segi pengalaman, dari segi studi dan karir kayak ya lebih dari beta. Cuman kayak beta kepikiran lagi kayak, ya sudah selama beta masih berproses ya sendiri apa-apa, itu waktunya beta untuk take a process gitu, jangan terlalu diburu-burukan untuk
1: sesuatu sih.
0: Menarik ya. Oke, kayaknya ini juga pas banget buat kita ya. Oke. Mungkin dari ada yang mau bertanya untuk buku yang satu ini, sudah ada kah yang baca? Ibu Yanti udah? Kaulfa?
3: Wah, belum lagi.
1: Belum lagi, belum. Tapi juga
0: menarik.
1: Belum.
0: Menarik, menarik nih.
1: Menarik, menarik. Saya jadi ingat ini, apa seniorku pernah bilang tuh kayak dia mengandaikan itu kayak bunga. Jadi kayak setiap bunga itu punya waktu sendiri-sendiri untuk mekar.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya ada bunga yang belum mekar ya bukan berarti dia tidak bagus, tapi belum waktunya saja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Masing-masing ya. Sama waktunya ya. Jadi
4: Tapi kan juga teringat sama

0: Oke, itu saja kok kakak. Dari kakak pun cerita, ini sudah habis baca sampai akhir kok?
1: Untuk sementara sih belum. Mm-hmm. Cuman soalnya ada bagian part-partnya, jadi di situ tuh ada alpha female di sebagai profesional, terus looknya, terus bagaimana bertemannya. Jadi itu tuh ada pendapat-pendapatnya sendiri. Jadi beta belum sampai yang terakhir. Terus beta ada bagian satu lagi. Jadi di situ sebenarnya di situ bahasa Inggrisnya sih, cuman dia sudah beta jadi. Beta kan tipenya yang kurang apa ya, kurang bertanya begitu. Jadi beta kayak lebih sering memendam. Tapi pas beta baca buku itu, jadi di situ dijelaskan kalau lebih baik kamu bertanya dan terlihat bodoh untuk 5 menit daripada kamu tidak bertanya tapi terlihat bodoh selamanya.
2: Wow.
0: Benar
2: wow,
0: lagi
2: wow.
0: Ya.
2: Nice. Wow.
0: Iya,
2: wow.
0: Setuju.
1: Pas beta baca itu, beta pikir iya sih. Kalau pas ketong tanya ya sudah, gak apa-apa kelihatan bodoh untuk sementara, tapi ketong tahu kayak hal-hal yang ketong butuhkan tuh dijawab begitu, daripada ketong cuma memendam, terus ketong tidak tahu bagaimana solusi penyelesaiannya begitu.
0: Wow, keren ya. Tapi emang saya setuju juga satu hal, bahwa tidak ada pertanyaan yang bodoh.
1: Iya.
0: Sebenarnya ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih kakak Yunita. Kita sudah benar-benar banyak banget. Iya. Sebenarnya kalau bahas kayak gini enaknya lebih panjang durasinya ya. Iya. Oke. Boleh kali ya nanti ya. Next ada Kak Ulfa nih. Ini kayaknya bisa deh kita habisin, masih 5 menit lagi. Oke. Kak Ulfa, buku apa yang akhir-akhir ini dibaca atau mau dibagikan ke kami dan juga pendengar yang ada di rumah?
3: Yang mau dibagikan ini buku tentang seseorang yang lahir di tanggal ini, 3 Oktober. Namanya Bung Tomo. Pernah dengar kan Bung Tomo ya?
0: Iya.
3: Jadi habis selesai baca bukunya Tempo, itu yang series tokoh militer, itu judulnya Bung Tomo Surabaya di tahun 45. Jadi ini selain mengekspos Bung Tomo sebagai pahlawan, jadi mengekspos juga bagaimana ada sisi lainnya yang mungkin belum banyak kita lihat gitu. Kayak setelah jadi apa pejuang gitu ya di medan perang melawan penjajah, beliau juga tuh ternyata sempat terjun ke gelanggang politik gitu. Dan itu enggak banyak orang tahu. Dulu ternyata beliau sempat juga diriin partai namanya Partai Kelapa. Jadi baru tahu juga tuh, dan ternyata disitulah perjuangan beliau kayak enggak cuman melawan penjajah tapi juga turut mengimbangi penguasa pada saat itu. Jadi kayak beliau tetap berjuang sampai akhir masa tutup usianya. Itu beliau sempat juga dipenjara beberapa kali, dan ternyata di situ tuh beliau kayak sering dipenjara karena ya itu ya menjadi oposisi terhadap pemerintah pada saat itu. Sisi lainnya juga adalah beliau selain sosok pahlawan itu yang kita kenal, tapi juga adalah sosok yang punya sisi manusiawinya gitu. Ada egonya, ada sisi bucin-bucinnya ke istrinya gitu, dan ada sisi di mana beliau tuh kayak ya udah dilupakan sama orang-orang yang dulunya berjuang bareng sama beliau. Itu sih, dan ini menarik buat teman-teman yang mungkin mau baca sejarah tapi tidak terlalu berat, ini bukunya yang cocok banget sih. Boleh dicari atau nanti beta kasih juga ke rumah baca elektronik ya.
0: Tetap ya. Oke. Oke, menarik sekali ya. Tapi ini dia, ternyata kalau Kak Ulfa ini kan pencinta sejarah banget nih. Ya kita semua harusnya cinta sejarah pasti ya. Tapi emang ini lebih suka ngulik aja sejarahnya. That's why ngomongin tentang Bung Tomo. Oh, hari ini Bung Tomo ulang tahun ya. Sama dengan yang cerita ya.
2: Dia juga.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Kak Ulfa ya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Jadi kalau kita hari ini masih banget ya, kita masih kemarin baru aja di hari kesaktian Pancasila ya. Betul. Jadi masih berbicara juga tentang sejarah pastinya ya. Adakah dari cerita Bung Tomo ini yang mau disampaikan lagi untuk kami-kami nih, yang saya suka tuh tadi ya, kalau ada sesuatu yang baru banget yang tidak kami ketahui begitu. Adakah lagi dari buku yang sudah dibaca itu ada sesuatu yang baru yang belum kami tahu begitu mengenai sejarah-sejarah?
3: Ini kayak trivia kali ya, trivia. Jadi ada 3 orang yang dipanggil Bung. Pertama Bung Karno, keduanya Bung Hatta, dan ternyata ketiganya itu adalah Bung Tomo. Yang lain tuh tidak ada lagi, walaupun kayak kita sering dengar kayaknya ada juga yang suka dipanggil Bung Kecil, namanya itu Sultan Syahrir. Tapi ternyata yang punya resmi itu dipanggil Bung itu
0: cuma 3.
3: Dan Bung Tomo adalah salah satunya.

0: Dibaca teman-teman ada hal-hal menarik lagi di
1: wow.
2: Wow, tapi seru sih ya, kita bisa tahu mengenai sejarah. Mungkin terima kasih Kak Ulfa ya, kita berpindah dulu ke Ibu Yanti karena saya akan 2 menit lagi ya. Silahkan Ibu, apa yang mau kita bahas nih hari ini?
3: Hari terakhir saya baca buku apa ya, sebenarnya lupa judulnya, tapi yang saya mau share di sini adalah buku yang sudah pernah saya baca, Mawar Bukan Sebenarnya. Jadi ini cerita tentang mawar yang memang bukan nama sebenarnya, jadi sama seperti korban yang minta nama namanya untuk disamarkan ketika dijadikan apa kisah fiksi atau apa itu. Jadi dia ini adalah anak yang belum juga genap berusia 17 tahun karena kemiskinan, tidak mempunyai pilihan, dan akhirnya menikah dengan laki-laki dan ibunya. Dan pada akhirnya dia tahu bahwa kemewahan yang dipertontonkan oleh suaminya itu ternyata semua kebohongan.
1: Wow.
3: Dan kemudian di usia yang belum dewasa dia harus melahirkan anaknya, membesarkan anaknya sendiri, kemudian menjadi perempuan-perempuan LC gitu. Ya, kemudian ya di situ awal cerita dia menjalani kehidupan malam. Bukan cuma perempuan LC, kemudian mengalami kawin kontrak itu tuh yang itu adalah scene yang saya rasa benar-benar apa yang menguras hati dan perasaan karena ini memang buku dewasa, bukan buku dewasa juga, tetapi ketika apa dia seharusnya tidak untuk berhubungan, dia dipaksa untuk melakukan itu dengan tidak melakukan bukan dengan keinginan sendiri, dan itu juga membawa dia pada titik di mana dia akan hampir mati. Dibawa ke rumah sakit itu benar-benar yang tapi akhirnya dia masuk penjara karena si pelaku ini orang Arab kalau tidak salah, jadi istri kontrak selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu dia harus melayani dengan sangat brutal dan sangat buas. Dan gitu, umurnya tuh masih muda juga. Kemudian jadi ceritanya ketika dia masuk penjara, sepertinya ini kisah nyatanya Mbak Dian. Jadi dia sebenarnya pengacara atau apa begitu, dia yang membebaskan ini Mawar penjara. Dan ternyata dari buku ini saya tahu kehidupan di Jakarta di undergroundnya itu tuh bukan cuma mawar saja, ada banyak sekali yang mereka kasih nama tuh nama-nama bunga kayak flamboyan atau apa begitu, dan mereka menjadi kurir narkoba tuh sejak SMP. Dituntut oleh karena dia harus menjadi orang tua bagi adiknya dan menjalani profesi itu. Ya,
2: miris ya. Ngeri. Tapi itulah hidup ya kakak-kakak ya. Jadi pilihan dan harus tetap melanjutkan hidup lagi gitu.
3: Oke kak, ini kan yang ditulis oleh penulis buku ini kan Dian Purnomo. Buku lain yang dia tulis adalah Lelaki Yang Menangis Kepada Rembulan Hitam.
2: Oke.
3: Itu dia tulis tentang kawin tangkap di Sumbar. Jadi saya rasa perempuan-perempuan harus baca itu.
2: Kita akan bahas nanti ya. Mungkin dari ceritanya Ibu Yanti, saya mau bilang terima kasih banyak sudah bercerita. Saya tidak akan bertanya lagi karena kita sudah akhir lah ya di acara kita yang satu ini. So nextnya kita akan bercerita lagi di Rote Bercerita nextnya. Jadi biasanya ada yang bertanya kakak, tapi kayak kali ini kita tidak buka live interaktif ya, sudah menit ke 58 juga. So terima kasih Bu Yanti, terima kasih Kak Gazi, Kak Yunita dan juga Kak Ulfa. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya lagi ya, semoga bisa hadir juga dan kita lebih punya banyak waktu untuk bisa membahasnya lagi. Baik, dan saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Sabtu 3 Oktober 2026. Tiga informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Gestrek Bupati Rotenda Cup 1 2026 hidupkan kembali olahraga otomotif. Gestrek kembali digelar di Rotenda setelah 7 tahun vakum. Pengamanan Bandara DC Saudale berlangsung aman dan kondusif. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan saya Crescentia Kukun. Deru mesin kembali menggema di sirkuit Mandala, Desa Persiapan Loman, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotenda. Setelah sekitar 7 tahun vakum, olahraga otomotif kembali digelar melalui Gestrek Bupati Rotenda Cup 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut resmi dibuka Wakil Bupati Rotenda sekaligus Ketua IMI Kabupaten Rotenda, Apremoy Dude Lusi Detan, Jumat 2 Oktober 2026. Gestrek ini menjadi momentum mengembangkan bakat dan prestasi generasi muda sekaligus menumbuhkan sportivitas. Selain bidang olahraga, kegiatan tersebut dinilai dapat menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Rotenda. Kehadiran pembalap dan tim dari luar daerah juga menjadi peluang memperkenalkan destinasi wisata serta kuliner lokal kepada para peserta. Gestrek Bupati Rotenda Cup 1 2026 diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Sirkuit Mandala menjadi ruang bagi kompetisi pengembangan bakat generasi muda komunitas otomotif sekaligus mendukung potensi ekonomi dan pariwisata daerah. Setelah kurang lebih tujuh tahun vakum, olahraga gestrek kembali digelar di Kabupaten Rotenda. Ajang tersebut ditandai dengan pembukaan Gestrek Bupati Rotenda Cup 1 tahun 2026 di Sirkuit Mandala, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rotenda sekaligus Ketua IMI Kabupaten Rotenda, Apremoy Dude Lusi Detan. Event ini mempertemukan pembalap dan komunitas otomotif sekaligus menjadi momentum menghidupkan kembali olahraga otomotif di Rotenda. Gestrek Bupati Rotenda Cup 1 menjadi wadah bagi pembalap untuk berkompetisi dan mengembangkan kemampuan. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong sportivitas serta memberikan dampak positif bagi sektor olahraga, ekonomi dan pariwisata daerah. Pembukaan kegiatan turut mendapat dukungan pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, panitia dan komunitas otomotif. Para pembalap dan tamu dari luar daerah juga diajak menikmati destinasi wisata serta kuliner lokal selama berada di Kabupaten Rotenda. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao, Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai kegiatan dari penegakan peraturan daerah sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rovinus Wula.
2: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Ndau. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Ndau Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
3: Kalau menurut saya sebagai pemerintah desa, saya kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gaga, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gaga, kami di sini orang-orang jual di sini, orang geser macam di Pantiria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapaknya jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
2: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Ndau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP Ende Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndau.
4: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana utamanya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Ndau.
2: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Endorfins Fula melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membahas peluang penyelenggaraan event pariwisata tahunan berbasis budaya. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Kami tidak datang hanya membawa konsep festival yang sudah jadi, tetapi kami turut mendampingi masyarakat untuk memetakan potensi tradisi lisan, ritual adat Parapu, serta potensi ekonomi dan pariwisata yang sudah mereka miliki.
6: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membahas peluang penyelenggaraan event pariwisata tahunan berbasis budaya. Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Pariwisata Sumba Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade. Pembahasan berfokus pada 3 desa di Kecamatan Wanokaka, yakni Desa Rua, Desa Wemangoma, Desa Wemangoma, dan Desa Hobowawi. Ketiganya memiliki akar budaya yang sama dengan Kampung Kadoku sebagai pusatnya, termasuk dalam pelaksanaan ritual tahunan seperti Ulapodu dan Pasola. Keberadaan sejumlah akomodasi pariwisata di kawasan tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan event berbasis budaya. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan masyarakat Sumba. Menurutnya, Berbagai nilai budaya yang ada perlu terus dikembangkan agar generasi mendatang tetap mengenal warisan budaya dan kepercayaan Merapu yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba.
5: Dari proses tersebut, masyarakat bersama aparat desa dan juga kelompok sadar wisata Pantai Rua diarahkan untuk menyusun dokumentasi budaya digital sekaligus merancang cikal bakal Festival Merapu Sumba Barat. Hal yang paling penting, festival ini diharapkan tumbuh dari akar rumput. Masyarakat adat bukan hanya menjadi objek yang ditampilkan dalam festival, tetapi menjadi subjek pemilik pengetahuan, pelaku sekaligus penggerak kegiatan.
6: Dinas Pariwisata Sumba Barat juga melihat event tersebut sebagai ruang pemberdayaan generasi muda melalui keterlibatan anak muda. Sejarah adat istiadat yang telah berlangsung turun-temurun diharapkan dapat terus dikenal, dipahami, dan diwariskan sebagai bagian dari identitas Sumba Barat. Namun rencana penyelenggaraan event menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran di pemerintah daerah dan pemerintah desa. Karena itu, tim menggagas penyelenggaraan secara bertahap dimulai dari skala kecil dan menggunakan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media. Dari Sumba Barat, Cirende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas penerbangan pagi di Bandara Kelas 3 DC Saudale Rotendao Jumat 2 Oktober 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan dilakukan personil unit pengamanan Sat Samapta Polres Rotendao untuk memastikan aktivitas penumpang serta penerbangan berjalan lancar. Penerbangan dilayani Susi Air dengan pesawat PKBVK rute Kupang Rote Kupang. Pesawat tiba dari Kupang pukul 8 lepas 18 menit waktu Indonesia Tengah dan kembali ke Kupang pukul 8 lepas 32 menit waktu Indonesia Tengah dengan total penumpang 23 berdasarkan data operasional penerbangan. Dalam kegiatan tersebut tercatat satu penerbangan kedatangan dengan 11 penumpang dan satu penerbangan dengan keberangkatan 13 penumpang. Monitoring dilakukan terhadap arus penumpang, aktivitas kedatangan dan keberangkatan serta situasi keamanan di lingkungan bandara. Pengamanan dilakukan dua personil Sat Samapta, Bripka Lalu Singrapati Kusuma Aji dan Bripka Heski Ndolu. Polres Rotendao juga berkoordinasi dengan pihak bandara dan stakeholder terkait. Mengingat Bandara DC Saudale merupakan salah satu objek vital sekaligus pintu masuk menuju Kabupaten Rotendao. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gestrek Bupati Rotendao Cup 1 2026 hidupkan kembali olahraga otomotif. Gestrek kembali digelar di Rotendao setelah 7 tahun vakum. Pengamanan Bandara DC Saudale berlangsung aman dan kondusif. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: We dedicate this song special for
3: everybody in the Kajang tonight. Pai suka saya.
4: Oh, ya.
3: Geras saya.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Apa kabarnya di hari ini? Ya, pendengar, bersama saya Alif Ndolu dan juga Kak Ica Kukun yang menemani Anda di Rote siang ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Ya, beberapa lagu pengantar lagu-lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, edisi hari ini 3 Oktober 2026, edisi akhir pekan. Dan siang ini pendengar, saya hadirkan juga satu informasi, yakni saya hadirkan dari masyarakat Saburaijua, yakni kebudayaannya. Kebudayaan masyarakat Saburaijua atau Dohau di Nusa Tenggara Timur sangat kaya dan unik, dan ditandai oleh tradisi leluhur yang masih dijaga kuat dalam kehidupan sehari-harinya, yakni tradisi dan salam khasnya, yakni hengedo, yaitu cium hidung. Tradisi ini menyapa saat bertemu dengan saling menempelkan hidung, yakni bermakna persaudaraan dan juga kerabat dan juga persamaan derajat tanpa memandang status sosial, yaitu saling bertemu harus mencium hidung. Dan juga kebiasaan orang Sabu yaitu bernyanyi di atas pohon lontar dengan alunan syair-syair Sabu, dan tradisi ini disebut alure atau menyanyi di atas pohon saat menyadap nira sebagai wujud syukur kepada sang pencipta atau Deo Ama. Dan juga pendengar, identitas budaya yang kental yakni tenun ikat Sabu dibedakan menjadi selimut untuk laki-laki dan sarung ei untuk wanita atau perempuan. Dan juga warisan leluhur yakni keterampilan menenun menggunakan pewarna alam yang diwariskan secara turun-temurun mulai dari ibu ke anak, yakni anak perempuan sebagai simbol ekonomi dan identitas. Dan juga pendengar, kampung adat yang ada di Saburaijua, Kabupaten Saburaijua, dan menganut religi yakni kampung adat Namata merupakan kompleks adat yang sangat penting yang menyimpan batu-batu megalitikum, tempat pemujaan dan ritual leluhur. Dan sebagai kosmologi perahu, pandangan hidup masyarakat yang menyimbolkan tatanan perkampungan yaitu Raekoa, yaitu mirip perahu tradisional yang berpusat pada ruang terbuka dan altar suci. Dan pendengar, kampung adat Namata terletak di Desa Rae Loro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pusat spiritual dan leluhur utama masyarakat adat Pulau Sabu yang kental dengan peninggalan budaya megalitikum, yakni berjarak sekitar 2 hingga 4 kilometer dari pusat kota Seba. Kampung ini merekam jejak peradaban kuno yang masih hidup dan memegang teguh ajaran leluhur. Dan pendengar, yang berikutnya, pendiri kampung, yaitu sejarah asal-usul. Jadi didirikan oleh seorang tokoh leluhur bernama Robo Amba yang pindah dan memimpin wilayah adat Hakba. Dan juga
cikal bakal suku atau Udu, yakni robo apa memiliki 4 orang anak yang menurunkan 4 suku besar di wilayah Sabu Barat, yaitu Udu Namata, yang berikut Udu Nahoro dan Udu Nahupo dan Udu Nataga. Dan juga pusat tradisi, yakni tempat ini dijaga secara turun-temurun dan sebagai lambang persatuan dan juga titik awal peradaban masyarakat Sabu Raijua. Dan itu dia pendengar, beberapa budaya masyarakat Sabu dan juga kampung adatnya saya hadirkan untuk kita semua yang lagi mendengarkan di Pro 1 RRI Rote di siang ini. Selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti'ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti'ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti'ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cek fakta untuk siang ini. Dan saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul hoax Yusri sebut MK ciptakan kekacauan jika kabulkan gugatan ijazah Gibran. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Izza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Dan pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com melalui akun Threads pribadi. Dan Yusri membantah ia tidak pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK. Dan itu adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk siang ini.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur Indonesia.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandoo, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandoo lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandoo juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandoo dan membangun kerajaan di atas bukit.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, dan tak terasa kita sudah harus berpisah dari acara kita, musik tradisional dan budaya, untuk edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, kita harus berpisah, dan selanjutnya di acara berikutnya yaitu Pro Dangdut. Jangan lewatkan, dan Anda bisa ikuti di live TikToknya RRI Rote. Kami akan menghadirkan berbagai lagu-lagu dangdut untuk Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alif Ndolu, ada juga Ica Kukun, serta operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang dan bersama kami di Pro 1 RRI Rote, lagu dangdut ya. Kita di acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan siang ini kebersamaan kita hingga di pukul 8. Oh, maksud saya pukul 4 sore nanti di Pro Dangdut Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di nomor kami 085195919250. Dan juga Anda bisa ikuti live TikToknya RRI Rote. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Melalui media sosial dan aplikasi pesan.

Iya, baik mendengar Boyen, kamu hoax. Iya, kita di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya menunggu Anda di line telepon kami 085-1995-919-250. Jadi untuk Anda yang suka lagu dangdut, mau bergoyang di sore siang menjelang sore, silakan bergabung ya. Ada saya, Ica Kukun, dan juga ada Kak Alif Ndolu. Dan yang mau bergabung di live TikTok juga boleh di TikToknya RRI Rote, silakan ya. Silakan bergabung, request lagu, mungkin mau salam-salam juga boleh. Baik, kami tunggu ya.

Iya, baik pendengar, saya hadirkan ya satu buah lagu yang sudah di request di live TikTok kami, Kopi Dangdut. Itu requestnya siapa ya, Kak Alif? Oke, baiklah. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

Iya, selanjutnya ada dua lagu yang sudah ada di playlist. Ada Siti Badriah, saya pilihkan Brondong Tua, dan juga Goyang Dumang dari Cita Citata. Terima kasih yang sudah request di live TikTok kami, dan untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

Berakhir pula dari Maggie Jet dan berakhir pula Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini 3 Oktober 2026 bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ica Kukun. Kami harus berpisah dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Acara selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berlanjut dengan acara Green Indonesia sehingga kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang. Sehingga pendengar, saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas di sore ini, ada Bung Arisma Arga Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Pro Dangdut dan rangkaian rote siang hingga sore ini. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Rote untuk acara Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih yang sudah merequest lagu-lagu dangdut di sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye, saya Alif Ndolu.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti acara Green Indonesia. Dari studio Pro 1 RRI Roti, saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang M. Kita masih di Kupang sore ini sampai di jam 17 ya, nanti kita sampai di jam 17 nanti masih di Kupang sore ini, dan di pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta NTT Sore Berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Dan di Kupang sore ini dengan beragam informasi dihadirkan untuk Anda ya. Dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendorong kebangkitan industri genteng melalui gerakan gentengisasi. Sebanyak 500 ribu keping genteng dari Pelirit Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat didistribusikan ke berbagai wilayah. Pelepasan genteng ini dilakukan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat daerah. Sebanyak 125 truk diberangkatkan dari lapangan pasar Citeko Pelirit Purwakarta pada hari Jumat kemarin 2 Oktober 2026. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan gerakan gentengisasi ini menjadi bentuk kolaborasi untuk menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM genteng. Program ini juga bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk genteng berkualitas dan juga memenuhi standar. Gentengisasi ini merupakan arahan Presiden dan ingin program ini juga memberikan manfaat bagi UMKM genteng. Penguatan standar dan sertifikasi diperlukan untuk menjaga kualitas genteng sekaligus melindungi konsumen. Dengan demikian pengembangan industri dapat berjalan seiring dengan peningkatan mutu produk bagi masyarakat. Jadi kualitas gentengnya terjaga, UMKM-nya juga bergerak, dan konsumennya juga terlindungi, seperti itu ya. Gerakan gentengisasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mendorong penggunaan material atap yang lebih nyaman. Genteng membuat rumah lebih sejuk dan mengurangi kebisingan ketika hujan.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, Prof, satu karena informasi dan inspirasi kita ketawa dengan kembang perawan bahwa kita ke pukul 16 lebih 30 pada waktu Indonesia Tengah. Ya, nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya Riri Kupang. Ya, mendengar satu informasi dari antaranews.com, pemerintah kota Kupang menyusun rencana detail tata ruang atau RDTR sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga daya dukung lingkungan. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan penyusunan RDTR ini merupakan langkah strategis pemerintah Kota Kupang untuk memberikan arah dan kepastian dalam pemanfaatan ruang sekaligus menjadi acuan dalam mengendalikan perkembangan kawasan sesuai peruntukannya. RDTR ini diharapkan dapat mendukung pembangunan kota yang terarah, berkelanjutan serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli trans

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Kembali satu informasi, pendengar, ini informasi yang terakhir dijumpa kita untuk edisi hari ini dari rri.co.id mengenai Kemenkum pangkas layanan pendaftaran merek jadi 4 bulan. Informasi selengkapnya, pendengar, Kementerian Hukum Kemenkum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan DJKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target ini diharapkan terrealisasi pada Desember 2026. Mulai 1 Oktober, pendaftaran merek dan desain industri dipercepat dari 5 bulan menjadi 4 bulan. Langkah ini merupakan komitmen Kementerian Hukum mempercepat pelayanan kekayaan intelektual bagi masyarakat. Dan meminta masyarakat juga mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan melaporkan target perbaikan yang belum terlaksana. Pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan komitmen perbaikan pelayanan berjalan sesuai target. Ini informasi yang terakhir, pendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan Warta NTT Sore Perjaringan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Alfred Sengge melaporkan.
2: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
3: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
4: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
3: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
2: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
3: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao, Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah, perda, sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Rofinus Ula melaporkan.
5: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Dao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
6: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, saya kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagal, kami di sini, orang-orang jual sini, orang geser macam di Pantiria di sana itu. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
5: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan, pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Dau.
7: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Dau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Daun.
5: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi-event Pekan Spesial Olympics Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut belum termasuk ofisial, pendamping, orang tua, dan tamu undangan lainnya. Laporan Alotani.
8: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
9: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Salebajo dalam dialog di Pro 1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
8: Pelaksanaannya tanggal 14-18 Oktober. Tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan, itu dengan Bukit Siguntang, melalui pintu masuk ke Labuan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
9: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan PESONAS 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia PESONAS 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
10: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
9: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas Tua tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down Syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Raja Ewaldus melaporkan.
11: Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, Ende, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028.
12: Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif di Kabupaten Rotendao memberikan ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat dan apresiasi menjaring bibit-bibit pembalap muda dan potensi, dan juga ada kelas satu kelas tertentu yang kita mempersiapkan atlet kita untuk menuju PON tahun 2028 nanti.
11: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grass Track memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
12: Grass Track Rotendao ini akan kami jadikan momentum sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur Grass Track untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
11: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar Rp80 juta. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Benny.
1: Dia terlihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Itu barat nih, Mas.
2: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, ini kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Kawina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.

0: membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Hei, kenapa minta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Itu bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi Sudin tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong su bantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, so resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. So dia ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong sone perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Beta sugesti pesan panjang lebar buat dia, tapi Beta hapus lagi. Beta soal dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di Beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir Beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pencara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, Beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa minta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh minta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari kobit.

0: Jakarta Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung-sambung. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
0: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas

0: Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
1: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, aku ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
0: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau, dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di masih sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility.

0: masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
3: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
4: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya.

0: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
1: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
0: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
1: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah, ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
0: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
4: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
3: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
5: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
3: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang

0: terus berkembang secara berkesinambungan.
1: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
0: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
5: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
7: Itu pas siapa, Pak?
6: Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
8: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak,
8: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
7: Memang ini dikasihin.
9: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
7: dapat jatah Andong.
10: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
9: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
7: butuh kesabaran.
9: Butuh kesabaran. Karena dari cairan satingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
7: Digoreskan
9: di ini di kain.
10: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
11: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
10: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
12: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
10: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
13: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
10: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
15: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
14: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
15: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
16: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
15: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
17: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
18: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
17: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
18: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
19: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
18: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Penumpang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Perikop yang kedua, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga kita yang sudah dengar, kita yang sudah baca, dan kita yang akan merenungkan bagian firman Tuhan ini bersedia memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia yang menuntut manusia untuk selalu tampak kuat. Kita dituntut mampu bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, menghadapi persoalan, dan tetap tersenyum, sekalipun hati sedang lelah. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang percaya harus selalu terlihat kuat. Justru dalam 2 Korintus 4, Rasul Paulus berbicara tentang kelemahan, tekanan, penderitaan, dan pengharapan dengan sangat terbuka. Untuk memahami bagian ini, kita perlu melihat konteksnya. Surat 2 Korintus lahir dari situasi pelayanan Paulus yang tidak mudah. Ia menghadapi penderitaan, tekanan, penolakan, dan berbagai kesulitan dalam memberitakan Injil. Bahkan kerasulan Paulus sendiri pernah dipersoalkan oleh sebagian orang. Dalam keadaan seperti itu, Paulus tidak membangun pembelaan dengan menunjukkan betapa kuat dirinya. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kekuatan Injil justru dinyatakan melalui manusia yang rapuh. Dan itulah yang menjadi inti perenungan kita. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam perenungan saat ini, yaitu yang pertama, harta yang berharga dalam bejana tanah liat. Paulus berkata dalam ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Gambaran bejana tanah liat sangat kuat. Bejana tanah liat adalah sesuatu yang sederhana, yang rapuh dan mudah pecah. Namun di dalamnya terdapat harta yang berharga. Paulus sedang menunjukkan sebuah paradoks kehidupan iman. Allah mempercayakan harta Injil kepada

kepada manusia yang terbatas. Artinya bahwa keterbatasan manusia tidak membatalkan pekerjaan Allah. Paulus bukanlah manusia yang tanpa kelemahan. Ia mengalami penderitaan, kelelahan, ancaman, dan tekanan. Namun semua itu tidak membuat Injil kehilangan kuasanya. Justru melalui kelemahan manusia, terlihat bahwa sumber kekuatan itu bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Ini penting bagi kita. Kadang kita merasa tidak layak karena kita menganggap bahwa diri kita lemah, bahwa kita terbatas, kita tidak mampu. Kita merasa terlalu banyak kekurangan untuk Tuhan pakai. Padahal Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan tidak mencari manusia yang tidak punya kelemahan. Tapi Tuhan mencari manusia yang punya hati yang bersedia untuk Tuhan pakai. Dan kita adalah bejana. Tuhanlah sumber kekuatannya. Karena itu, jangan menjadikan kelemahan, keterbatasan kita sebagai alasan untuk tidak melakukan suatu kebaikan atau untuk berhenti melakukan suatu kebaikan. Hal yang kedua, tekanan tidak selalu berarti kegagalan. Pendengar sekalian, Paulus kemudian menggambarkan pengalaman hidupnya dalam ayat yang mengatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Perhatikan bahwa Paulus tidak menyangkal penderitaannya. Ia mengakui bahwa memang ia benar-benar ditindas. Ia benar-benar habis akal. Ia benar-benar dianiaya. Ia benar-benar

sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi kita sedang berada dalam situasi yang sulit, tetapi tetap berada dalam tangan Tuhan. Hal yang ketiga, penderitaan Paulus memiliki arah, yakni Kristus dinyatakan. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang 10 sampai ayat 11. Di situ membawa kita kepada sesuatu yang lebih dalam. Paulus mengatakan bahwa ia senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuhnya. Ini bukan sekedar penderitaan demi penderitaan. Penderitaan Paulus mempunyai konteks pelayanan dan kesaksian Injil. Ia menderita karena memilih setia kepada Kristus. Dengan demikian, penderitaannya tidak berdiri sendiri. Ada tujuan rohani di baliknya, supaya kehidupan Kristus semakin nyata melalui kehidupannya. Ini memberi kita perspektif penting. Tidak semua perspektif adalah akibat kesalahan pribadi. Tidak semua penderitaan adalah akibat kesalahan pribadi. Ada penderitaan yang muncul karena kehidupan memang penuh keterbatasan. Ada penderitaan karena keputusan manusia. Tetapi ada penderitaan juga yang dialami oleh seseorang karena ia memilih untuk tetap benar, tetap setia, tetap jujur, dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, penderitaan tidak harus membuat kita merasa malu atau merasa gagal. Kesetiaan kadang memang mempunyai harga. Hal keempat yang kita bahas di dalam perenungan pada saat ini. Kemudian Paulus sampai pada kesimpulan yang sangat indah. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah cara pandang iman. Paulus tidak mengatakan bahwa yang kelihatan tidak penting. Ia sedang mengingatkan bahwa yang kelihatan bukan keseluruhan realitas. Penderitaan itu nyata, tetapi sementara. Tubuh kita mengalami kelemahan, tetapi hidup kita berada dalam pengharapan kebangkitan. Keadaan dapat berubah, harta dapat hilang, jabatan dapat berakhir, kekuatan fisik dapat berkurang, bahkan kehidupan dunia pada akhirnya berakhir. Tetapi karya Allah dan pengharapan di dalam Kristus Yesus melampaui semuanya itu. Karena itu ukuran keberhasilan hidup orang percaya. Tidak boleh hanya didasarkan pada apa yang tampak di hadapan manusia. Bukan berapa banyak harta yang kita miliki, bukan hanya seberapa tinggi posisi kita, bukan hanya seberapa muda kehidupan kita. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah melalui kehidupan kita Kristus menjadi nyata? Hal yang kelima, manusia lahiriah merosot, namun manusia batiniah diperbaharui. Ayat 16 menjadi peneguhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Paulus menyadari bahwa kehidupan manusia memiliki keterbatasan. Tubuh akan mengalami proses menua. Kekuatan berkurang, keadaan dapat berubah, tetapi kehidupan batiniah dapat terus diperbarui oleh Tuhan. Ini memberi kita pengharapan yang sangat penting. Mungkin usia bertambah, tetapi iman tidak harus menua. Mungkin tubuh melemah, tetapi kasih kepada Tuhan dapat semakin dalam. Mungkin kita tidak lagi mampu melakukan pekerjaan sebanyak dahulu.

Tetapi kita masih dapat menghadirkan Kristus melalui karakter, perkataan, doa, dan kasih kepada sesama. Kekuatan hidup Kristen bukan terutama terletak pada kuatnya manusia luar, melainkan pada pembaruan manusia batin oleh Allah. Bayangkan sebuah lampu yang ditempatkan di sebuah wadah yang sederhana. Orang mungkin melihat wadahnya dan menganggapnya tidak istimewa. Tetapi ketika lampu dinyalakan, perhatian kita bukan lagi pada wadahnya. Yang terlihat adalah cahayanya. Demikian pula kehidupan kita. Kita mungkin bukan manusia yang sempurna. Kita mempunyai kelemahan, keterbatasan, kegagalan, bahkan masa lalu yang tidak semuanya ingin kita ceritakan. Tetapi ketika Kristus hidup di dalam kita, kehidupan yang sederhana sekalipun dapat memancarkan terang. Bukan karena bejananya hebat, tetapi karena harta yang ada di dalamnya berharga. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, 2 Korintus 4 tidak menjanjikan kehidupan tanpa tekanan. Paulus justru menunjukkan bahwa seorang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dapat mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan bukan akhir cerita. Kerapuhan bukan berarti ketidakbergunaan. Kelemahan bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dan apa yang kelihatan hari ini bukan seluruh realitas kehidupan kita. Kita adalah bejana tanah liat, rapuh, terbatas, dan tidak sempurna. Tetapi di dalam diri kita, Tuhan mempercayakan harta yang berharga, kehidupan Kristus dan Injil-Nya. Karena itu, jangan terlalu sibuk membuktikan bahwa kita kuat. Belajarlah mengakui bahwa kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Sebab ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, kita mulai mengalami bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kiranya dalam setiap tekanan kita tetap setia, dalam setiap kelemahan kita tetap percaya, dalam setiap proses kita tetap bertumbuh, dan melalui kehidupan kita yang sederhana sekalipun, kiranya orang lain dapat melihat bukan kehebatan kita, melainkan kemuliaan Kristus yang bekerja di dalam kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami hanyalah bejana tanah liat, rapuh dan terbatas. Namun Engkau berkenan mempercayakan harta yang berharga dalam diri kami. Ampunilah kami apabila selama menjalani hari ini, kami lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar kepada Engkau. Ketika kami lemah, ajarlah kami melihat kuasa-Mu. Ketika kami tertekan, teguhkan pengharapan kami. Ketika kami belum memahami jalan-Mu, ajarlah kami tetap percaya. Kini malam telah tiba, kami menyerahkan seluruh perjalanan hari ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang telah kami kerjakan, kami serahkan kepada-Mu. Apa yang belum selesai, kami percayakan kepada-Mu. Kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan-Mu. Dan segala kebaikan yang telah kami terima, kami kembalikan sebagai ucapan syukur. Tuhan, kami menyerahkan setiap pendengar yang malam ini hendak beristirahat. Berilah ketenangan bagi hati yang gelisah, penghiburan bagi yang sedang berduka, kekuatan bagi yang sedang memikul beban, dan pengharapan bagi mereka yang merasa sendiri. Jagalah kami sepanjang malam, lindungi rumah dan keluarga kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan gangguan. Berikanlah kami tidur yang tenang dan tubuh yang dipulihkan, sehingga esok hari kami bangun dengan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah manusia batinia kami terus diperbarui dari hari ke hari, sehingga hidup kami tidak hanya bertambah usia, tetapi juga bertambah dalam iman, kasih, kesabaran, dan kesetiaan kepada-Mu.
Dan sekarang kami ingin memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, menaungi, dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua malam ini, sepanjang kita beristirahat hingga fajar kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah mimbar agama Kristen malam ini bersama penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Saya Vivi Alexanderina Manafe, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Shalom.

0: Ya, mendengar demikian sudah rangkaian renungan malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Semoga renungan ini bisa menjadi kekuatan buat pendengar semua di mana saja berada. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Rote Malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, sampai di pukul 22 nanti ada Rote Malam ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rugan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Halo? Eh, si. Iya nih. Ini lagi di jalan. Kenapa? 20 menitan lagi sampai. Tenang saja. Iya. Pakai motor nih.
1: Kamu bisa saja.
2: Hei, makanya kalau lagi naik motor jangan sambil nelpon dong.
0: Maaf, Bu. Maaf.
3: Penggunaan handphone di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kurangnya konsentrasi. Stop menggunakan
4: handphone. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam. Mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI.

0: Ama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Su terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karena mana kok? Tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saju? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbuh lah.
0: Oh, nah berarti aman nih juga sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi,

budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam semua pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini saya Nero kembali mengudara di frekuensi 92,5 Pro 1 RRI Rote dalam program malam ini, yaitu Ruang Rindu spesial ya. Malam Minggu lagi ketemu dan beta lagi. Ketemu lagi dan beta di malam Minggu dalam Ruang Rindu. Dan seperti biasa ketemu lagi tepat jam 10 ya. Ini pas jam 10 ya. Beta tepat waktu ah. Jam 10 sampai nanti di jam 11. Tapi kalau rame ya ketemu setengah 12 seperti. Dan untuk ini malam boleh mau curhat-curhat juga boleh, Kakak Dermas atau Kakak Debora atau Kakak Emi atau Kakak Novi, semua pendengar di mana saya, pemirsa semua yang mau curhat boleh curhat, ini yang baik-baik saja, yang curhat yang enggak supaya ketung ketawa, curhat ketawa. Atau ke Derwas mau cerita di Rote Timur, dulu awal dari Rote Timur sampai datang di Senggoen sini ke mana. Atau beta dulu beta dari Atambua bisa sampai di Rote sini ke mana, boleh sharing-sharing cerita-cerita di TikTok. Dan yang mau cerita lewat telepon juga bisa di line telepon ketong 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Dan untuk malam ini yang mau request lagu spesial bisa lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu lawas. Oke, langsung ada penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam ini. Pas, wae su. Mulai sedu justru ada yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam,
1: Kak Novi. Apa kabar juga?
2: Kabar baik, Kak.
1: Mantap, semangat ya. Ini harus nepi malam Minggu, Kak Nov.
2: Ya?
1: Ini harus ini malam senepi malam Minggu.
2: Di rumah
1: sah. Di rumah sah. Oh, nah sedikit lebih jemput kok ketempi malam Minggu kok.
2: Karena masih.
1: Tidak tahu malam Minggu. Kenov mau lagu apa?
2: Lagu dari Pancepon dan Kakak.
1: Judul apa?
2: Judul Ada Rindu Untukmu.
1: Asik. Untukmu ini siapa? Asik. Nero ko, Dermas ko. Ada ketong ada nama Dermas ini malam.
2: Buat semua.
1: Oh, buat semua. Oh, pikir kayak hanya satu orang. Oke. Eh, Pak Batok memang. Pance Pondang kok Pance Pondang ah, bukan Pance Manafe ya.
2: Saya Pance Mark.
1: Oke. Salam-salam buat siapa, Kakak Novi?
2: Pertama untuk Kamero, Karian, Kayona, Kadima.
1: Kakak Dermas, ini malam ada Kakak Dermas juga.
2: Oh, iya. Kakak Dermas, ada Mas Arga.
1: Mas Aris baru habis bertukar dengan ini Kakak Dermas.
2: Ya, itu sudah kata salam kompak buat semua.
1: Oke, siap. Makasih Kakak Novi, semangat terus.
2: Ya, makasih.
1: Salam. Itu dia ketemu penelpon setia. Ada Kak Novi dari Oi Sapa ya. Itu paling setia. Kadang ketemu Ruang Rindu saya mulai jam 10 ah. Kak Novi kadang su telepon dari jam 7 pagi. Kak Novi saking antusias tuh, biasa jam 10 ketemu mulai. Kak Novi telepon dari jam 7 pagi. Oke, terima kasih Kanov. Kanov minta lagu tadi Ada Rindu Untukmu dari Pance Pondang ah. Siap. Dan Kotong juga sekarang sudah live di TikTok ya. Sudah live di TikTok di RRI Rote. Jadi yang lagi dengar lewat 92,5, yang mau join di TikTok juga bisa. Bisa nonton di TikTok, bisa salam-salam juga bisa. Oke, ada Kakak Empat Putri yang sudah komen ya di TikToknya Kotong Empat Putri. Selamat malam Kakak, dari Soe hadir. Mantap Bu, dari Soe, beta dari Sabu. Kakak boleh apa Kakak? Kakak ketika hanya Kakak boleh. Boleh apa dong? Oke, sabar ya Kakak Empat Putri, beta angkat telepon dulu. Ada penelpon berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, ini kading sini kok?
3: Atau bukan, ini Debora, Kak.
1: Debora. Woi, mantap. Halo Kakak Debora. Woi, Kakak Debora.
3: Halo, Kak, selamat malam.
1: Salam kenal sekali lagi Kakak Debora, suara gagah ya, baru denger. Kakak Debora sana niat mau jadi ini pendeta kok? Pendeta le, penyiar kok.
3: Boleh kalau ada begitu lawan kerja atau apa.
1: Siap. Kakak Debora boleh ini kasih dong, Kakak Debora dari mana, buat pendengar baru dong semua. Bisa kenal Kakak Debora.
3: Ya. Iya, Beta Deborah dari Sabu.
1: Sabu, mantap. Wih, dari Sabu, eh. Sabu mana?
3: Dari Mehara,
1: Kak. Mehara, oe. Era nga-a, era nginu-nginu. Era telpon-telpon. Era segar. Oke, kakak Deborah mau lagu apa, terus mau salam-salam apa? Salam buat siapa?
3: Beta lagu dari Rabi Desai yang judulnya Sandi.
1: Apa, kakak Deborah, ulang-ulang? Putus-putus
3: dari
1: deh.
3: Randi Desair yang judul Candi, Kak.
1: Randi? Randi Kaja? Randi Kaja lah. Randi. Judul apa, Kakak Deborah? Ulang, aduh, jemara.
3: Candi.
1: Sandi. Oh, Randi. Judul lagu Sandi.
3: Randi. Sandi, Kak. Sandi.
1: Oh, Sandi Sandoro. Keren. Ini soalnya. Oh, nah salam-salam buat siapa? Nah salam-salam dulu.
3: Kerabat
1: kita kembali
3: kita salam
1: kompak. Oke, siap. Kak Deborah terbaik. Kak Deborah rajin-rajin telepon eh.
3: Makasih. Kalau kita ada.
1: Oh, dan beta doa kasih Kak Deborah semoga pulsa 1 juta miliar untuk Kak Deborah. Amin.
3: Amin.
1: Ya, okay. Makasih Kak Deborah. Salam kenal sekali lagi. Salam. Ya. Itu dia penelpon kedua ya, penelpon kedua kita itu adalah salah satu penonton setia di TikTok, tapi sekarang sudah gabung juga di line telepon langsung. Ada Kak Deborah dari Sabu Mehara. Enak. Kak Deborah, era enggak, era nginu-nginu. Era jengke perai. Makasih Kak Deborah, salam kenal sekali lagi. Jadi buat saudara semua yang telepon, yang di TikTok buat telepon juga bisa langsung baca cerita dan beta di 0851 9591 9250, atau mau gabung langsung di Kotong Po RRI Road ya di TikTok juga bisa, sangat-sangat bisa. Oke, beta pi di TikTok dulu lah, baca-baca dulu komentar. Sudah ada 13 juta orang yang komentar. Jemara, ada Kak Empat Putri. Terima kasih Kak Empat Putri, masih setia ya, masih setia di TikTok. Kakak boleh request lagu trio Ambisi kok? Bisa Kak Empat Putri. Untuk Kak Empat Putri bisa. Beta Empat Putra nah. Oke, okay. Kak Empat Putri lagu trio Ambisi. Judul apa Kakak? Oh, Terpukau. Sorry. Oh, Kakak Nimrod minta request Astrid Terpukau. Bisa. Kemudian Kakak Spiderman request Muria Fortune. Oke, okay, dicatat. Kakak Empat Putri pun trio Ambisi, judul apa Kakak sayang? Dan kakak Deborah tadi karena suara sonya jelas, kurang jelas tadi di telepon. Langsung ketik ini judul lagu di TikTok terbaik memang Kakak Deborah. Kakak Deborah minta lagu Randi Husain, Candu. Oh, beta dengar tadi Randi Kaja tuh eh. Randi orang Sabu eh. Halo, selamat malam Kakak Ayu sayangku. Selamat malam Minggu juga. Dan semua yang ada malam Minggu di mana saat ini nih? Apakah malam Minggu nonton beta di TikTok? Atau malam Minggu ada nonton gestrek? Di Rote sekarang ada gestrek balap apa motocross, tapi sudah habis kayaknya. Atau masih ada sampai jam malam mungkin. Betson terlalu hobi nonton motor nih, tapi seru kalau lihat rame-rame. Oke, Kakak Empat Putri bilang trio Ambisi, seandainya aku punya sayap. Woi, Kakak ada nonton Kak sa? Hah, ada nonton? Kakak Andi nonton beta Kak. Ada Kakak Cecil juga, selamat malam. Kemudian Kakak Dermas minta lagu Vicky Salamor, memilih mundur Kakak. Terima. Wih, Kakak memang akui memilih mundur. Memang beta akui Kakak Dermas ini adalah kami punya tim teknik, adalah teknik terbaik. Kakak Dermas ini bisa last rom, bisa naik tower, bisa salto belakang di atas tower, bisa semua yang berbau teknik dong. Kakak Dermas jago. Siap Kakak Dermas memilih mundur. Oke, lanjut. Event lari kapan Kakak? Event lari ini tanggal berapa? Betul, beta juga ada lihat. Maaf, beta lupa tanggal. Kakak penama aneh deh. Dilarang apa tuh Kakak? Dilarang apa Kakak? Kemudian ada Kakak Eurico, lagu Rio Tete Cinta. Woi, Om Rio sudah jadi vokalis sekarang. Om Rio Tete Cinta Abadi. Siap. Nanti be. Halo Kakak Andi Malelak, Kakak Andi Malelak nonton di mana Kakak Andi Malelak? Ini ketemu MC tergacor juga di Rote. Malam Minggu di TikTok saya. Iya, bet. Mantap Kakak Ayu. Malam Minggu dan beta temani be kerja sampai jam 12 malam. Kemudian Kakak Kokonat, lagu Bosan Hala sa Kakak. Bosan Hala. Oke, nanti be. Siap. Nanti be putar Bosan Hala. Kesenalan nih malam-malam nih. Kemudian kakak Raymond Rago, selamat malam, selamat sehat, progres penyiarnya from ND Flores NTT. Mantap, salam kenal Flores ND dari Nero di Sanggoen. Siap kakak empat putri minta lagu trio ambisi seandainya aku punya sayap. Oke, besok catat, nanti mi antre ya. Be kumpul dulu semua. Oke, sebelum beta putar lagu, be absen dulu yang di TikTok. Ada kakak empat putri, ada kakak Nimrods, ada kakak Dermas, ada kakak Deborah, ada kakak Ayu Sayangku, ada kakak Raymond Rago, ada kakak Anwar, ada kakak Bocil, ada kakak Nunik Nunik. Mantap. Salam kenal semua yang baru gabung. Oke, kotong langsung pilih lagu pertama. Tadi di request oleh kakak Novi ya. Kakak Novi minta lagu Pance Pondang. Ada rindu untukmu. Selamat malam. Ini untuk ketong semua. Selamat ruang rindu di selamat ruang rindu. Selamat bermalam minggu di ruang rindu. Pancepondang, ada rindu untuk ketong semua. Kan Novi bilang rindu ketong semua nah.

0: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Masih dengan Beta Nero, kita di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote. Di malam minggu ini spesial, seperti biasa, kau bisa request lagu, mau curhat juga bisa. Mau curhat juga bisa, curhat tapi yang ini yang lucu-lucu saja, yang galau-galau, nanti kau teman nangis lesu. Oke, Beta masih buka layan telepon juga, untuk satu jam ke depan, di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Dan Beta juga sudah live di TikToknya RRI Rote. Ikut ada live sekarang. Jadi yang mau lihat muka, mau lihat muka, lihat hidung, lihat jerawat, bisa di bisa langsung di TikToknya Kotong. Oke, ada penelpon ketiga. Kotong coba terhubung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Emi, Kak.
0: Halo, Kakak Emi sayang, apa kabar?
1: Baik.
0: Heeh.
1: Mau request lagu.
0: Request lagu apa, Boi?
1: Angela Rizky.
0: Angela Rizky?
1: Iya.
0: Oke, judul
1: Beda Rasa.
0: Asyik, Beda Rasa.
1: Salam kompak,
0: Sako, Kakak Emi. Terima kasih Kakak Emi. Kakak Emi salah satu ketemu penelpon setia yang amat setia juga seperti Kakak Novi. Hanya Kakak Emi kayaknya ada buru-buru jadi langsung kasih mati memang. Makasih Kakak Emi punya Beda Rasa. Tadi siapa judul apa tadi? Memang sih mau ketik Kakak Emi suka kasih mati. Oke, kembali di TikTok ya. Kotong kembali di TikTok. Sudah 39.000 orang yang nonton. Baca dulu ya, salam-salam semua. Banyak lagi. Sudah mulai Kakak Nero. Semua semoga sehat dan bahagia selalu di Rote. Siap Bapak Wayan. Mantan Wakapolres Rotendao. Terbaik Bapak Wayan. Sehat-sehat juga di tempat tugas yang baru ya Bapak ya. Terbaik. Jaga kesehatan juga Bapak. Jangan sampai batuk ke beta le. Oke, ada penelpon. Kotong angkat le dulu sabar. Halo, Kakak Emi.
2: Halo.
0: Siapa nih? Selamat malam. Dengan siapa ya, di mana?
2: Kakak Yuli di Rote Selatan.
0: Halo, Kakak Yuli di Rote Selatan. Salam kenal. Baru gabung nih kok atau? Supernah gabung.
2: Sudah dua kali, Kakak.
0: Sudah dua kali, siap. Dan beta kayaknya baru ya, jadi izin salam kenal ya. Kakak Yuli.
2: Ya, salam kenal juga.
0: Kalau Rote Selatan tuh yang di titik nol lah, Kakak Yuli ya.
2: Ya?
0: Rote Selatan ini di titik nol nih toh atau bukan?
2: Beta di Lole.
0: Oh Lole, or Selatan di Lole. Aku kira sampai di titik nol sana. Oke. Oke, mau lagu apa Kakak Yuli?
2: Minta lagu apa? Meriam Belina sa.
0: Meriam. Oke.
2: Meriam Belina mulanya biasa saja.
0: Asik. Kalau Meriam Manafe, sana mau Meriam Manafe. Meriam Belina, sabar ya. Mulanya biasa saja.
2: Ya.
0: Oke, salam.
2: Oke, salam buat semua, Kakak.
0: Salam, pun banyak. Sebut satu toh, baik tua pun nama ke, ini kakak, ini bapak pun nama ke, mama pun nama ke.
2: Salam buat semua, saya.
0: Semua yang pantau.
2: Salam kenal saya yang barusan masuk.
0: Oke, tadi ada.
2: Dan buat semua saya.
0: Siap, Kakak Yuli dari ya. Rote.
2: Oke.
0: Terbaik, makasih salam. Kakak Yuli. Salam.
2: Ya, salam.
0: Terbaik, ini penelpon baru. Sudah dua kali gabung, tapi Dembeto baru pertama kali. Jadi sekali lagi salam kenal ya Kakak Yuli dari Rote Selatan. Tepatnya di Lole, Kakak Yuli. Kakak Yuli minta lagu dari Meriam Mesak. Meriam Belina mulanya biasa saja. Oke, dibungkus ya. Oke, penelpon keempat ya. Kutu angkat. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Halo.
1: Iya, penelpon.
0: Tadi siapa? Depon judul apa? Beda Rasa?
1: Angela Rizky.
0: Angela Rizky. Oke, siap. Sudah, suada. Makasih, Kak Emi. Lihat, inilah. Kotong saking setia dong. Kotong penelpon dong. Langsung telepon sebut nah, sebut judul lagu. Saya terbaik. Makasih, Kak Emi. Terbaik. Singkat, padat, jelas. Langsung ceng hilang. Oke, penelpon berikut. Kotong angkat, leh. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Selamat malam, Kak Nero.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Mama Jessy Lelogama.
0: Halo, Mama Jessy di Lelogama.
3: Selamat malam, Minggu.
0: Selamat ya. Malam, Minggu, Mama Jessy. Apa kabar?
3: Ya, kabar leko-leko.
0: Leko-leko. On me, kalau on me juga, kalau on me di sana, on me, on me.
3: On me itu bagaimana?
0: Oh, on me itu bagaimana?
3: Bagaimana?
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Kalau aku sayang kamu apa?
3: Au nek isko.
0: Au nek isko. Au nek isko nak.
3: Au nek ko. Au nek ko.
0: Au nek ko. Oke, terima kasih ilmu baru dari kakak, mama, dari Mama Jessie. Ya. Mama Jessie mau lagu apa?
3: Apa kabar luka lama?
0: Apa kabar luka lama? Aduh. Ya. Ada rindu sesuatu. Rindu luka kok mah.
3: Lagu sah.
0: Oh lagu sah, siap mambo. Ya. Salam-salam.
3: Salam buat semua. Oh iya tadi Kak Emi, kau yang barusan lewat.
0: Jadi tadi sudah ada 4 orang, ada Kak Emi, ada Kakak Debora, ada Kakak Yuli. 3 tambah.
3: Oh Kakak Debora, Kakak Yuli itu katanya dari Lelogama, itu dari mana?
0: Dari Lole, Rote Selatan ya. Di Lole. Bukan di Lelogama. Ya, di Lole.
3: Tidak, hari apa mal, hari minggu lalu aku bilang, ini Kak Yuli dari Lelogama, ini Mbak Jessie.
0: Oh tapi begitu.
3: Di Rote.
0: Oh begitu, oh Sundit House. Ya. Bukan
3: Rote kan? Rote Loba lain, kok tidak salah.
0: Rote Loba lain, oh di Ketong sini mama. Siap.
3: Nanti ini Kak Nero, coba kasih tahu, aku kasih nomor dong.
0: Oke, okay, siap, nanti beta minta catat kok.
3: Ini, kirim Lelogama, jangan sampai desa tetangga kok. Masalah, majesi penasaran orang Lelogama ini siapa, di mana?
0: Siapa, di mana? Lah, bisa ketemu di radio ya. Nih.
3: Ketemu di radio bilang dari Lelogama, cuma dari mana ini Lelogama ini?
0: Siap.
3: Nanti Nero, kasih tahu, aku minta lah, kasih nomor dong ya.
0: Siap, Mam Jessie, hormat, siap, beta buat.
3: Nanti. Nanti besok malam Mam Jessie terima nomor, oh, Kak Yuli nomor.
0: Semoga kalau Kakak Yuli dengar, kalau Kakak Yuli pasannya
3: ya,
0: dengar.
3: Ya, Kak Yuli nanti kasih ini nomornya kerogan,
0: kerogan, kerogan, supro ampat leh.
3: Ampat lagi.
0: Ini ya. Ada rindu luka lama, Mama, tadi cabar ya, ada rindu luka
3: apa
0: lama.
3: Apa kabar luka lama?
0: Eh, apa kabar luka lama? Ada rindu leh.
3: Ya, irama, kan irama lufut itu, siapa okay. Nyanyi kok.
0: Apa kabar luka? Oke, siap Mam Jessie. Ya. Terima kasih oke, banyak.
3: Deh. Nanti ini nomornya Kak Yuli ya.
0: Siap nanti.
3: Kak Yuli ingat tuh, kasih ya. Dia bilang orang Lelogama, ini tahu dari desa mana.
0: Siap emang, ya. langsung todong emang.
3: Mak Jessie penasaran deh emang, Kak Yuli dari Lelogama ini tentu dari mana.
0: Betul.
3: Ya deh.
0: Siap.
3: Itu sudah ya, Kanero. Iya, salam-salam buat semua saja.
0: Siap, terbaik. Makasih, Mak.
3: Terima kasih,
0: Ma. Shalom. Luar biasa, ini hari kota 4 penelpon terbanyak. Oke, okay, jemaah yang di TikTok minta maaf ya. Kota melayani dulu yang di telepon. Yang mau gabung di telepon bisa di 0851-9591-9250. Oke, okay. Sebelum putar lagu, beta baca komen dulu. Karena komen kayaknya sudah 13 juta komentar di TikTok. Oke, okay. Dari kakak 4 putri. Kakak kalau batuk minum air hangat. Aduh itu sudah masalah biasa sendiri nah. Cuma ada air hangat turun dari surga wah ya. Dia turun begitu langsung jatuh dalam mulut. Makasih kakak 4 putri. Kakak Bapak Wayan sudah molek, kakak Nero sudah molek juga Bapak Wayan. Oh sudah tadi besu baca. Beta mau salam semua To'o dan Ti'i dari Landu sampai Dela. Tuhan memberkati. Salam dari Rai Malaka. Siap Bapak Wayan Sunarta. Bapak Wayan adalah mantan Wakapolres Rotendao. Sekarang sudah bertugas di Malaka. Sehat-sehat Bapak Wayan di sana. Kemudian ada kakak Yunus Adu, salam dari Alor buat keluarga saya semua di desa Oehan di kakak. Terutama di Metaboen Oeno, siap. Buat keluarga semua di Metaboen Oeno, ada salam dari kakak Yunus Adu. Lanjut, beta kakak Bapak Wayan, beta request lagu Sekuntum Bunga dari Mona Latu Mahina. Siap, beta su siap. Tunggu ya antre lagu nanti ya, beta baca komentar dulu. Soalnya enak, kakak harus ketik capek-capek besok nih baca deh, berdosa ya. Baca salam beta ya kakak Nero. Siap beta baca tadi tuh Bapak Wayan. Tenang beta baca semua, beta baca semua. Kakak Efrodia aduh. Malam kakak request lagu segalanya bagiku. Oke okay, lagu engkau segalanya bagiku. Kakak siap kakak Efrodia aduh yang segalanya bagi Nero. Kemudian ada C.I. Ahmad Tanajo. Malam Bu Ner. Malam Bu Tanajo terbaik. Semangat Om Nero. Semangat juga Kak Ati Junior. Terbaik Kak Ati. Oi Kak Ati Junior. Aman kok beli.

curhat nanti ketik beta baca. Kau baca ya, kau bisa tahu, kau bisa kasih solusi ya. Ya gitu, ih enak. Kemudian ada kakak Yustince. Halo dari Momere. Halo kakak Yustince dari Rote Sanggawen. Dari kakak Diano Manu OPR. Salam, selamat malam kakak. Salam buat keluarga Henu, keluarga Bala, keluarga Elo di Rote Dengka, Desa Lidor. Siap kakak Diano Manu. Buat keluarga Henu, keluarga Bala, keluarga Elo di Rote Dengka, Desa Lidor. Ada salam dari kakak Diano Manu. Semoga kakak Diana, kakak Ina bisa datang Rote lah ya. Minta lagu dari Lola Drakel. Siap. Judul apa? Lola Drakel judul apa? Bebas, kau pilih kau. Kemudian akun berdua, wih, akun berdua, mantap. Akun berdua ini berarti betua dengan metua pun begitu sama-sama kok abang. Request lagu ya kak Setia Bonar, Cinta Terakhir, ya sek. Siap, nanti beta, nanti antre, siap, nanti beta kumpul semua. Kemudian ada kakak Syarifah, Raudatul Jannah. Selamat malam abang penyiar, apa kabar? Semoga sehat selalu dan panjang umurnya. Syafira mau request lagu Teh Hijau dari Tulus. Siap bang, bang ini atau aduh Syafira, Syarifah, Syarifah Raudatul Jannah. Siap, salam kenal bang Syarifah. Lanjut ada kakak Susana Tode. Malam baik kakak, salam kenal dari beta. Siap kakak Susana Tode, salam kenal juga beta Nero dari RRI Rote. Kemudian ada kakak Evi Suyaningsi, RRI mana nih? RRI Rote, kutong di paling selatan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau ketong pun dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ketong itu, Pulau Rote itu kami. Di situ, kakak Evi Syaningsi. Lanjut, kakak Merin Dun. Selamat malam minggu, Kener. Selamat malam minggu juga, kakak Meri. Selamat malam minggu semua. Lanjut, kak Kara Gloria. Halo, kakak. Soda molek dan salam sayang dari Pulau Sabu. Nah, cium hidung dong. Cium hidung dong, kakak Kara Gloria. Cium hidung dong. Kemudian, kakak Pesik. Shalom, selamat malam. Selamat malam juga, kakak Pesik. Salam kenal. Kakak Nona Hangge, selamat malam kakak, mau salam buat keluarga besar di Dela dengan Boah kakak. Siap, buat keluarga besar di Dela dan Boah, ada salam rindu dari kakak Nona Hangge. Lanjut, ada kakak Epen, weh kakak Epen tos bot. Kakak Epen, no alkohol, soalnya boleh kakak Epen, dosa kakak Epen. Apalagi besok gereja nih, beta, ke beta, beta nih soalnya rokok, soalnya alkohol. Hah kakak Epen nah, begitu, harus hidup sehat, minum air putih, begitu. Semangat buat semua. Oke, lanjut. Ada kakak IDN Ren, IDN Ren. Shalom, salam buat semua keluarga Octavianus di Roteti. Salam manis dari Brunei Darussalam. Siap, kakak IDN Ren. Buat keluarga Octavianus di Roteti, ada salam dari kakak IDN Ren. Kakak penama agak susah pakai simbol-simbol deh. Yang penting kakak Ideren sehat-sehat di Tanah Rantau, di Brunei Darussalam sana sehat-sehat. Tabung-tabung uang, jangan makan sembarang, oke? Kakak Lone Wolf, salam buat yang ada di Oeleka. Siap kakak Lone Wolf. Buat yang ada di Oeleka semua, ada salam dari Lone Wolf. Lone Wolf. Serigala sendiri. Buka lagu sudah. Sabar sayangnya. Komen begini banyak nih. Ayu sayangku. Soalnya enak. Sudah ketik capek-capek nih. Kemudian Nona Hangge. Salam, selamat malam. Salam buat keluarga di Dela dengan keluarga di Boa. Siap nanti beta susalam tadi tuh kakak Nona Hangge. Kemudian kakak Humanisme, selamat malam kakak penyiar, mau kasih ucapan ulta untuk istri. Siap, buat kakak Humanisme pu istri, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati, amin. Kemudian kakak Davion, salam kenal kakak, salam buat kakak Kici Victor 5 dari Velasia. Siap, buat kakak Kici Victor 5 dari Velasia, ada salam dari kakak Davion yang di Jawa Barat. Terbaik, hormat kakak. Kemudian kakak Kara Gloria, oh kakak, makasih kakak Kara Gloria, cium hidung ya, kotor sabu cium hidung. Lanjut, Kaner nanti pulang Rote, calon di sana kakak kalau sudi Rote, singgah di studio. Siap kakak Diana, datang sah. RRI terbuka untuk semua, datang sah kakak Ina, apalagi kayak kakak Ina dong mau datang, mari. Kemudian kakak Relista, shalom selamat malam kakak, mau salam buat keluarga Taupan yang ada di Roteti, salam manis dari Soe, siap. Buat keluarga Taupan yang ada di Roteti, salam manis dari Soe, dari kakak Relista. Oke, semua komen besok baca ya. Terima kasih ada 44.000 orang yang nonton, nanti baru WA absen. Ada kakak Nimrods, ada kakak Diana Mano, ada kakak Dermas, kakak Relista, ada Bapak Wayan, ada kakak Merin Dun, ada kakak Lone Wolf, kakak Yanti Mesak, ada kakak Ayu Sayangku, ada kakak Mia 251073, ada kakak Deborah, ada kakak CM24, ada kakak Sky, ada kakak DRY, ada kakak Aira Nurbois, kakak Arno Lustau, kakak Joe, Ari Jaringan Jelek. Jamar, jaringan jelek. Kemudian kakak Joey, kakak Desi, kakak Elo, kakak Efrodia Adu, kakak Manave 31, kakak. Nah, sinyal. Hei, ada live bagus-bagus baru.

Jamar ya kalau terputus-putus sinyal deh. Begitulah ketun di rote itu musim sinyal jelek. Lanjut, ada kakak Efrodi Adu, kakak Rosi Solokana, kakak Sael Besi, kakak Irma Nas, kakak Irma Sendolu, kakak Iskiah, kakak Armin Riandoko, kakak Atur Berharap Mungkin, kakak Adel, ada CEO Buah, ada R, ada Maria Sicilia, ada Yes Putra Terbaik.

orkestra, wak Samsung, Salasto Mangkur, kaka Ed Adu, kaka Mary Ann, kaka Ross Triff, wang Kep Fab Calumata, kaka Fina Lasol. Mantap, besok absen semua eh. Wah, napas panjang abang eh. Selamat malam buat saudara semua di Solokana, Talae, Baa dan sekitarnya. Siap kakak Rosi Solokana, salam kenal juga dengan Beta Nero. Oke, kotong langsung lagu saya. Kayaknya terlalu banyak Beta. Ini dia, lagu berikut dari mana nih? Sabar, lagu su terlalu banyak juga. Oke, dari

Ya mendengar, masih dengan Beta Nero di Ruang Rindu Pro 1 RRI Road. Untuk yang di TikTok, yang lagi pantau di TikTok, mohon maaf ya, jaringan Kupang oke, itu sudah. Jaringan di Rote kayak yang bermasalah. Makanya ketong punya live di TikTok sangat-sangat amat terganggu. Tapi yang lagi pantau di 92,5, terima kasih banyak. Masih ada lagu selanjutnya. Tadi ada yang su minta-minta lagu orang beputar. Untuk di TikTok mohon maaf ya. Kayaknya ketong sudah bisa lanjut le. Jaringan terlalu parah deh. Tapi nanti lagu orang beputar semua. Yang masih mau dengar, halo kakak lady. Yang masih tetap masih mau dengar ketong, bisa gabung di 92,5 atau di RRI Digital sah. Download RRI Digital bisa dengar Beta Ju. Download RRI Digital abis, cari apa? Ketik RRI Rote baru cari. Oke, okay? Itu di RRI Digital. Bisa masih bisa dengar Beta pun suara. Hanya itu hanya suara sah. Sondet muka. Kalau mukanya ada di TikTok deh. Mohon maaf eh. Jadi kayaknya Beta end live sudah, soalnya jaringan sangat amat jelek ini nah. Percuma kotong live deh. Belanjut putar lagu dulu. Dari siapa lagu tadi? Kakak Emi minta lagu apa tadi? Kak Emi pun lagu mana tadi? Jaringan Beda Rasa, Anci Larici. Oi, jaringan parah. Jadi buat Pak Saudara semua, terima kasih Kak Florisano yang masih gabung. Mohon maaf ya, jaringan kayaknya jelek sekali deh. Jadi di live kayaknya Beta mau end sudah, live di TikTok. Tapi yang mau gabung di ketong masih-masih mau dengar Beta. Gabung di ketong lah. Stres dan jaringan. Jadi ini dia lagu Beda Rasa dari Anci Larici.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, lagu tadi terakhir jadi penutup perjumpaan kita dalam Ruang Rindu. Mohon maaf ya yang pantau di TikTok tadi, beta terpaksa end live karena memang sonde memungkinkan lagi. Jaringan sudah sangat amburadul ya. Jadi mohon maaf. Ini sonde tahu memang di Rote jaringan ada jelek karena ketong yang pakai data juga ternyata sangat-sangat ribet, mau WA saya setengah mati nih. Tapi tetap masuk, hanya kayak lambat begitu. Jadi mohon maaf ya, yang tadi pantau di TikTok, kutung Sony live sampai habis seperti biasa. Dan terima kasih juga yang sudah telepon tadi, ada kakak Novi, kemudian ada kakak Yuli dari Rote Selatan, kakak Novi di Oesapa, kakak Emi di Baadale, dan terakhir tadi ada Mama Jessie di Lelogama. Oke, terima kasih Mama Jessy selalu pantau RRI Rote. Terima kasih semua yang selalu pantau RRI Rote. Oke, selanjutnya nanti kita akan putarkan beberapa lagu sambil menanti untuk ketong tutup siaran nanti di pukul 24.00.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Dengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini mau jam 12 malam ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar setia Pro 1 RRI Rote di mana saja berada yang selalu setia mendengarkan kami. Dan besok kami akan kembali juga mengudara tepat di pukul 5 juga di tanggal 4 Oktober ya, di frekuensi yang sama 92,5 MHz. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati malam indah Anda dan semoga besok bangun dengan kekuatan yang baru, dengan berkat yang baru dalam menjalani hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Saya Ner Leolede dan Dermas Fate pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan memberkati.

Basarnas mengatakan sebanyak 188 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi. Tim gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan SAR Sabtu hari ini terdiri dari 108 orang selamat, 80 orang meninggal dunia, sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Safi dalam konferensi pers mengatakan setelah evaluasi operasi kini diarahkan pada lokasi kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, serta wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban.

Dari mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Hal itu dikatakannya dalam

500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika serta menghadiri sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi kawasan. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Roger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini berpasangan dengan Fadona Kusmawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya berpasangan dengan Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Keberhasilan menempatkan dua pasangan Indonesia di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

Presiden Soekarno mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Parkam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi.

Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1945.

0: Indonesia. Ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
2: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menjelang Malam di segmen terakhir dalam segmen musik dan informasi. Berbagai informasi Pak, coba kami hadirkan pada segmen kali ini dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siraj mengklarifikasi informasi mengenai pengurangan masa tunggu keberangkatan haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Pengurangan ini terbilang turun drastis dari estimasi administratif terlama sebelumnya menyentuh angka 49 tahun. Masa tunggu 14 tahun tersebut tidak berlaku untuk seluruh jemaah. Pengurangan itu merujuk pada jemaah yang berangkat pada musim haji 2026. Ia juga mengatakan percepatan keberangkatan merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memangkas waktu tunggu jemaah. Upaya itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu lama. Informasi lainnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendorong kebangkitan industri genteng melalui gerakan gentengisasi. Sebanyak 50 ribu keping genteng dari Pleret Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat didistribusikan di ke berbagai wilayah. Pelepasan genteng dilakukan Menteri PKP Marwar Sirait bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat daerah. Sebanyak 125 truk diberangkatkan dari lapangan Pasar Citeko, Pleret Purwakarta, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan gerakan gentengisasi menjadi kolaborasi menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya program ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk genteng berkualitas dan memenuhi standar. Rawasi soal kuota internet, pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi Ervan Faturrahman mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ervan mengatakan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Perlindungan ini harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Ia juga menambahkan putusan MK tidak membatasi pilihan layanan yang ditawarkan operator. Hal terpenting adalah operator memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati oleh pelanggan. Terkait adanya kenaikan harga paket rollover, Evan mengatakan Komdigi akan mengevaluasi penerapan formulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh operator. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan

0: Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarga sesuai kondisi yang dihadapi. Menteri P3A Arifah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap anak. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan kasus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak serta keluarganya. Arifah juga mengatakan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan siap memberikan pendampingan apabila anak dan keluarga membutuhkan bantuan. Yang juga dijelaskan dugaan perundungan terjadi 26 Agustus 2026 saat kegiatan pramuka melibatkan sejumlah kakak kelas hingga korban mengalami luka-luka. UPTD PPA Tangerang Selatan menyampaikan juga dengan keluarga dan sekolah untuk memastikan penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan anak. Selain dugaan perundungan, Kementerian P3A menyebut terdapat dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan yang sama. Kasus ini sebelumnya telah ditangani dan mendapat pendampingan. Arifah mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Langkah itu mencakup penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, peningkatan kemampuan warga sekolah mengenal kekerasan, serta memberikan respon yang tepat terhadap setiap laporan. Masyarakat dapat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SAPA 129, Hotline 129 atau WhatsApp di 08111129129. Kami ulangi di WhatsApp 08111129129. Layanan ini memberikan informasi penerimaan pengaduan, pendampingan serta rujukan sesuai dengan kebutuhan anak dan juga keluarga. Ini berkaitan dengan kasus perundungan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, pendengar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, kualitas udara di Kabupaten Kerinci memburuk, jarak pandang mencapai 1.300 meter. Berikut laporan Muhammad Desman.
1: Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Depati Parbo Kerinci, kabut asap yang kian pekat terasa mengikis jarak pandang pengendara saat pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung hingga menimbulkan rasa perih di mata dan juga kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini, mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap.
2: Dari BMKG menginformasikan jarak pandang saat ini di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sunetenggo itu sangat pendek, yaitu 1.300 meter.
1: Kalau untuk berapa pekan terakhir ini, Bu, ini untuk termasuk yang istilahnya jarak pandangnya yang cukup pendek atau gimana, Bu? Kalau biasanya berapa, Bu?
2: Kalau normal ya 5.000 meter. Jadi biasanya ya ISKU itu mengikuti jarak pandang. Kalau jarak pandangnya pendek, ISKU-nya juga biasanya sedang atau tidak sehat gitu.
1: Menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam warta berita pukul 23 tadi kami hadirkan informasi Basarnas menyampaikan sebanyak 188 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi dalam hari ke-21 operasi pencarian. Terdiri dari 108 orang selamat dan 80 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Basarnas terkait update evakuasi korban kapal motor Virgo hari ini. Berikut konferensi pers Basarnas selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para keluarga korban KM Virgo Transport 8 dan seluruh rekan-rekan media yang dengan setia tergabung dalam pelaksanaan operasi. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan evaluasi perkembangan operasi SAR kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Sebelumnya, atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini, khususnya kepada para keluarga korban. Hari ini merupakan hari ke-21 operasi SAR terhitung mulai tanggal 13 September sampai dengan hari ini. Evaluasi ini kami fokuskan pada 4 hal utama, yaitu perkembangan korban dan capaian operasi, penyelaman dan resiko keselamatan, serta rekomendasi strategi operasi selanjutnya. Berdasarkan perkembangan terakhir bahwa manifest KMP Virgo Transport 8 tercatat 243 orang. Sampai dengan hari ke-21 ini, Sabtu 3 Oktober 2026, telah terevakuasi 188 orang korban, di mana 8 orang dievakuasi dan 80 orang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Masih ada 55 korban dalam proses pencarian. Fokus operasi pada saat ini bukan lagi pada jumlah kekuatan yang dikerahkan, tetapi bagaimana kita dapat melakukan reassessment terhadap 55 korban yang masih dalam pencarian. Dengan mengevaluasi kembali lokasi, kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, dan wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Lokasi awal kejadian ada di koordinat 4 derajat 31 menit lintang selatan dan 114 derajat 2 menit bujur timur. Kurang lebih 81 nautical mile dari pelabuhan Trisakti. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa operasi telah memasuki tahap yang semakin kompleks. Karena area pencarian semakin luas dan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari pelaksanaan operasi, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, operasi telah melibatkan unsur SAR gabungan dari jumlah besar baik unsur darat, laut maupun udara, melibatkan seluruh potensi SAR nasional khususnya dari TNI, Polri, kementerian lembaga, dan swasta. Saya sampaikan 7 pesawat udara kita operasikan selama ini, 24 kapal besar kita operasikan, dan 63 personil yang memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan SAR underwater. Jumlah personil yang terlibat lebih dari 1.200 personil. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pencarian tidak hanya dilakukan dengan satu metode, tetapi melalui beberapa pendekatan, mulai dari pencarian melalui udara, permukaan laut, dan pesisir pantai, serta pencarian di bawah permukaan dengan penyelaman. Ketiga, area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi. Rekan-rekan media sekalian, salah satu upaya yang juga penting disampaikan dalam operasi ini adalah operasi SAR underwater dengan metode penyelaman. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyelaman, dilaksanakan rata-rata 4-5 sorti per hari. Setiap sorti dikerahkan 2-3 tim dengan kekuatan 5 penyelam tiap tim yang dilaksanakan dari pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai dengan operasi SAR hari ke-21, penyelam telah mengevakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode penyelaman ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban dihadapkan dengan keterbatasan yang dihadapi, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi dari lokasi pelaksanaan SAR underwater tersebut. Kita juga mengevaluasi bahwa semakin jauh operasi penyelaman dilakukan ke bagian dalam kapal, semakin kompleks pula resiko yang dihadapi. Pada titik inilah diperlukan keseimbangan antara strategi upaya pencarian dengan keselamatan personil. Berikutnya saya sampaikan rencana strategi kelanjutan operasi SAR. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan operasi SAR underwater, yang pertama, penyelam telah melakukan penetrasi sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam kapal. Penetrasi lebih jauh terhambat oleh banyaknya barang-barang material dan debris di dalam kapal. Kedua, beberapa jendela sudah dibuka dan dapat dimasuki penyelam. Namun dari akses tersebut, saya sampaikan sejak hari ke-19 sudah tidak diketemukan korban. Ketiga, terdapat struktur kapal yang tidak stabil. Posisi kapal masih dapat mengalami perubahan trim dan kemiringan. Kondisi ini meningkatkan resiko terhadap penyelam yang berada di dalam kapal. Dikhawatirkan kapal masih terus mengalami penurunan yang lebih ekstrim jika penurunan kemiringan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat penyelam berada di dalam kapal. Yang keempat, visibilitas sangat rendah akibat sedimen dan debris. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencarian, tetapi juga meningkatkan resiko disorientasi penyelam. Kelima, terdapat banyak benda tajam yang dapat menyebabkan luka maupun cedera bagi penyelam. Keenam, terdapat potensi bahaya kimia akibat tumpahan minyak dan kontaminasi lainnya. Ketujuh, pada kedalaman sekitar 27 meter, kondisi gas menjadi salah satu faktor pembatas waktu kerja penyelam. Dengan penggunaan scuba diperkirakan waktu kerja tidak lebih hanya 20 menit di setiap penyelaman. Dengan adanya pertimbangan tersebut, resiko operasi SAR penyelaman saat ini merupakan kombinasi antara kondisi kapal, kondisi lingkungan bawah air, keterbatasan visibilitas, struktur, debris, kontaminasi, kedalaman, serta keterbatasan waktu kerja. Berdasarkan seluruh perkembangan yang saya sampaikan tersebut, kami menyampaikan beberapa kebijakan yang harus diambil dalam operasi SAR terhadap KM Virgo Transport 8 berikutnya atau ke depan. Pertama, memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim Salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan resiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan. Kedua, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus operasi dialihkan dan dioptimalkan melalui pencarian permukaan dan pencarian pesisir pantai. Area prioritas meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan penyesuaian berdasarkan kemungkinan arah hanyut, kondisi arus, angin, gelombang, dan perkembangan temuan di lapangan, serta melibatkan kekuatan yang akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan evakuasi atau guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi hari ke-21 operasi SAR yang dilaksanakan selama 21 hari ini dengan melibatkan tadi kekuatan yang sudah saya sampaikan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang

Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung.

pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sampai di sini bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Mutia akan menemani dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
1: RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

0: semua. Just me dong.
1: Iya, Mbak Yana. Yang katanya pengen tip salam buat Mbak Nur yang lagi di mari.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
0: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, buang, banyak panikku.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
5: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Bali pada tahun 2026 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 Tanjungpuri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah. Kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tanjungpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak keras pemilik kabel internet provider agar bertanggung jawab atas peristiwa kabel menjuntai di jalanan. Munato Ishan melaporkan selengkapnya.
1: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
2: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
3: Kominfo juga sudah turun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum kesana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
2: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
3: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Kelilinglah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
2: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta, Melati Saat, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menutupi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa
3: di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti.

Pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah YOLO ya? Ini adalah singkatan dari bahasa Inggris You Only Live Once, atau yang lebih, atau mungkin singkatnya kita hanya hidup sekali. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, mumpung ya, apalagi yang masih muda ya, mereka merasa masih muda dan perlu, merasa perlu untuk mengekspresikan apapun keinginannya. Namun ada bahaya yang mengintai karena seringkali kurang kontrol dan terlalu berlebihan dalam mengekspresikan diri, utamanya dalam masalah ekonomi ya, sehingga mengorbankan masa depan mereka. Bagi sebagian orang, budaya YOLO ini menjadi dorongan untuk menikmati hidup, berani mencoba hal baru, mengejar pengalaman, dan tidak terlalu takut terhadap kegagalan. Namun di sisi lain, budaya ini juga dapat membuat seseorang mengambil keputusan secara spontan, bahkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Mulai dari menghabiskan uang demi kesenangan sesaat, mengikuti tren, melakukan perjalanan secara impulsif, hingga mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu. Apakah menikmati hidup harus selalu berarti hidup tanpa banyak pertimbangan? Budaya ini semakin mudah ditemukan, terutama di kalangan generasi muda, di mana media sosial juga turut membentuk pandangan bahwa hidup harus dinikmati sekarang, karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Padahal hidup bukan hanya tentang hari ini. Ada masa depan yang perlu dipersiapkan, ada keluarga yang harus dipikirkan, ada kesehatan yang perlu dijaga, dan tentu saja ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil.

seperti apa pandangan Anda pendengar terkait dengan budaya YOLO ini ya, you only live once. Menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Silakan Anda nanti bisa memberikan komentar dan opini Anda secara langsung. Kita ngobrol ya langsung bersama saya di studio. Perlu dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ya, seringkali budaya YOLO ini diasosiasikan pada generasi Z atau milenial ya. Kita sering mengasosiasikan pada mereka, padahal sebetulnya hal-hal seperti ini sudah ada sejak dulu ya. Budaya hidup hedon, menghambur-hamburkan uang dan juga waktu tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Ini sudah menjadi fenomena yang biasa di generasi manapun ya. Dari dulu juga sudah terjadi. Mungkin Anda bisa memberikan pengalaman seperti apa budaya yang mirip seperti ini di masa lalu ya. Kalau sekarang ada istilahnya, karena memang disorot secara global. Ini istilah dari bahasa Inggris, you only live once. Mungkin di Indonesianya hidup bisa diasosiasikan ke hidup boros ya, tanpa pikir panjang gitu ya. Tidak ada istilah khususnya karena kita pakai istilah dari bahasa Inggris. Silakan pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami nanti. Dan seperti biasa sebelum saya buka sesi interaktif, saya putarkan kembali rekaman dialog terkait hal tersebut. Kali ini bersama dengan sosiolog dari Universitas Gajah Mada, Odam Asdi Artosa. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera, Masih Ada Waktu.

0: Topik kita bahaya YOLO, you only live once, atau hidup cuma sekali. Menikmati hari ini dan tidak memikirkan esok hari atau masa depan. Tadi kami berbincang dengan perencana keuangan independen Safir Senduk. Kali ini kita akan berbincang bersama sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Odam Asdi Artosa. Pak Odam, kabar baik?
1: Kabar baik, Pak.
0: Kabar baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Pertigaan RRI. Jadi fenomena YOLO, kalau dari sisi keuangan, ya ini tidak bisa dibenarkan seluruhnya. YOLO boleh, healing boleh, bepergian boleh, nonton konser boleh, belanja memuaskan hati boleh, tapi harus tetap ada perencanaan keuangannya. Tapi secara psikologis, secara sosiologis ya, Pak Odam, kenapa fenomena ini marak di anak muda dewasa ini? Tanpa mungkin punya tabungan, investasi, memikirkan jangka panjang. Kalau tadi kami ngobrol sama Pak Safir Senduk, contohnya punya rumah ataupun kontrak rumah lah, ada sisihan uang yang tidak diutak atik untuk masa depan, ketika berkeluarga, punya anak, untuk sekolah anak, untuk keadaan darurat, urgent, ketika ke rumah sakit dan lain sebagainya, begitu Pak Odam. Kenapa fenomena ini marak nih dewasa ini, di tengah ekonomi saat ini, Pak Odam?
1: Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi dalam pendekatan sosiologis kita mengenal ya bahwa implikasi dari modernisme itu menghasilkan budaya konsumsi.
0: Jadi
1: bukan terjadi dari hari ini saja, tapi juga kalau kita tarik ke belakang dalam era late modernity sebenarnya juga sudah terjadi.
0: Konsumtif
1: itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Tetapi kemudian karena kita melihat tren dan bagaimana kemudian perkembangan antar generasi, yang dulu kalau kita melihat masalah generasi itu yang ada adalah generasi boomers, mana dulu konsumsinya itu dipengaruhi oleh periklanan, propaganda iklan dan sebagainya.
0: Kalau sekarang
1: orang rela untuk membeli. Nah sekarang ini kan terjadi pergeseran yang lebih ekstrim ya,
0: lebih masif ya,
1: lebih masif karena semua dipengaruhi oleh teknologi salah satunya. Dan salah satu hal yang menyebabkan ini sebenarnya tidak hanya kemudian keinginan mereka untuk mengkonsumsi saja, tetapi juga karena tekanan-tekanan ekonomi yang semakin lemah di konteks negara kita.
0: Kenapa faktor ketekanan ekonomi justru menyebabkan melakukan sesuatu untuk hari ini aja tanpa memikir masa depan? Bukankah justru malah kebalikannya? Ini kan seperti anomali. Ketika ketekanan ekonomi justru malah berpikir harusnya untuk merencanakan kontingensi, mitigasi untuk masa depan gitu, Pak Odam.
1: Ini saya tarik lagi ke sejarah dari late modernity tadi ya, karena sekarang kita hidup di dalam platform kapitalisme di mana semua dimudahkan oleh platform dan teknologi digital. Kemudian itu juga berindikasi bagaimana kemudian generasi saat ini, khususnya para milenial dan lain itu, mencoba untuk keep up dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kalau kita melihat bahwa misalnya harga properti tanah di Jogja mahal, di Jakarta mahal, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk terus menabung? Apakah kemudian mereka harus menabung sampai pensiun?
0: Jadi justru YOLO ini justru lebih berpikir rasional, realistis begitu, Pak Odam?
1: Ya, karena mereka kemudian memotong impian-impian yang tidak bisa mereka harapkan dalam waktu dekat, sehingga cara untuk menghibur diri itu ya dengan membeli yang mereka inginkan. Dan kalau dalam istilah anak Gen Z sekarang, mereka membelinya dengan labeling self-healing.
0: Self-reward dan self-healing.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi, dulu baby boomers... generasi boomers maksud saya itu paparannya melalui iklan radio, televisi, koran ya. Sekarang ini media sosial, internet, gadget gitu ya Pak Odam. Kalau begitu ada faktor FOMO juga, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Bisa jadi ketika ada satu tempat makan yang sedang heboh, sedang viral, kalau nggak datang kayaknya belum afdol, atau tempat wisata yang sedang ramai, sedang viral, ini kayak di negeri dongeng katanya, mungkin ada air terjun dingin, kemudian kalau nggak kesana belum afdol, sehingga bagaimana caranya supaya ke sana gitu Pak Odam?
1: Ya, ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang tekanan ekonomi itu makin berat dirasakan untuk generasi saat ini, sehingga satu-satunya hal yang bisa menyenangkan mereka adalah menikmati hidup dengan kemampuannya. Mungkin boomers itu yang standar kebahagiaannya adalah membeli rumah. Tapi bagaimana dengan generasi saat ini? Ketika harga properti seperti rumah, mobil, dan sebagainya itu semakin mahal, pajaknya semakin mahal, sehingga alternatif hiburan yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan dalam jangka pendek, reward dan sebagainya itu. Dan tadi benar apa yang disampaikan Mas Fajar, jadi kalau ada istilah FOMO itu benar sekali, karena ya hiburannya tinggal itu, mau main lagi, kalau mau menabung untuk rumah itu baru kecapai.
0: Jadi alasan YOLO ini bisa dibenarkan, tetapi dari sisi kacamata pemerintah ini ada sesuatu yang harus dibenahi, begitu Pak Odam?
1: Oke, saya tidak menyebutkan ini bisa dibenarkan, tetapi saya membaca bahwa fenomena ini didasari dengan dua hal tadi, perkembangan modernisme dan kemudian menyebabkan kapitalisme itu mereduksi pasar, jadi meningkatkan kayak konsumsi anak-anak muda. Lalu yang kedua, ada tekanan ekonomi yang menyebabkan mereka kemudian harus
0: berkami dengan itu. Oke, kalau itu saya ganti pertanyaannya. Sebagai sosiolog dari UGM, Pak Odam, melihatnya ini salah tidak fenomena ini?
1: Oke, kita tidak dalam konteks sosial, kita tidak bisa menyalahkan atau benarkan. Tapi hal ini merupakan respon yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. Jadi saya kira itu tidak bisa juga disalahkan. Barangkali ada hal lain yang sifatnya lebih struktural yang bisa dibenahi, sehingga anak-anak muda itu punya jaminan untuk memperoleh tempat tinggal dan sebagainya. Coba kita lihat di beberapa negara maju, di mana anak-anak muda itu di umur 17, mereka bisa keluar dari rumah, hidup sendiri. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Mereka mungkin sampai umur 30 tahun
0: masih sama orang tua.
1: Karena itu hanya menunjukkan bahwa faktor struktur yang lebih besar ini bisa mungkin bisa dibenahi di level yang lebih tinggi.
0: Oke, okay, level yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah atau siapa ini yang bisa kewenangan untuk membenahi kondisi ini?
1: Yang punya kewenangan ini dan berimplikasi pada anak-anak muda yang lebih banyak itu ya sebenarnya dari pemerintah ya. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah pusat seperti apa, lalu kemudian di tingkat daerah seperti apa, sehingga ini juga menyebabkan bagaimana anak muda itu nanti merespon kebijakan-kebijakan itu. Katakanlah misalnya anak-anak muda itu punya satu social security yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup atau setidaknya mengcover kesehatan mereka ketika mereka belum bekerja. Yang terjadi saat ini banyak orang-orang atau anak-anak muda ini punya social security ketika mereka sudah bekerja, sedangkan mereka ketika belum bekerja barangkali mereka belum punya. Bahkan ketika mereka bekerja di sektor informal pun itu tidak menjamin mereka mempunyai social security.
0: Yang dimaksud dengan social security itu seperti apa? BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan atau apa nih?
1: Ya, betul sekali. Di negara kita kan kita ada 5 jenis ya. BPJS Ketenagakerjaan, dan juga BPJS
0: Kesehatan.
1: Dan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ada 5 jenis. Kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan sebagainya itu.
0: Ya, dan itu bisa didapat social security itu ketika sudah bekerja. Bahkan itu pun kalau yang bekerja formal, yang informal masih 50-50, ada yang sudah, ada yang belum. Gimana yang belum bekerja? Sementara data dari BPS sendiri untuk tingkat pengangguran untuk sarjana saja tahun 2026 itu 1 jutaan. Ada kenaikan juga nih. Itu gimana pengamatannya nih, Pak Odam?
1: Betul, betul. Jadi ini, kalau kita melihat data DPT dari BPS, itu kan kalau gini, saya ingin membandingkan dulu. Kita ketika melihat pemuda, itu kalau di dalam undang-undang itu kan usianya
0: 16 tahun.
1: 30, ya. Lalu kalau kita melihat dalam data per BPS, yang dikatakan anak muda itu adalah anak-anak usia produktif, itu 15-24. Kita melihat angka itu, angka 15-24 itu didominasi PPT atau tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh anak-anak muda, dan itu menjadi kerentanan baru. sehingga mereka yang bekerja aja bisa yolo syukur. Bagaimana anak-anak yang di sini, bagaimana mereka bisa?
0: Oh iya, akhirnya rame nih pay letter.
1: Maka muncullah dengan kemajuan teknologi itu fenomena-fenomena seperti pinjaman online, mereka masih mempercaya judi online, kemudian implikasi lebih lanjut dari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan.
0: Oh, ini berentetan ya, efek domino ya, Pak Odam ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi YOLO ini mungkin sesuatu aksi nekat dalam tanda kutip yang dilakukan hari ini, entah itu untuk pleasure, untuk challenge, tantangan seperti untuk untuk kedufan ya, untuk naik wahana yang challenging ya, menantang, atau sekedar untuk menghabiskan mereward dirinya sendiri hari ini tanpa memikirkan masa depan. Itu mungkin saja menjadi privilege bagi yang sudah memiliki income, baik itu income yang tetap maupun pekerjaan yang mungkin freelance dan sebagainya, begitu Pak Odam. Dan itu tidak bisa disalahkan tadi ya Pak Odam ya, karena kondisi ini. Karena dari untuk masa depan, seperti patokannya untuk generasi boomers, misalkan sukses itu sudah kerja, minimal punya rumah atau punya tanah, itu tidak bisa letter luck diterapkan untuk generasi sekarang. Untuk pendapatan dan juga harga tanah dan harga bangunan, harga rumah itu seperti deret ukur dan deret hitung, sehingga akhirnya lipstick effect ya, untuk mempercantik atau memuaskan diri sendiri saat ini aja Pak Odam. Begitu ya Pak Odam?
1: Ya, betul.
0: Dan kalau dari kacamata sosiolog, jika ini terus berlangsung, bukankah itu mengorbankan masa depan mereka? Karena sekarang ini kan secara geopolitik global aja penuh ketidakpastian ini, Pak Odam. Apalagi tadi sempat saya singgung bersama Pak Safir Senduk dari Perencana Keuangan, kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI justru akan mengancam beberapa profesi-profesi pekerjaan masa depan, sehingga ada ketidakpastian juga, Pak Odam.
1: Ya, saya setuju dengan itu, dan itu datanya sudah dikonfirmasi oleh agensi Global News itu, bahwa beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh AI dan mesin. Itu sudah ada studinya. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat kembali adalah bagaimana ketika kita melihat dari perspektif generasi, antara boomers, milenial, sampai Gen Z, bahkan nanti alpha, itu punya kecenderungan yang berbeda dalam menindaklanjuti kondisi sosial mereka, termasuk bagaimana boomers itu yang punya perencanaan baik, planning baik, karena mereka dibesarkan dari kondisi pasca perang. Kemudian generasi milenial, mereka ditumbuhkan oleh generasi boomers yang memang lebih terpatah, sehingga ya milenial itu masih bisa yulu sedikit.
0: Iya.
1: Itu kecenderungannya mereka lebih santai, apalagi mendapatkan kondisi dengan tekanan sosial ekonomi yang seperti ini, dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang terlihat pada mereka. Yang bisa dilakukan adalah yaudah, you only live once, dan senang-senanglah dengan cara yang dilakukan.
0: Okay. Itu,
1: mungkin kalau anak-anak teman sekarang menghabiskan mayoritas uang mereka untuk mungkin ikut
0: Hacking
1: atau
0: untuk nonton konser, untuk pelesiran ke kota lain gitu ya. Oke, baik, itu fenomenanya. Dan juga memang dari kacamata sosiolog, Pak Odam juga mengkonfirmasi bahwa memang itu yang terjadi, sehingga kalau mau itu diubah untuk bagaimana menata agar fenomena ini tidak terlalu overuse atau dilakukan terus menerus, perlu adanya kebijakan, terutama dari pemangku kebijakan, itu dari pemerintah pusat ataupun daerah, begitu Pak Odam, melihat kondisi ini, fenomena ini.
1: Betul.
0: Apa kira-kira tuh yang bisa disampaikan? Oke. Contohnya seperti apa? Oke.
1: Sebenarnya pemerintah itu bukan kemudian tidak hadir ya. Kita bisa melihat beberapa program sebelumnya ketika kita menghadapi krisis, pemerintah pernah mengeluarkan dua program namanya Kartu Prakerja.
0: Oh iya.
1: Yeah. Apakah kemudian prakerja itu optimal untuk menangani anak muda yang yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendapat prakerja, lalu orientasinya bukan mendapatkan upskilling, tapi kemudian ingin mendapatkan uang satu bulanan yang diberikan oleh pemerintah itu.
0: Oh.
1: Nah, inilah yang kemudian
0: okay.
1: diubah di generasi muda, sehingga bagaimana kemudian yang apa yang lebih bisa merangkul mereka? Saya kira pemerintah tidak hanya membuat program yang sifatnya mengobjektifikasi anak muda, tapi juga coba mengambil representasi anak-anak muda yang itu tadi dari berbagai macam background, itu dan membicarakan apa sebenarnya yang bisa diimbaskan kepada anak-anak muda. Karena sejauh ini ketika kita berbicara anak muda, sekarang sekali mereka kemudian
0: dilibatkan
1: bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka.
0: Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Odam.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Odam Asdi Artosa, sudah kami ajak berbincang pada segmen kali ini.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas tema ya terkait dengan bahaya YOLO, you only live once. Menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari sosiolog UGM Odam Asdi Artosa terkait dengan budaya ini yang ternyata oleh generasi muda ini dianggap sebagai bagian dari self-healing atau self-reward ya. Dan juga terkait dengan tadi pemborosan, sebetulnya ya ini sikap yang realistis di mana untuk investasi jangka panjang dinilai sesuatu yang terlalu jauh dari pendapatan sehari-hari, sehingga lebih baik uangnya sudah untuk hari ini saja. Karena kalau untuk membeli rumah, misalnya membeli kendaraan, rasa-rasanya itu hal yang terlalu jauh. Begitu pandangan beberapa anak muda yang tadi dijelaskan oleh sosiolog ya. Silakan bagi Anda pendengar seperti apa menyikapi fenomena ini, dan juga mungkin bisa bercerita ya fenomena yang sama di masa lalu. Ini kan YOLO ini istilah kekinian ya. Seperti apa di masa lalu? Rasanya sama ya, generasi sebelumnya juga budaya ini ada ya. Budaya pemborosan, hedon, jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata secara spontan gitu ya. Tapi ini bagus juga kalau perencanaan keuangannya matang. Tapi alangkah bahayanya jika jor-joran tapi tidak melakukan analisa keuangan yang matang, bisa jadi bencana untuk masa depan. Silakan pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa dahulu dari Mataram ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari Bung Wisnun ya.
0: Dengan Sabil Pak Nanang.
1: Iya banyak Pak Bung Sabil.
0: Iya.
1: Sehat selalu Bung Sabil.
0: Sehat selalu Pak Nanang. Gimana Pak Nanang, termasuk yang suka belanja-belanja umur-umur uang atau healing-healing gitu? Budaya YOLO atau enggak nih Pak Nanang?
1: Positif ini Bung Sabil, cuma ya kalau kita memang bahaya nyata gitu. Sial hancur gitu kan.
0: Iya.
1: Healing, nongkrong. Itu gak mikir kita dana darurat.
0: Iya. Pak Nanang, sebentar ini terputus-putus suaranya, bisa didekatkan lagi mungkin ke sumber, ke mikrofon.
1: Ini gimana?
0: Iya, iya. Lanjut silakan.
1: Ya. Terus di kesehatan juga berbahaya dia.
0: Iya.
1: Ya, pesta, begadang, alkohol, rokok.
0: Yang negatifnya itu ya.
1: Alasan sekali seumur hidup gitu.
0: Iya.
1: Selamat berantakan, jarang olahraga karena nikmati hidup saja gitu kan.
0: Iya.
1: Pendidikan juga mengerikan karena enggak happy gitu, gampang sakit kuliah atau kerja karena mental health-nya ya, padahal cuma malas saja itu, malas cuma itu masalahnya. Mau tes, maunya susah, maunya instan aja gitu.
0: Iya.
1: Terus secara mental YOLO nih bikin apa, bandingin hidup kita sama orang lain.
0: Betul, ikut-ikutan jadinya, ikut tren FOMO, maksain diri.
1: Melihat orang liburan terus gitu, kita mau ketemu.
0: Iya, padahal yang dilihat orang kaya, sedangkan dia bukan orang kaya, ikut-ikutan juga, boncos.
1: Terus kebahagiaan jadi tergantung validasi dan
0: iya,
1: bukan ketenangan jangka panjang. Terus hubungan juga, hubungan gampang ninggalin pasangan, teman, dengan ya alasan aku butuh kebahagiaan sendiri, ya bisa bangun komitmen gitu.
0: Ya, iya, betul.
1: Kan win semua sekarang, tapi nah hidup itu cuma sekali, jangan sering hal yang nggak penting. Kalau yang penting itu, kalau yang sehat itu seperti itu, stabil. Tapi semua sekarang, tapi karena hidup cuma sekali, jangan sia-siain buat hal yang nggak penting.
0: Gitu. Iya, betul sekali Pak Nanang.
1: Bedanya YOLO itu kan aku hidup sekali, jadi aku harus coba semua. YOLO bijak itu kan aku hidup sekali, jadi aku harus pilih yang paling bermakna.
0: Iya, mantap.
1: Tapi banyak sekarang orang yang ulung ini gara-gara pasangan gitu, Mas Amin.
0: Iya.
1: Pasangan misalnya, ya yang gak menghargai lah apa, masalah dicuekin gitu.
0: Jadi nyari apa ya, nyari pelarian gitu ya.
1: Pelarian, padahal dia benar-benar berkorban, terus benar-benar ngebukin, tapi dia tetap aja gak bisa dihargai.
0: Oke, okay. Ya. Baik, Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang atas komentarnya, kita berbagi dengan yang lain, Pak.
1: Ambil kopinya, Bung Sabil.
0: Siap, kopi. Sehat selalu, Pak Nanang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat dini hari, Pak Roni.
2: Selamat pagi Mas Hamdani Sabil.
0: Selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak Roni ya?
2: Sehat, Mas Hamdani juga, Mas Hamdani Sabil juga sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni.
2: Mungkin ketika mereka sudah berkeluarga itu ya, kalau soal rumah mungkin mereka yang cari yang dekat dengan kerjaan, Mas.
0: Iya.
2: Soal ekonomi kedepannya kan nggak tahu, Mas. Apakah kerjaan itu terus ngikut ke kita atau nggak gimana kan nggak tahu juga, Mas. Maka ketika tenornya pembelian rumahnya itu mobil atau dan lain sebagainya ketika jangka waktunya itu panjang, Mas. Nah itu berpengaruh juga, Mas, terhadap kerjaan keluarga, apalagi seperti yang disampaikan sama Mas tadi soal pengen ini itu cepat dulu, Mas.
0: Iya.
2: Bukan dengan kayak ganjil genap gitu, mal sepi, nah itu kan hubungannya dengan itu juga, Mas. Pola belanja sekarang itu berubah gitu loh, Mas. Lebih banyak dari e-commerce gitu, Mas. Kalau mal sepi itu ya nggak cuma di Indonesia aja, Mas, di Jepang juga sama. Di sana mal besar di kota Tokyo itu juga sama berita, belum ada seminggu, Mas, beritanya, Mas, ya menurun juga orang berbelanja ke mall ya, dikarenakan oleh e-commerce tersebut, mudah tinggal di rumah, penjet-penjet uangnya ada, uangnya barang datang, Mas. Apalagi zaman sekarang, Mas, orang gak mau masak, tinggal penjet aja udah sampai rumah. Nah, maka dari itu hidup seperti itu di zaman sekarang ini ya mudah, Mas, memudahkan aktivitas dan lain sebagainya. Apalagi yang disampaikan sama Mas Rafil tadi tentang hidup hedon dan lain sebagainya, kalau menurut saya sih atur waktu, atur keuangan gitulah, Mas, tidaknya, Mas. Jangan, apalagi mereka yang udah ada hubungannya soal bisnis, kedepannya seperti apa itu harus dijaga dengan baik, Mas. Jangan sampai ngedrop lah istilahnya, Mas Sati, ya.
0: Baik, Pak Roni, mantap sekali ini nasihatnya juga ya, supaya kita hati-hati juga untuk apa namanya, analisis keuangannya, jangan sampai ngedrop tadi bahasanya. Dan juga ternyata ini memang fenomena yang global ya, karena istilahnya juga dari luar, di semua negara mungkin mengalami juga. Dan adanya sosial media dan juga e-commerce ini sangat membantu, bukan membantu, berdampak pada budaya YOLO ini akan semakin masif, semakin mudah dilakukan, karena ya yang hobi belanja-belanja gak perlu keluar rumah, sambil rebahan sudah memuaskan hasrat atau keinginannya untuk membeli apapun yang mereka mau. Lanjut kita ke Tebet, ada Buria. Selamat dini hari, Buria.
3: Selamat malam dini hari Bung Handani Sabir serta Mutiara Mudani serta tim redaksi yang lagi bertugas. Salam satu, salam sehat ya. Ini temanya panjang juga ya, bahaya budaya ya kan, YOLO, yeah. You only untuk menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. YOLO bisa bermakna tindakan boros dan tindakan terencana, menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan masa depannya. Begitulah masa depan kita sehari-hari ya kan,
0: yeah.
3: Nah jadi apa tanggapan aku ini, Mas Tabe?
0: Gimana nih?
3: Panjang kalau kita itu bahas gini ya, Mas.
0: Iya, coba dipersingkat saja, ada satu lagi setelah
3: ya,
0: ibu.
3: Ya, jadi masa depannya kan tanpa dana darurat itu sudah pasti kan, hidup tanpa perencanaan keuangan membuat seseorang tak hancur saat menghadapi situasi tak terduga atau sakit PHK atau kecelakaan, itu sudah termasuk. Nah, jadi opini solusinya ini Bang Stabil, Bang Stabil menyimbangkan hari ini dan masa depan ini, membeli apa namanya, melabeli YOLO ini sebenarnya buruk juga kurang tepat. Yang salah bukanlah prinsip hidup hanya sekali, melainkan cara penerapannya. Solusi terbaik adalah mengubah YOLO yang destruktif menjadi YOLO yang bertanggung jawab melalui konsep apa namanya bahasa Inggris, balanced living atau hidup seimbang, begitu kan? Jadi jika tidak apa namanya, kesimpulan saya ini, jangan sampai jargon atau you only live once berubah tragis menjadi you only ruin once. Kita memang hidup hanya sekali, tetapi justru karena hanya sekali itulah hidup ini harus dirawat, direncanakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya demi hari ini dan hari esok. Begitu.
0: Betul sekali, Bu Ria.
3: Terima kasih banyak, Bu Sabi.
0: Terima kasih kembali.
3: Selamat berlibur kalau nanti libur besok ya. Salam sehat. Ya kan besok ini kan masuk, kalau besok nggak tahu deh. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Bu Ria. Ini sering absenin saya sama teman-teman nih. Udah tahu jadwalnya, Bu Ria ini. Lanjut kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak

0: namanya uang tuh kerjanan ya, hasil kerjanan gitu ya. Jadi hasil kerjanan tuh bagusnya tuh untuk kebutuhan primer dulu. Kan ada primer, sekunder, tersier gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi primer udah terpenuhi, sekunder terpenuhi, tersier gitu.
1: Jadi jangan loncat. Iya, jadi ya. Anak-anak muda yang biasa hidup dengan budaya ini harus juga melihat skala prioritasnya ya.
0: Iya, jadi jangan loncat primer belum dipenuhi, tersier gitu nggak benar gitu. Ya, jadi gampangnya cara ngomong gitu. Jadi urut primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih berbahaya dari budaya ini adalah didorong oleh postingan-postingan di sosial media, di internet ya, sehingga menjadi FOMO, fear of missing out ya. Padahal yang dilihat itu memang orang-orang yang berada, yang mereka sudah membuat list untuk kebutuhan primernya sudah terpenuhi, dan itu hanyalah uang-uang sisa yang memang sudah diperuntukkan untuk hal-hal yang menyenangkan, jalan-jalan, makan, dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang melihat itu merasa iri, merasa ingin menikmati hidup seperti itu juga, tapi kondisi keuangannya sebetulnya tidak sebaik yang dia lihat di sosial media. Nah, ini yang berbahaya, bukan soal YOLO-nya. YOLO ini sebenarnya bisa dimaknai positif, seperti misalnya keinginan untuk berbisnis, itu juga bagian positif dari YOLO. Namun, ya itu tadi, karena para anak muda ini yang mengikuti budaya ini itu tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjangnya, dan juga kurang mengkalkulasi dengan baik dengan kondisi keuangan yang ada, sehingga muncullah tema kita menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Dikhawatirkan cadangan-cadangan uang untuk hal-hal yang darurat atau untuk kebutuhan masa depan, untuk beli rumah yang penting untuk masa depan mereka, itu jadi terabaikan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Namun kita jeda terlebih dahulu warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 lalu di Sumatera Barat terus berlanjut. Laporannya disampaikan Dodi Ksetio.
1: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
2: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM

0: klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
1: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas pool yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
0: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
2: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
0: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
1: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
2: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
3: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin, masih ada berapa wisatawan blusukan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
2: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
1: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
2: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
4: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya semakin banyak, istilahnya juragan itu, semakin pekerjanya semakin sedikit.
2: Ia juga berharap agar geliat usaha batik di Desa Jarum, Bayat, Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

seluruh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Fenomena YOLO. YOLO itu bahasa singkatan dari bahasa Inggris, You Only Live Once, atau dalam bahasa Indonesia, hidup cuma sekali, gitu. Itu biasanya ungkapan, frasa yang digunakan anak-anak muda untuk melakukan sesuatu saat itu juga. Entah itu bentuknya soal kesenangan, pleasure ya, jalan-jalan, atau sekedar nonton, atau melakukan sesuatu yang olahraga ekstrim misalkan, main roller coaster atau ke Dufan gitu ya. You only live once, YOLO. Semakin sering digunakan untuk menggambarkan cara anak muda untuk menikmati kehidupan. Prinsip ini terlihat dari pilihan sederhana sehari-hari. Sebagai anak muda, memilih menyisihkan uang untuk membeli sesuatu yang habis saat itu juga, hari ini juga. Nongkrong, ngopi, nonton konser, healing, bepergian ya, traveling, lalu kapan menikmati hidup berubah menjadi gaya hidup yang berisiko, dan bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan menikmati masa kini dengan mempersiapkan masa depan. Jadi kita akan bahas soal bahaya YOLO, menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Benarkah demikian? Kita akan berbicara dengan perencana keuangan independen, Pak Safir Senduk. Pak Safir Senduk, kabar baik?
6: Luar biasa.
5: Luar biasa. Saya termasuk yang YOLO ternyata nih Pak Safir, kalau dari...
6: Kenapa begitu?
5: Karena menikmati hari ini dan untuk masa depan, ya kita lihat aja ntar deh gitu. Kan ada beberapa hal mungkin yang dilihat dari fenomena YOLO ini. Punya uang, nonton konser, traveling, bukan menghamburkan uang, maksudnya menghabiskan uang untuk pleasure, untuk dibungkus dengan self reward nih Pak Safir. Self reward, udah kerja nih, udah capek buat sebulan, mungkin sebulan sekali self reward boleh lah, tapi self rewardnya mungkin hampir tiap hari. Sehingga untuk misalkan nih masa depan, punya rumah, punya kendaraan, dan lain sebagainya, itu ntar dulu. Karena dari sisi berpikir realitas, gaji sekian, tabungan sekian, harga rumah 1M misalkan, kayaknya gak akan terkejar deh. Sehingga ya udah, menikmati uang yang ada untuk kenikmatan saat ini, YOLO gitu Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Iya, jadi YOLO itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya gitu ya.
5: Yeah.
6: Intinya gini deh, YOLO itu adalah sebuah tindakan atau alasan yang diberikan seseorang karena dia melakukan sebuah tindakan yang bagi sebagian orang lain menilai tindakan itu bahaya banget sih. Kamu nggak mikir masa depan. ya, dan itu juga bisa itu dikaitkan dengan keuangan. Kok kamu boros banget sih beli barang itu? Mikir dong masa depan. Yang lebih penting buat masa depan. Terus jawabannya adalah kapan lagi? Itu
5: kapan lagi?
6: Iya, kayak gitu. Jadi ini kalau saya ditanya nih Mas Fajar ya, kalau dilihat dari perspektif apa keuangan gitu, YOLO itu sebenarnya nggak salah, Bos. Nggak salah.
5: Oh, alhamdulillah. Berarti saya nggak salah.
6: Alhamdulillah nggak salah. Nah, yang salah itu adalah kalau YOLO itu dipakai untuk kita tidak punya rencana, gitu.
5: Nah, jadi, berarti kena juga nih saya nih.
6: Kita nggak punya rencana itu salah tuh.
5: Jadi
6: gini ya, kita misalnya aja ya, ada cowok nih anak muda namanya Dimas deh misalnya. Dia nonton konser tuh pakai pay later. Nah, konsernya itu 3 jam, Tapi cicilan pay later, namanya juga pay later, itu bisa berbulan-bulan loh.
5: Kalau itu memaksakan, kan gini, kalau misalkan nih cara misalkan punya dana dana spare ya, yang sudah selesai semua kebutuhan pokoknya, ada dana spare nih. Tapi ketimbang untuk menabung, untuk investasi, untuk mencicil tempat tinggal, untuk mencicil apapun itu ya, untuk bisnis, untuk investasi dan sebagainya, gak kepikiran. Karena tidak terlihat bentuknya saat itu, karena itu kan jangka panjang ya, Pak Safir ya. Saya ingin merasakan kenikmatan abis bekerja capek-capek, saya ingin mau sekarang, mau gitar listrik, saya beli gitar listrik ya, gitu. Tapi udah. Tapi gak kepikiran untuk masa depan, itu gimana tuh? Ini banyak nih fenomena ini nih.
6: Iya benar, jadi Dimas tadi dia bayangin deh, konser 3 jam, cicilan bisa 6 bulan. Jadi waktu tagihan terakhir di bulan ke-6 itu datang, dia bisa jadi udah lupa tuh urutan 6 bulan lagu. Tapi jangan lupa, dia masih hafal tanggal jatuh tempo. Dia bilang, ini tanggal. Sekarang bayangin Mas Fajar, tiket 2 juta, tiket konser 2 juta.
5: Iya.
6: Itu kalau dicicil bisa jadi hampir 2,5 juta loh.
5: Iya, plus bunganya ya. Belum lagi kalau ada keterlambatan tuh.
6: Iya, jadi gini, YOLO itu boleh, asal jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bikin planning ke depan. Jadi YOLO itu boleh, asal jangan YOLO sekarang, bokek kemudian. Jangan lupa.
5: Jadi boleh menikmati hidup sesekali, tapi jangan melupakan merencanakan keuangan untuk masa depan gitu.
6: Betul, betul.
5: Batasan self reward itu ada nggak kalau dari perencanaan keuangan? Berapa persen sih dari penghasilan kita sebulan gitu?
6: Jadi kalau gini, sebenarnya self reward yang sehat itu adalah yang dianggarkan, bukan dadakan.
5: Iya, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau healing itu kan dadakan sama teman nih, misalkan kesini yuk, ke Bandung yuk, gitu, tiba-tiba aja gitu.
6: Iya, akhirnya apa, kan gak ada anggarannya kan, begitu. Anggarannya dia ambil pay later dan itu ada bunganya, wah repot itu gitu.
5: Kalau misalkan nggak pakai minjem, kalau misalkan memang ada uang yang memang dingin, yang ada spare gitu, nggak apa-apa, Pak Safir.
6: Nggak apa-apa, apalagi uangnya uang dingin gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya kebanyakan yang YOLO ini dia nggak pakai uang dingin, udah nggak pakai uang.
5: Oh, gitu.
6: Bahaya itu bahaya itu. Jadi gini lah, nggak semua jalan-jalan juga harus berakhir dengan belanja kok. Kadang kita juga ke mall, cuma buat CLBK udah cukup loh.
5: CLBK tuh apa tuh singkatannya?
6: Cuma lihat, beli kagak.
5: Oh, Rojali, rombongan jarang beli ya, Mas Amir?
6: Sekarang gini, kita pergi ke mall, gak apa-apa kok gak beli, gak apa-apa banget. Gak apa-apa, kalau itu bisa bikin kita healing, jalan-jalan aja, lihat-lihat, itu cukup. Karena di mall itu kan mungkin kita jadi lebih tenang, walaupun tidak semua pendengar kita ini pergi ke mall, gak semua. Ada juga yang perginya, mungkin dia perginya senang ke kota kecil. Jalan-jalan, saya kasih
5: tahu
6: saya sendiri, misalnya kalau saya jalan-jalan di sebuah kota gitu, saya nggak suka belanja ya kuliner lain, tapi kulinerannya pun yang makanan lokal yang harganya terjangkau banget gitu. Makanan lokal, jadi udah luar biasa, bisa hemat banyak banget.
5: Iya, meskipun apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan untuk masa depan, bentuknya apa tuh masa depan itu, seperti apa misalkan Pak Safir?
6: Jadi masa depan itu adalah masa depan itu adalah bentuknya berupa pos-pos besar yang harus kita siapkan dananya di masa depan, tapi siapkan dari sekarang gitu ya. Nah cuma biasanya tiap orang tuh value satu nilainya beda-beda. Ada yang bilang gini, masa depan tuh ya punya rumah sendiri dong gitu ya.
5: Yeah.
6: Ada juga yang masa depan tuh uang sekolah anak terbayar.
5: Iya.
6: Gitu. Yeah. Jadi nilainya secara nilai beda-beda gitu. Tapi kalau saya ditanya gitu ya, masa depan itu adalah uang sekolah anak siap, ada uangnya gitu. Rumah terbayar, nggak harus beli, sewa pun juga nggak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo bayar sewa atau pas jatuh tempo bayar rumah, uangnya ada. Itu maksudnya gitu loh. Ya, mengingat sekarang sewa udah banyak jadi nilai-nilai baru di anak muda. Dan yang ketiga, masa depan itu adalah pas pensiun uangnya ada. Tiga itu aja yang paling penting, ke sekolah anak ada uangnya, pas rumah mau bayar sewa rumah atau beli rumah ada uangnya, dan yang ketiga untuk pensiun ada uangnya. Tiga itu paling penting untuk siapin di masa depan. Yang lain kita bisa cari komprominya lah gitu.
5: Oke, jadi ada sisihan uang yang tidak diutak-atik, tabungan ataupun bentuknya seperti investasi dan lain sebagainya, Pak Safir.
6: Betul, jadi kita bisa bikin tabungan untuk investasi yang gak diutak-atik gitu ya. Dan ini yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Tapi bagaimana cara supaya YOLO kita juga tetap aman ya. YOLO tuh mesti disiapin lah.
5: Oh iya dong. In this economy kayaknya YOLO tuh harus deh kayaknya.
6: Iya, tapi kan orang bilang gini, tapi bagaimana bisa disiapin, kan konser dadakan gitu.
5: Itu dia, mau healing sama teman-teman tiba-tiba aja lagi nongkrong, kesini yuk gitu.
6: Jadi kadang-kadang gini Mas Wajir, tujuan konsernya mungkin belum ada, tapi uangnya udah disisikan dulu tiap bulan tuh. Jadi kalau ada tiba-tiba mesti healing ke kota mana gitu, ya uangnya ada gitu. Jadi tidak harus nunggu konser udah ada kepastian dulu, enggak, sisihkan aja dulu uangnya, jadi ntar kalau memang harus YOLO uangnya ada.
5: Gitu. Oke, jadi misalkan bulan ini enggak kemana-mana, ya enggak masalah gitu ya. Iya. Tetap enggak diutak-atik juga nih untuk YOLO-nya gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang challenging, penuh tantangan, terutama dari sisi dompet ya, tantangannya ya. Itu harus disiapin gitu ya.
6: Harus disiapin, teori yang saya ini, keputusan keuangan yang diambil saat sedang emosi biasanya itu hampir selalu jadi lebih mahal. Hampir selalu jadi.
5: Misalnya apa? Misalnya apa?
6: Misalnya gini, kita datang ke mall, kita lihat ada satu barang, bagus banget. Akhirnya kan kita emosi kan, kita beli gitu ya. Dan karena uangnya nggak ada, akhirnya kita pakai fasilitas kartu kredit yang mungkin kita bayarnya mungkin nggak full bulan depannya, sudah jadinya lebih mahal. Gitu. Atau tiba-tiba kita emosi nih, yuk pergi ke kota mana, yuk itu kapan, 3 hari lagi, wah kan emosi kan, pergi 3 hari lagi, karena mepet jadinya lebih mahal tuh tiket. Nah jadi saran saya adalah gini, kalau kita lihat satu barang dan kita emosi senangnya, tapi kita emosi, kasih jeda waktu 24 jam. Kalau 24 jam kita masih juga begitu, supaya apa 24 jam? Supaya kasih waktu buat logika kita bekerja, Mas.
5: Tapi emosinya kan saat itu juga, impulsif jadinya saat itu juga, Mas Safir. Iya. Untuk nahan 24 jam, untuk nahan sejam aja belum tentu bisa kalau lagi impulsif, Mas.
6: Iya, harus dilatih.
5: Ya. Oh, harus dilatih ya. Harus
6: lihat ada barang bagus.
5: Gitu. Iya. Ya,
6: langsung beli, pulang dulu, tunggu 24 jam. Beberapa teori bilang 48 jam, masih oke. Okay. Karena 24 dan 48 jam itu logikanya, itu emosinya udah reda. Pasti udah reda dalam 24-48 jam. Jadi jangan langsung beli. Karena langsung beli, biasanya pas pulang, ternyata cuma emosi. Tapi pas kita pulang, emosinya tunggu kita reda pas 24 sampai 48 jam biasanya.
5: Oke. Okay. Ini mungkin menjadi salah satu sebab juga. Kan beberapa waktu yang lalu, saya pernah bahas juga, anak muda Gen Z itu susah punya rumah karena pendapatan dengan harga rumah dan bangunan itu seperti deret ukur dan deret hitung gitu, gak kekejar. Sehingga muncullah lipstick effect. Lipstick effect tuh kayak memuaskan diri sendiri aja lah. Mungkin YOLO juga termasuk mungkin ya. Kenapa saya bilang saya juga mungkin termasuk? Karena impulsif ketika beberapa bulan terakhir ini adalah belanja parfum, Pak Safir. Entah berapa banyak botol yang sudah dibeli, walaupun nggak habis ya, tetap aja, wah kayaknya wanginya enak nih, beli. Sementara untuk masa depan, itu akhirnya kayak ada tembok, ada sekat yang ini sepertinya nggak akan terkejar nih dengan kondisi ekonomi seperti saat ini gitu, Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Iya. Jadi yang saya bilang adalah, kalau saya punya pandangan sedikit berbeda ya seperti ini ya. Jadi saya harus akui bahwa generasi dulu itu punya ukuran masa depan yang berbeda dengan generasi sekarang.
5: Oke.
6: Yang paling kentara adalah generasi dulu ukuran keberhasilannya adalah beli rumah.
5: Iya.
6: Oke.
5: Oke.
6: Nah ini pandangan saya sedikit berbeda. Zaman sekarang kalau kita beli rumah biasanya akan nggak kepake dalam jangka panjang.
5: Kenapa tuh?
6: Karena zaman sekarang seringkali lokasi enak sebuah properti untuk ditinggali umumnya hanya enak selama 7 tahun.
5: Apa faktornya?
6: Tahun ke-8 biasanya dia udah gak enak. Entah karena dia terlalu rame, entah karena dia sepi terus, entah karena terjadi perpisahan sama suami istri itu, entah karena kita nggak bisa duga developernya ninggalin area itu, entah kan. Ini banyak terjadi.
5: Oh banyak.
6: Jadi banyak terjadi. Intinya adalah kalau kita membeli satu rumah, maka kita mengikat, otomatis mengikat diri kita di lokasi rumah tersebut terus sampai kita meninggal dunia. Jadi contoh kalau misalnya Anda beli

0: yang terjadi, Mas? Anda tiba-tiba tidak kerja di RRI Jakarta, misalnya kerja di Malaysia, ditawari kerja di
1: ya akhirnya ngetebat itu ya
0: mana akhirnya itu rumah terpaksa dilepas ya. Kalaupun kita tetap tinggal di rumah itu karena terpaksa kita udah beli. Saya punya satu contoh ada keluarga yang dia tinggal di Kelapa Gading. Tapi karena dia ingin nyari sekolah Islam yang bagus buat anaknya, dan menurut pendapat dia sekolah Islam yang bagus adanya di BSD.
1: Jauh banget.
0: Itu sekolah rumah di Kelapa Gading, sekolah di BSD, everyday tiap hari pulang pergi. Nah, karena rumah Kelapa Gading tuh beli statusnya. Jadi anak suruh pulang pergi. Padahal kalau dia rumahnya itu sewa,
1: akan lebih fleksibel ya.
0: Sekolah anaknya. Jadi menurut saya zaman sekarang itu ukuran kesuksesan finansial seorang itu bukan rumahnya beli apa tidak. Ukurannya adalah dia punya tabungan, dia punya investasi. Lucunya Mas Fajar, banyak orang anak muda sekarang dia pakai nilai-nilai zaman dulu sehingga dia memaksakan diri KPR rumah tapi tabungannya enggak.
1: Atau sebaliknya. Misalkan ayah saya. Ayah dulu gaji cuman ini sekian juta, tapi punya rumah, bisa nyokolain kamu tinggi-tinggi. Kamu ini udah kerja, nggak punya rumah, cuman mentok-mentok gitar listrik doang. Ini gimana ini itu? Karena mungkin nggak melihat juga bagaimana inflasi nilai tukar rupiah terhadap.
0: Bisa berbeda.
1: Juga. Iya, itu dia Pak Safir. Sehingga mungkin akhirnya
0: banyak
1: impian untuk yang masa depan yang tadi perencanaan keuangan untuk masa depan itu ada sekat di situ sehingga YOLO. Akhirnya liburan healing self reward tiap hari bukan tiap bulan sekali.
0: Betul, dan zaman sekarang dengan bisnis yang sudah makin banyak itu orang seringkali susah untuk permanen satu tempat kerja, sulit sekali.
1: Oh,
0: anak muda sekarang itu sulit sekali, dan kalau dia beli rumah maka rumahnya itu akan membuat dia tidak bisa pindah kerja walaupun peluangnya lebih bagus.
1: Menurut saya
0: di zaman sekarang Anda sewa pun Anda tetap dapat fungsi yang sama kok pada sewa itu kita dengan fleksibel pindah. Jadi saya lebih baik Anda punya tabungan dan investasi walaupun rumah sewa nggak apa-apa, kendaraan naik online nggak apa-apa. Dibanding Anda memaksakan diri KPR, kembali jadi nggak punya tabungan diri KPR yang rumah itu paling kepake 10 tahun. Tahun ke-11 kita terpaksa mau pindah kerja.
1: Terkendala dengan jarak dari kerjaan yang baru yang bagus itu ya Pak Safir. Kalau anak muda ini misalkan bukan pekerjaan tetap, tapi dia mempunyai pekerjaan lebih dari satu tapi freelance, artinya tidak tetap nih Pak Safir. Sehingga ada kekhawatiran juga untuk cicilan mungkin 15-20 tahun begitu Pak Safir. Gimana tuh?
0: Jadi gini Mas Fajar, kita kembalikan dulu ke awal sekali. Waktu itu kenapa memutuskan beli rumah? Itu aja. Seperti yang saya bilang tadi, Anda beli rumah karena YOLO atau karena orang tua Anda itu generasi berpikir keuangan itu beda dengan pertama Mas. Yang kedua adalah saran saya adalah kalau memang kredit itu masih agak maksa, tidak usah beli rumah. Beli rumah hanya karena kalau ada uang lebih. Tidak ada hukum satupun yang mencarta Anda beli rumah. Sewa pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tabungan. Daripada beli rumah dalam keadaan kondisi ngepas gitu ya, ujung-ujungnya pas bunganya floating Mas, apa dia nggak bisa bayar? Disita lah.
1: Disita.
0: Iya. Rumahnya itu hanya gara-gara dia ada merasa ada pendapatan tetap. Jangan lupa Mas, di masa 5 tahun ke depan ini diperkirakan adanya AI buat pekerjaan semakin dinamis.
1: Oh iya, beberapa profesi terancam karena kecerdasan buatan.
0: Dan menurut saya Mas, ini di zaman sekarang, di tahun sekarang ini, please hati-hati mengambil keputusan membeli sesuatu yang melibatkan kredit jangka panjang. Karena ini ketidakpastiannya lagi besar. Sekali lagi, silakan ambil rumah kredit kalau memang kita ada penghasilan berlebih. Kalau penghasilan kita ngepas, jangan ambil rumah dulu, sewa saja nggak ada masalah. Tidak ada satupun hukum yang mengharuskan Anda beli rumah, nggak ada satupun. Haruskan paling siapa? Society, masyarakat.
1: Tetangga ya, omongannya gitu ya Pak Safir. Tapi kalau beli parfum gak apa-apa nih Pak Safir jadinya. Boleh tapi sekali-sekali ya, jangan sering-sering ya. Pak Safir makasih ya.
0: Makasih Mas.
1: Ya, perencana keuangan independen Safir Sendok sudah kami ajak berbincang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana kita sedang membahas budaya YOLO, menikmati hari ini tapi berpotensi mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari perencana keuangan independen Safir Senduk yang menyebut bahwa YOLO ini tidak selalu negatif, bisa jadi positif asalkan manajemen keuangannya betul-betul diatur dengan baik dan tidak bersifat spontan. Artinya belanja atau jalan-jalan atau apapun itu yang menyenangkan hati kita, ya, atas dasar self reward atau self healing itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, karena kita juga butuh refreshing, ya, butuh untuk menikmati hidup gitu. Jangan punya uang banyak tapi stres terus mikirin tekanan hidup, ya. Sekali-kali kita lepas, rilis stres itu dengan apapun yang menjadi kesenangan kita, berbelanja dan lain sebagainya. Namun harus tetap ada batasan. Jangan sampai terlalu hedon gitu, ya. Apapun dibeli, apapun dilakukan, tapi ternyata uangnya tidak ada. Nah, ini juga harus dicari alternatif agar hobi atau kesukaan kita tetap kita lakukan demi menyenangkan hidup kita, tapi juga dengan budget yang ringan lah, ya. Kalau jalan-jalan, jangan jalan-jalan ke tempat yang mahal dulu, ya, masih di dalam kota juga gak apa-apa gitu, ya. Silakan mendengar dari perspektif Anda seperti apa melihat budaya ini di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Sudah ada yang ingin bergabung nampaknya dari Makassar. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Wibi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat di sana Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, di Makassar bagaimana BBM-nya? Masih ngantri tuh? Masih langka?
1: Oh, tidak. Kecuali solar. Kalau solar kan malam itu baru ada pembagian kalau solar.
0: Solar masih belum ini, ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi pertalitnya sudah normal, ya. Pertalit
1: sudah normal. Pertalit pertama gas 3 kiloan normal.
0: Bagus, alhamdulillah. Baik, Pak Ibi, silakan. Ada bahaya YOLO ini, menikmati hari ini tapi bisa jadi mengorbankan masa depan. Seperti apa, Pak Ibi, melihat budaya ini?
1: Itu kan hidup untuk menata masa depan, Bang.
0: Iya.
1: Masa depan jangan dikorbankan. Jangan paksakan diri kalau tidak mampu. Yang penting kita badan sehat, tidak ada utang. Itu sudah bahagia, Bang.
0: Iya, mampu. Tapi kan kita perlu refreshing juga, Pak, menyenangkan diri sendiri gitu loh.
1: Ya kan, manusia kan berbeda-beda, Bang, ya. Kalau saya tidak suka kok foya-foya apa kesana kesini, enggak. Pokoknya kalau waktu anak muda sendiri saya juga tidak suka foya-foya, tidak suka kesana kesini. Pokoknya ya kalau malam minggu pergi ke bioskop, kan waktu itu masih bioskop yang ibu yang satu-satunya. Atau dengan RRI. Yang penting badan kita itu sehat, Bang. Apa namanya, sehat. Dan juga ada untuk masa depan, jangan dihancurkan. Jangan foya-foya kiri kanan. Seperti saya punya rumah ini di Makassar, di daerah pinggiran. Kalau malam begini sunyi sekali, tapi saya nikmati itu rumah, karena rumahku ada listan aku.
0: Itu kan,
1: kita santai saja, Bang. Nggak mau kau seperti lain ngoyo, misal orang beli mobil aja.
0: Dengan hal-hal yang sederhana yang sudah kita miliki, kalau kita syukuri dan nikmati dengan betul-betul apa namanya, penuh rasa syukur, itu juga bisa jadi kesenangan buat kita, ya Pak, ya. Nggak harus ngikutin tren, nggak harus ngikutin artis-artis atau influencer gitu, ya.
1: Iya, yang penting badan sehat dan tidak banyak hutang. Itu yang penting, Bang, bagi saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi, betul sekali Pak Wibi, ya. Jangan sampai banyak hutang nih, udah buat kebutuhan yang tidak penting berhutang lagi. Wah, itu bahagia hari ini tapi besok-besoknya akan sangat bermasalah hidup kita, ya. Lanjut kita ke Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari sayangku yang cakep, yang tampan. Kebetulan tanggal muda, duitnya banyak.
0: Waduh, tahu aja Pak Dasrun. Amin, Pak Dasrun.
2: Seandainya dekat kan saya minta.
0: Siap, nanti kita ketemu, ya.
2: Ya, soal ketemu sih itu soal muda. seandainya kok gimana supaya cara putul ya apa menyampaikan pulsa juga sampai kok.
0: Bisa aja
2: itu ada. Seandainya ada niat, kalau tidak ada ya enggak apa-apa.
0: Pak Dasun, ini budaya YOLO salah satunya ya cenderung boros gitu ya, untuk menikmati hanya hari ini saja tapi tanpa memikirkan bagaimana dampak jangka panjang ke depannya. Pak Dasun setuju gak kalau ada orang yang ingin menyenangkan dirinya, hobi gitu ya, jalan-jalan, belanja, tapi dompetnya sebetulnya gak tebel-tebel banget?
2: Ya gak tebel-tebel banget, seandainya punya duit juga belum tentu itu duitnya sendiri, kadang-kadang duitnya sendiri tapi ternyata baru datang dari bank BR, itu kan sama
0: saja. Iya boleh ngutang ya, betul.
2: Katanya kan manusia ikut dari hidup sampai bayi sampai meninggal dunia, kan ada kata-kata seperti ini, katanya ada 5 B. B pertama bayi, B kedua bocah, B ketiga obrok, B keempat besar, B kelima kosok alias sudah meninggal dunia. Makanya kadang-kadang hidupnya itu seolah-olah itu hidup satu kali, kenapa tidak bikin nyenang-nyenang kepada diri sendiri, tapi ternyata kadang-kadang ya banyak-banyak yang kebablasan. Punya tanah ya boleh dikatakan cuman di tempat di satu rumah aja sederhana, kadang-kadang ya bisa kabur untuk menyaur utang.
0: Iya.
2: Pokoknya ya ini isi cerita malam hari ini sih semuanya ya memang ya boleh dikatakan isen-isennya perkembangan zaman yang lagi berlaku zaman sekarang, bocah bagus.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat masa depan ya, pada akhirnya kita semua ya akan tua, akan meninggal dan butuh untuk memberikan sesuatu untuk keturunan kita. Maka pikirkanlah jangka panjangnya yang jauh gitu ya, jangan sampai bablas. Lanjut kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Matauli.
3: Bu Sabil ingat enggak pernah hasil ingat 5 perkara sebelum?
0: Oh iya iya.
3: Lempangmu sebelum sakit badan. Takutnya sebut sehatmu.
0: Lapang sebelum sempit.
3: Iya. Sebenarnya itu yang membuat kita akan makan cara bosannya. Dunia ini yang sementara, tapi bukan pakai cara YOLO kan. Kan hidupmu sekali itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke lah katanya mas, siapa yang pernah ke akhirat dipertanggungjawabkan. Ya dalam ilmu fisika juga ada pertanggungjawaban kan, apa namanya nilai apa itu akan tertulis riwayatnya ya kan.
0: Iya.
3: Terus kalau hari ini kamu lebih buruk dari kemarin, kamu merugi kan. Ini saya ingatkan bagi kita kalau kita belajar sains bahasa Inggris stabil ya. Hari yang lalu simple past tense, present and future kan, itu pasti pakai masa, setiap orang ada masanya gitu. Jadi ketika kita tahu seperti itu berarti kita masa depan belum pasti, tapi masa depan dimulai hari ini. Tapi terkadang mohon maaf ya, saya agak sadar yang melakukan YOLO ini sebenarnya negara kita ya, ngutang uang sampai ratusan triliun. Ternyata rupanya nggak sesuai dengan penggunaannya kan. Apa kekayaan alam kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita nikmati. Korupsi malah merajalela, ya kan? Terus kabinet dan apanya terlalu gemuk, banyak sekali pengeluaran-pengeluaran. Banyaknya pengeluaran pajak dibayar sama kita.
0: Iya.
3: Hedon-hedonnya kan sekarang pejabat negara yang lebih hedon dari kita. Gak memikirkan ke masa depan. Yang masa depan itu yang nyicil utangnya siapa? Kalau gak Pak Prabowo jadi presiden lagi, kita kan. nggak ada itu mereka pikirkan, bahkan DPR kita juga ada dalam partai politik nggak mikirkan hal demikian kok. Ini 18.000 dolar gaji yang seupil kita itu yang hanya sampai DC berapa, besok dolar naik, emas dunia naik, minyak dunia naik, kita mah jadi yang susah rakyatnya. Jadi kita nggak tahu hidup ini, kita merasa di negara kaya ini karena apa ya, karena utang atau karena kekayaan alam kita.
0: Tapi kalau hutang untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan, kebutuhan primer yang katakanlah modal untuk usaha gitu Pak Matauli, itu kan juga opsi yang bagus kan.
3: Sesuai dengan pemampatannya, tapi kan tidak, yang dikorupsikan melebihi APBN yang memang dilihat contoh jalan tetap makin rusak. Orang yang makin korupsi tetap korupsi, ke luar negeri diparkirkannya.
0: Ya, kalau itu kembali ke keteladanan pribadi para pejabat yang bersangkutan ini ya.
3: Yang patut dipertanyakan.
0: Iya.
3: Sudah elit, gimana lagi nanti rakyat yang di bawahnya?
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih, Pak Matauli, komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa aja Pak Matauli ya disangkut-pautkan ke negara atau pemerintahan kita. Ya memang, ya ini sebetulnya lebih ke masing-masing individu kita. Berhutang itu sebetulnya bagus ya untuk mereka yang memang sudah punya rencana yang matang, pengukuran gitu ya, butuh berapa, nanti perlu berapa, dalam jangka berapa waktu, beberapa bulan atau beberapa tahun, balik modal dan sebagainya. Kalau sudah jelas peruntukannya dan juga hitung-hitungannya, berhutang itu bagus untuk mempercepat pembangunan. Tapi alangkah buruknya kalau berhutang, sudah mau berhutang, lalu diperuntukkan untuk hal yang sifatnya bukan kebutuhan pokok ya, tapi untuk sekedar senang-senang, ya itu tentu saja bagian dari bahaya YOLO, mengorbankan masa depan. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita, ada Pak Daniel di Sorong. Wah, ini jauh nih. Udah pagi di sana. Pak Daniel, selamat pagi, Pak.
4: Iya, selamat pagi, Bung Kabil.
0: Iya, gimana di Sorong ini, Pak Daniel, kabarnya gimana? Sehat, Pak?
4: Ya, agak-agak sedikit meriang gitu karena cuaca di Sorong ini kan panasnya sekali.
0: Oh, tapi sudah turun hujan, Pak?
4: Sampai sekarang sudah 2 bulan ini tidak ada air satupun yang turun dari lagi.
0: Oh, belum ya. Oh, ya. Semoga segera ya, karena di beberapa daerah ini sudah mulai merasakan hujan lokal. Mudah-mudahan di Sorong segera. Silakan Pak Daniel, budaya dari YOLO, menikmati hari ini tapi mengorbankan masa depan. Terlalu foya-foya ini. Ini dampak negatifnya bagaimana Pak Daniel melihatnya?
4: Nah, itu you only live once.
0: Iya.
4: Jadi tak begini. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang.
0: Iya.
4: Kita makan harus, kita dikubur itu harus, nggak dikubur kan harus dibayar tuh, perlu uang. Menurut saya, jadi memang harus efisiensi untuk kesiapan masa depan, kerja ke depan, itu menurut saya. Kalau kita bandingkan, kita lihat, bule-bule dari luar negeri datang ke Indonesia, hiburan tiap daerah ada mereka, karena mereka persiapkan uang itu dari masih muda sudah ada persiapan uang. Mereka mampukan uang untuk kenangan mereka itu karena sudah menabung dari muda. Dan selain mata uang kita nilainya kecil dengan mata uang mereka, mereka senang mampukan uang di Indonesia. Memang perlu untuk persiapkan masa depan. Uang, uang adalah segala-galanya. Segala-galanya membutuhkan uang. Kencing pun harus perlu uang di toilet umum.
0: Iya
4: kan?
0: Iya.
4: Kalau tuh harus bayar uang registrasi lagi kalau keluar dari WC begitu. Jadi memang perlu untuk efisiensi uang tuh. Begitu menurut saya. Terus begini Pak Sabil, halo.
0: Halo, Pak Daniel. Ada lagi yang ingin sampaikan, Pak?
4: Kira-kira nanti final ini timnas dengan ini rekaman langsung nggak?
0: Oh ya, nanti akan ada laporan dari reporter kami di langsung di Senayan, Pak.
4: Siap. Terima kasih banyak.
0: Ya, mungkin
4: terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Daniel. Sehat selalu. Ya, memang tadi ya disebutkan juga soal 5 perkara sebelum 5 perkara. Kalau kita lihat liriknya itu tentu saja akan membuat kita miris dengan budaya ini karena sangat bertolak belakang. seringkali ketika kita punya uang, punya kesempatan, kita hambur-hamburkan saat itu juga, merasa ya kapan lagi mumpung punya uang kan untuk menikmati hidup, belanja sepuas-puasnya, jalan-jalan atau melakukan aktivitas apapun. Tapi nah, ada beberapa yang kebablasan, artinya tidak

bosan atau juga menghilangkan stres ya, dengan bersama keluarga, mengajak istri dan anak, menikmati ala kadarnya saja, tidak harus yang mahal, yang tren ya. Ya, disesuaikan saja dengan kapasitas kantong kita. Dan pastinya tetap harus kita rencanakan masa depan. Beli rumah itu penting, karena ya, punya rumah sendiri itu adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Dan terlebih lagi seharusnya menikmati hari ini untuk masa depan yang sesungguhnya. Karena ya tadi Pak Dasun mengingatkan, pada akhirnya kita akan meninggal gitu. Maka harus investasi akhirat juga jangan sampai dilupakan. Gunakan uang Anda dengan bijak, dan ya kalau bisa disedekahkan juga bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi saat ini sedang banyak korban-korban bencana alam, Anda bisa investasi akhirat kepada mereka yang sedang membutuhkan. Saya tutup Kopi edisi dini hari ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda, komentar dan pendapat Anda. Nanti mungkin akan diteruskan ya, bagi yang belum puas dengan penjelasan hari ini, di debat-debat lain bersama dengan narasumber. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah lagu dari Stinky Cinta Suci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta mengajak masyarakat untuk melestarikan batik. Laporan selengkapnya disampaikan Vika Azaria.
1: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
2: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik

0: Gandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
1: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
0: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
2: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
0: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, lebih dari 1000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
1: Memang ini dikasihin, kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
2: Ma. Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
4: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
4: Digoreskan
3: di ini, di kain.
2: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
5: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
2: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
6: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
2: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
7: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
2: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa.
3: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: O3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
5: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
6: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Pologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Pologri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang menjadi Pak Menko.
5: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
7: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Pologri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
5: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
8: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
5: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Armanata Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihannya baru berlangsung nanti ya, di Juni 2028. Jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga tentu membawa tantangan strategis yang berat. Nah, seperti apa plus minusnya juga ya? Kemudian sejauh mana peran Indonesia juga makin bisa lebih diandalkan di tengah gejolak global saat ini? Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Rejasyah. Pak Reja, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya, mereka mempertanyakan efektivitas Indonesia ada di DKPBB itu seperti apa sebenarnya, apalagi jika berhadapan dengan kekuatan veto dari lima negara di DKPBB. Bagaimana Pak Reja?
10: Tepat sekali ya, tapi kita kan harus pertama harus optimis ya. Ini sudah suatu kebijakan nasional kan. Menlu sudah menyatakannya secara publik tahun ini, kemudian Presiden kita juga sudah mengatakan hal yang sama setahun sebelumnya kan. Wajar kalau publik mempertanyakan, tapi kita harus menjawabnya dengan refleksi diri dulu dong, yeah. Bahwa kita punya komitmen kita itu menjaga perdamaian dunia ini sesuai dengan konstitusi. Kebijakan kita juga adalah mengusung prinsip 1000 kawan itu masih sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak ya. Kemudian kita selama ini fokus isu global Palestina. Nah, kita sudah punya pengalaman kan di masa lalu kan, tahun 73-74, kemudian tahun 95-96, kemudian tahun 2007-2008, dan tahun 2019 dan 2021. Jadi saya pikir Kementerian Luar Negeri itu sudah punya data bank ya, dari dulu sampai sekarang kita konsisten di mana, kita mentok di mana. Oke, kita akan berhadapan dengan anggota, dengan apa ya, dengan para pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah yang sudah nyaman itu berada di apa di Dewan Keamanan PBB dari tahun 45 sampai sekarang, dan ternyata dunia tidak bergerak kepada keadaan yang lebih aman ya. Pertama kita harus sadar deh bahwa hak suara kita sama di dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Oke, kita sama-sama bisa berbicara soal pengesahan resolusi yang membutuhkan 9 suara setuju dari 15 anggota. Kita juga sadar bahwa kita nggak punya hak veto, karena hak veto itu ada di tangan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Itu semua betul. Tapi kita kan bisa berkinerja bersama Majelis Umum PBB, di mana itu ada sekitar 95% anggota yang suaranya itu dekat-dekat dengan suara kita kan. Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan ini apa yang kita, hak-hak yang kita miliki di dalam Dewan Keamanan. Misalnya hak suara dalam pengambilan keputusan. Oke, walaupun kalah tapi jalan terus. Kita bisa mengesahkan resolusi. Oke, kita menghargai dia punya veto, betul. Tapi kita bisa menginvestigasi konflik. Jadi kita menginvestigasi sanksi udah jalan seperti apa, situasinya bagaimana, perselisihan anggota yang ada itu seperti apa. Kita bisa bikin rekomendasi perdamaian, dan kita syukur-syukur tadi kita kena dalam kepresidenan bergilir yang bergerak itu secara secara alfabetis. Tapi juga kita harus sadar masa kita itu 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu kan sangat sulit bersinergi dengan 10 negara yang tidak tetap kan. Dan untuk itu kan kita harus harus sadar juga bahwa yang namanya anggota tetap itu kan keras. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berpikir dong, kita hendaknya berpikir bagaimana melakukan reformasi PBB ini. Karena reformasi ini kan sudah tidak adil. Misalnya begini, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia itu kan budayanya adalah budaya ini apa, budaya Greco-Judeo-Roman. Kemudian ada Cina hanya budaya Mandarin. Sedangkan dunia ini kan ada hampir 8,5 miliar penduduk, itu mana perwakilan dari masyarakat Hindu yang penduduknya sekitar 1,3 miliar? Mana perwakilan dari masyarakat Islam yang penduduknya sekitar 1,5 miliar? Mana perwakilan dari Asia, Afrika, Latin Amerika? Itu belum ada. Jadi kemudian juga bagaimana perwakilan dari negara-negara yang mampu, yang maju, maju berkembang tanpa hutang dan mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu belum ada. Jadi kita hendaknya menggunakan momentum dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk apa, untuk reformasi PBB. Dan untuk itu kan caranya harus hati-hati sekali, harus halus, karena tentunya negara-negara besar itu kan tidak mau hak istimewa mereka itu digeser. Tapi untuk itu kita dari sekarang harus gerak cepat. Ini judul hari ini mantap sekali, ini tancap gas Menlu baru Indonesia jadi anggota tidak tetap DKPBB. Jadi sekarang kita harus tancap gas, kita harus nempel negara-negara yang saat ini menjadi anggota tidak tetap.
4: Nah, sebagai negara yang punya track record cukup panjang lah di DKPBB, kalau terpilih kan yang kelima kali kalau begitu ya, Pak Reza ya. Nah, kalau Indonesia kepilih kembali di DKPBB begitu, sejauh mana sebenarnya harapan dari berbagai negara kepada Indonesia sehubungan dengan kondisi perkembangan geopolitik saat ini, Pak Reza?
10: Tepat sekali, dunia bisa berharap dari kita. Kita adalah negara termasuk penduduk lima terbesar dunia kan. Dari hari ke hari ini kita makin besar nih, dari 275 menjadi 280, nanti masuk 300, sehingga Amerika Serikat menurun kan. Di salah-salah kita bisa menyalip Amerika Serikat. Teorinya mengatakan foreign policy begins at home, kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Jadi mohon kita ini benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa kita ini tidak main-main dengan program-program yang dunia canangkan. Misalnya program-program itu adalah Sustainable Development Goals. Yeah. Bagaimana mungkin kita berbicara hal-hal yang mulia untuk dunia, tapi dalam negeri kita sendiri ya belum optimal kan? Jadi ini yang harus kita yakinkan bahwa bahwa di 17 item SDG itu kita bergerak positif. SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 hidup sehat sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender. Itu semua harus kita, track record kita baik. Jadi walaupun ekonomi kita begini-begini saja, tapi kita harus menunjukkan bahwa track record kita itu baik, dan baru dengan dunia melihat kita punya kemampuan itu, dunia akan minta saran-saran kita, apa yang kita lakukan misalnya tanpa kemiskinan. Kita harus lihat misalnya di dunia ini banyak sekali model-model keberhasilan secara teori, tapi secara praktek kan belum berhasil. Misalnya teori dari Grameen Bank dari Bangladesh itu kan ternyata sangat bagus buat Bangladesh, tapi kan akan lebih bagus kalau frekuensinya itu dilipat gandakan dan diterapkan juga untuk negara-negara lain. Misalnya kita bisa berbicara tanpa kelaparan, oke, tapi buktinya dari Indonesia apa? Ya kita harus bisa mengatakan dong bahwa oke, kita menjelaskan MBG, tapi kan MBG itu dunia harus tanya, dia akan tanya apakah MBG Anda itu sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber makanan alami yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Nah, kita buktikan itu. Yeah. Jadi kita berbicara dengan fakta, data, kita berbicara dengan bukti, bukan janji.
4: Ya, nah Pak Reja, melihat perkembangan terakhir ini kan Pak Presiden kan juga sering ya berkunjung ke luar negeri, melakukan diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dengan perkembangan seperti itu, kedekatan Indonesia dengan berbagai negara juga mulai kelihatan sangat dekat begitu ya, tanpa melihat dari blok mana begitu. Sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi modal kuat bahwa kita sebagai kandidat ideal untuk bisa diterima oleh hampir semua negara duduk di DKPBB sebagai anggota kita.
10: Memang, terima kasih. Memang harus diakui ya bahwa kedekatan pemimpin puncak itu sangat penting sekali. Karena secara birokrasi, kalau pemimpin puncaknya sudah saling setuju, maka birokrasi di bawah itu akan menyesuaikan itu. Yeah. Itu sangat bagus. Memang sudah terbukti kedekatan dengan Putin membuat presiden kita itu menjadi pembawa amanat dari negara-negara EU dalam berurusan dengan Putin. Karena kita ketahui bersama, misalnya ini Eropa ini sudah mulai musim dingin ini kan. Yeah. Nanti puncaknya bulan Desember, dan 5 bulan Desember itu kan negara-negara Uni Eropa ingin benar-benar merasakan yang namanya the Holy Christmas kan, hidup di rumah dengan suasana nyaman, tenang, dan dalam tentunya pada saat itu suasana di rumah hangat gitu. Pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa Pak Putin ini mengendalikan energi gas dari Rusia. Jadi kalau gas itu kalau salah-salah putar itu dari positif jadi negatif. Artinya Pak Prabowo ini, presiden kita, harus berbicara dengan Putin dengan segala hormat, ya mohonlah agar gas itu tetap jalan terus. Kira-kira begitu ya. Memang kita harus akui ya, banyak sekali komitmen yang kita buat kan, terutama sekali komitmen dengan negara-negara yang berpenduduk besar sekali, dengan negara-negara yang kalau kita nyebutnya itu kerjasama multilateral. Jadi yeah, kerjasama itu misalnya kerjasama selatan-selatan, kerjasama Organization of Islamic Conference, kerjasama Liga Arab. Jadi kalau kita bisa menonjol di situ dan kita tidak punya track record buruk di situ, maka kita dengan satu kali pidato presiden kita itu bisa mendapatkan suara itu puluhan gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan resikonya adalah harus sering-sering berkunjung, yeah, harus sering-sering berkunjung kepada KTT, harus sering-sering berkunjung pada hari-hari sakral organisasi tersebut, dan juga harus memelihara hubungan baik dengan kepala negaranya. Dan juga untuk itu ya kita tidak boleh milih-milih dengan semua negara di dunia, itu harus bersahabat. Jadi di mana 1000 kawan itu kan belum cukup, nah, kita tambah terus. Untuk itu kan kita juga harus sadar ada negara di dalam DKPBB itu yang suaranya dekat-dekat sama kita dan yang sudah menyangkut pembangunan dunia, menyangkut perdamaian dunia, itu Rusia dan Cina. Itu kita pertahankan terus. Jadi pertemuan presiden kita dengan kepala negara Rusia dan Cina itu memang kelihatannya kok sering-sering, tapi memang harus dilakukan karena Cina itu kan punya banyak proyek di dunia kan. Proyek dia itu namanya Belt and Road Initiative. Itu ada di Asia, Afrika, Latin Amerika. Dan Cina juga punya kemampuan menghubungkan Rusia dan Arab Saudi yang selama ini kendor gitu kan. Nah, jadi juga kita harus punya kemampuan juga berhubungan semakin baik dengan Inggris dan Prancis. Karena Inggris dan Perancis ini punya koleksi yang namanya Commonwealth of Nations, itu untuk Inggris, wilayah ex-jajahan yang berbahasa Inggris, dan Perancis punya wilayah jajahan yang menggunakan bahasa Perancis atau Francophone. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Inggris, dekat dengan hari-hari kebangsaan, hari-hari besar dari Perancis dan Inggris, kita kan bisa menggait simpati dari 35 negara anggota Commonwealth of Nations dan sekitar 35 negara anggota dari Francophone ini. Ya. Jadi untuk itu kan harus resikonya harus banyak ketemu, harus banyak ketemu presiden kita dengan tokoh-tokoh besar dunia, dan di situ kita membuat komitmen-komitmen yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik dalam negeri dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia. Misalnya bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah ada di level internal misalnya. Kemudian misalnya kita melihat di negara-negara Latin Amerika itu kan ada negara-negara yang kaya, kemudian ada negara-negara yang belum kaya. Tapi kita harus bisa menghubungkan donasi itu internal deh, dari yang negara yang kaya dari wilayah ini ke dalam mitra-mitranya begitu. Jadi ya, harus kaya ide dan juga harus banyak berkinerja dan juga harus mendapat dukungan dari publik, karena ini sangat mahal tapi sangat bermanfaat bagi Indonesia tahun 29 sampai tahun 30 sebagai fondasi untuk melakukan reformasi PBB. Okay. Dan untuk itu kita harus punya ide-ide besar agar dengan hanya sekedar menjadi anggota tapi tidak menjadi hikmah bagi dunia.
4: Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat Pak Menlu Tata ya, Pak Reza ya, ini kan diplomat karir yang memang sudah hafal sekali lah dengan peta politik di markas PBB begitu. Sejauh mana juga keberadaan Pak Menlu Tata ini bisa menjadi ujung tombak memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih nanti?
10: Untuk terpilih ini kan tidak bisa bergerak sendiri kan. Yeah. Kita harus punya satuan kerja. Satuan kerja di Kementerian Luar Negeri itu sudah ada. Dan saya harus akui Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang mampu berkinerja dengan sangat baik dengan standar internasional. Diplomatnya terpilih dengan sangat terukur. Kemudian juga mereka sangat mengerti tujuan kita mendirikan negara ini. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, dan terakhir memelihara perdamaian dunia. Itu Kementerian Luar Negeri itu termasuk yang sangat sangat mengerti soal ini kan. Tapi pada saat yang sama dengan kedudukan beliau sebagai diplomat karir itu kan cair, yeah, cair dengan di dalam dan juga cair dengan di luar. Jadi beliau sudah mengetahui dan paham dengan visi misi pemerintah Indonesia, visi misi Kementerian Luar Negeri, dan juga kemitraan dengan semua negara di dunia di mana kita ada duta besar kita kan. Dan tentunya ini akan ada di lembaga itu namanya corporate culture.
4: Yeah.
10: Jadi kalau suatu orang dari dalam dan mengelola itu akan berbeda dengan kalau orang itu dari luar. Tidak perlu ada penyesuaian lagi, tidak perlu ada saling kenal lagi, dan langsung tancap gas, persis seperti judul kita hari ini, tancap gas Menlu baru. Tancap gasnya itu harus menempatkan dirinya di jalan tol besar, kemudian kecepatan juga harus di atas 100. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berdamai dengan waktu. Tahun 2029 ini semakin dekat,
4: ya,
10: dan di sana dan di sini pun tahun pemilu kan, tahun pilpres. Jadi untuk itu konsentrasi itu harus benar-benar fokus, dan untuk itulah jajaran Kementerian Luar Negeri ini mumpung ini berada dipimpin oleh seorang menteri yang karir dari dalam, itu sudah tidak perlu lagi lah penyesuaian, tidak perlu lagi briefing, langsung kerja tepat guna, tepat lancar.
4: Ya. Artinya Pak Reza begini Pak, bahwa peluang Indonesia untuk terpilih besarlah begitu ya, potensinya ya?
10: Potensi besar, tapi tentunya kita jangan berbesar kepala ya. Kita harus sadar, tidak mustahil negara-negara lain juga pingin kan. Karena kita mewakili Asia Tenggara, Indo-Pasifik. Jadi untuk itu kita harus kita harus sadar bahwa kita ini potensinya besar, tapi tidak uslah kita berpikir jumawa bahwa kita itu pasti menang. Kita harus bertarung ini. Kita harus bertarung di tingkat bilateral, di tingkat regional dan global. Karena itu makanya kita harus akrab dengan bagaimana pengelompokan. Kita ini kan berada di kelompok Afrika dan Asia kan. Ini kita ada lokasi 5 kursi. Kita harus juga berkawan dengan kelompok Amerika Latin dan Karibia yang nanti akan punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Barat yang punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Timur yang dapat alokasi 1 kursi. Kenapa? Yeah. Kita harus bukan hanya mengamankan diri kita saja, tapi tidak mustahil negara-negara lain berpikir nanti kalau saya terpilih dan saya mewakili kawasan saya, di situ ada juga Indonesia mewakili Asia Afrika, saya belum tentu bisa bersinergi dengan Indonesia.
4: Yeah.
10: Bisa saja mereka melakukan pengeroposan kepada negara-negara mitra mereka di kelompok Asia Afrika di mana kita berada. Tapi bagaimanapun Asia Afrika kita kan punya modal besar. Tahun 1955 di kota Bandung itu kan kita berhasil mengeluarkan deklarasi Bandung. Ya kalau itu kita fokus saja di situ, bagaimana semua items deklarasi Bandung itu semakin tersosialisasi di kelompok Asia dan Afrika dan terpraktekan secara ekonomi, politik, secara sosial budaya, dan kita mengupayakan ya tujuan-tujuan mulia dari KTT non-aligned movement tersebut, misalnya, ataupun KTT kerjasama selatan-selatan.
4: Yeah.
10: Jadi investasi internal berjalan terus, kemudian ekspor-impor internal berjalan terus, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemimpin internal berjalan terus, kemudian pembangunan media massa internal berjalan terus. Jadi kita harus kaya ide, dan tentunya kita sadar baik bahwa kita akan berkinerja dan kita akan bersaing. Ya.
4: Baik, kalau begitu Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama. Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza.
11: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Armanata Nasir yang resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono akan tancap gas agar Indonesia bisa lolos terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Sementara pemilihannya baru akan digelar oleh Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, maka ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap ini tentu punya pengaruh besar bagi diplomasi Indonesia secara global. Namun ini tentu juga ada tantangannya ya. Dan Indonesia juga harus mengusung isu-isu strategis di tengah perkembangan dunia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.
2: Cara protik.
4: Wamel, kalau melihat target dari Pak Menlu ya, agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DKPBB, bagaimana?
12: Iya, saya melihatnya langkah beliau ini langsung memberi perhatian pada pencalonan sebagai ya anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini sebagai bentuk kontinuitas ya. Dan saya melihatnya ini sebagai langkah yang positif begitu, karena ini bukan agenda dari nol, tetapi agenda nasional yang memang kita harus kawal secara konsisten sampai pada pemilihan nanti ya. Yeah. Dan perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa RRI bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pencalonan. Jadi kita belum menjadi anggota Dewan Keamanan PBB di periode 2029-2030. Jadi masih ada pekerjaan diplomasi yang cukup panjang untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara anggota PBB ya. Nah, sebetulnya kita sendiri mempunyai pengalaman yang cukup panjang karena kita sudah 4 periode ya diberikan mandat kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DKPBB ya. Dari dan menurut saya target kita ini jangan cuma mengejar pencapaian bahwa Indonesia bisa duduk untuk kelima kalinya. Yang jauh lebih penting itu adalah kalau Indonesia mendapatkan kepercayaan itu, apa yang akan kita perjuangkan ya. Ya, jadi di tengah-tengah dunia saat ini kita ketahui menghadapi konflik-konflik yang semakin kompleks, rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, ada persoalan Palestina, persoalan Iran dengan Amerika, Ukraine dengan Rusia, sebagai dan sampai dengan berbagai ancaman keamanan baru. Jadi Mas, ketika situasi seperti ini, kita memiliki modal politik luar negeri yang bebas aktif itu sebagai modal Tetapi kita juga tetap bisa memperjuangkan kepentingan nasional ya, sekaligus menjaga komunikasi dengan berbagai pihak dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi.
4: Ya. Tapi Bu Amel, selain masalah Palestina yang menjadi isu utama bagi Indonesia begitu ya, apalagi sih Bu isu-isu penting yang memang harus dibawa Indonesia jika memang masuk sebagai anggota tidak tetap DKPBB?
12: Iya, kalau kita bicara isu gitu ya Mas ya, isu jadi kalau kita nanti terpilih menjadi anggota menjadi anggota Dewan Keamanan PBB kelima kali, menurut saya banyak isu yang penting yaitu tantangan ke depan yang jauh lebih kompleks ini ada rivalitas negara besar ya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Kemudian konflik yang semakin panjang. Kemudian juga keamanan maritim, terorisme, ancaman cyber, perkembangan teknologi yang sangat masif dan berbagai bentuk ancaman baru. Selain juga persoalan Palestina. Dan kita ini sebetulnya mempunyai 4 periode sebelumnya. Kita mempunyai rekam jejak yang cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang ini ke depan bagaimana kontribusi tersebut semakin konkret dan meninggalkan legacy yang baik bagi Indonesia. Nah, salah satu legacy yang penting itu dari kemarin yang terakhir begitu ya, adalah resolusi 2538 di tahun 2020 mengenai perempuan dan operasi pemeliharaan perdamaian yang merupakan inisiatif Indonesia dan diadopsi secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau kita kembali dipercaya, Indonesia harus datang dengan agenda yang relevan dengan tantangan zaman tersebut. Jadi bagi saya maknanya bukan sekedar Indonesia dimasuk 5 kali gitu ya. Ukurannya adalah legacy apa ini yang akan kita buat setelah 2 tahun berada di sana. Jadi kalau terkait itu, pertama adalah pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Ini sulit sekali. Ya, kemudian Indonesia harus membawa tradisi dialog dan diplomasi. Yang kedua adalah perlindungan warga sipil dan juga persoalan kemanusiaan. Kita melihat dalam banyak konflik justru masyarakat sipil, perempuan, anak, orang tua yang menjadi korban terbesar. Lalu ketiga adalah saya kira Palestina tetap menjadi agenda penting yang secara konsisten bagi politik luar negeri Indonesia harus kita tetap perjuangkan. Kita harus mendorong penyelesaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. Kemudian yang keempat Mas adalah peacekeeping. Indonesia ini sudah juga terbukti ya memberikan kontribusi secara nyata, mempunyai rekam jejak panjang sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB. Dan ini merupakan modal kita ya, karena kita bukan hanya berbicara mengenai perdamaian, tetapi kita juga mengirimkan personal kita untuk menjaganya. Dan ke depan kita juga perlu melihat ancaman keamanan non-tradisional termasuk keamanan cyber Mas. Nah, ini tantangannya nih Mas, dan juga perkembangan teknologi. Tetapi semua itu harus tetap berada dalam mandat DKPBB dan tidak membuat agenda Dewan Keamanan ini melebar tanpa batas gitu. Jadi
4: Bu Amel, tadi kalau kami tampung pendapat dari para pendengar kita juga di awal ya, Bu Amel ya. Kan tadi cukup banyak nih isu yang tadi disampaikan Bu Amel yang bisa dibawa oleh Indonesia lah ke DKPBB begitu ya. Tapi para pendengar

0: akan dukungan dari negara-negara PBB ya, ya. Kemudian strategi diplomasi yang harus diperkuat juga oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga pendekatan yang terukur, kita harus mengetahui peta dukungan setiap negara, kemudian juga melakukan pendekatan bilateral secara langsung di samping juga forum-forum multilateral, kemudian juga memastikan seluruh perwakilan Indonesia itu juga membawa pesan yang konsisten. Ini penting ya, ya Mas ya. Jadi saya melihat bahwa yang paling penting itu kita harus memberikan alasan substantif mengapa negara lain itu perlu mempercayai Indonesia. Jadi bukan sekedar mengatakan pilih Indonesia, tetapi menunjukkan apa kontribusinya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Itu dulu yang perlu dikonsolidasikan, Mas, gitu ya.
1: Dan kita sudah punya itu sebenarnya track record-nya, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara, begitu ya, Bu Amel ya.
0: Kita sangat proven kalau untuk kontribusi kita kepada Dewan Keamanan PBB ini dengan 4 kali menepati jabatan di menepati posisi di Dewan Keamanan PBB dengan track record yang baik, itu adalah modal dasar yang sangat baik begitu ya.
1: Ya. Nah, tadi kalau Bu Amel katakan juga kan tadi kan ini masih ada PR besar, yaitu bagaimana memperjuangkan secara diplomasi agar memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih begitu ya, Bu Amel ya. Nah, kalau Bu Amel lihat dengan kondisi perubahan geopolitik seperti sekarang ini, tantangan terbesarnya apa agar Indonesia bisa terpilih?
0: Ya, itu tadi Mas, jadi ada berbagai tantangan yang tantangannya itu perdukungan Mas, dukungan dari negara-negara besar
1: yang punya kepentingan masing-masing begitu ya,
0: Bu Amel ya. Punya kepentingan masing-masing ya. Nah, itu yang perlu kemampuan high diplomasi yang tinggi, yang cukup kuat begitu ya, bagaimana untuk mengconvince negara-negara tersebut juga memberi dukungan kepada Indonesia.
1: Ya, tapi kalau kita lihat Pak Presiden yang seringkali berdiplomasi ke luar negeri, Pak Menlu yang baru juga adalah diplomat karir yang sudah hafal sekali lah dengan peta politik markas PBB, dengan dua figur seperti ini bagaimana kemungkinan kita bisa terpilih, Bu Amel?
0: Saya melihat pekerjaan terbesar kita ini sekarang adalah Mas, bagaimana kita bisa memastikan ya dua figur ini ya, kita tahu ya aktivitas Bapak Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri dan dalam hal ini saya bicara secara institusional, baik Pak Menteri maupun juga diplomat-diplomat kita itu sangat aktif ya, bergerak menyuarakan perdamaian ya. Kemudian juga pekerjaan terbesar sekarang adalah bagaimana memastikan seluruh mesin diplomasi kita ini bergerak secara terkoordinasi Mas. Jadi dia tidak jalan sendiri-sendiri. Bahwa Kemenlu seluruh perwakilan RI di luar negeri, kementerian dan lembaga terkait sampai diplomasi parlemen harus mempunyai arah yang sama. Nah, dari segi saya di Komisi 1, tentu juga kita melihat apakah target besar ini didukung oleh strategi, sumber daya manusia dan juga kapasitas anggaran yang memadai gitu Mas. Nah, itu jadi menjadi salah satu challenging buat kita juga ya Mas ya, dari internal maupun juga faktor dukungan eksternalnya begitu.
1: Iya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ini ya, Bu Amel ya, seperti Bu Amel katakan tadi bahwa sudah ada banyak perubahan lah di peta geopolitik nasional pun juga kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik isu itu kemudian untuk kepentingan nasional. Nah, ini sejauh mana kemudian posisi penting Indonesia di DKPB itu juga bisa berdampak positif kepada kepentingan nasional, Bu Amel?
0: Iya, ini sangat penting Mas ya, tetapi perannya berbeda dengan pemerintah ya. Pertama adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini kalau saya bicara Komisi 1, kita perlu memastikan bahwa strategi pencalonan ini jelas ya, target yang terukur dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah pada fungsi anggaran, kita tidak bisa memberikan target diplomasi yang semakin besar kepada Kemenlu dan seluruh perwakilan kita, tetapi pada saat yang sama gitu ya, kapasitas operasionalnya tidak memadai gitu ya. Ketiga adalah diplomasi parlemen. DPR itu mempunyai hubungan bilateral dan parlemen negara sahabat dan juga aktif di berbagai forum antar parlemen. Jadi ruang itu dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi, membangun mutual understanding dan juga menjelaskan bagaimana posisi Indonesia di luar negeri sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi diplomasi Indonesia ini bukan hanya government to government, tapi parliamentary diplomasi juga dapat menjadi kekuatan yang dapat melengkapi diplomasi dari pemerintah gitu, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Jadi saya sih

0: menitipkan pesan yang sederhana ya. Jadi menjaga konsistensi dan memperkuat kapasitas, begitu ya. Jadi politik luar negeri bebas aktif kita ini harus tetap menjadi fondasi. Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak mempunyai sikap.
1: Ya.
0: Justru Indonesia harus mempunyai posisi yang jelas berdasarkan national interest, konstitusi, kemudian hukum internasional, dan juga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang.
1: Yeah.
0: Ya. Dan jangan sampai ambisi diplomasi kita lebih besar daripada kapasitas mesin diplomasi kita. Jadi kalau kita ingin memainkan peran yang lebih besar di dunia, maka diplomat, perwakilan kita di luar negeri, sistem pendukung dan anggarannya juga harus diperkuat, Mas. Tolong digarisbawahi gitu ya.
1: Yeah.
0: Harus diperkuat gitu. Mesinnya bisa kerja kalau semua...
1: Kalau anggarannya mendukung begitu ya, Bu Amel ya.
0: Mendukung gitu ya, betul. Kemudian juga... kredibilitas kita tidak boleh mempunyai standar yang berbeda-beda hanya karena berhadapan dengan negara yang berbeda gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kredibilitas Indonesia justru lahir ketika kita konsisten terhadap prinsip tetapi mampu berbicara dengan semua pihak. Nah, itulah kekuatan politik luar negeri kita yang menurut saya harus terus dijaga oleh Menteri Luar Negeri yang baru.
1: Ya. Gitu. Nah ini juga tadi kami kutip pernyataan dari Pak Dino Patijalal, Bu, soal anggaran begitu ya. Beliau mengatakan bahwa ini memang kalau mesin politik Indonesia di luar negeri mau berjalan dengan baik, mesin diplomasinya berjalan dengan baik, harus ada dukungan anggaran yang besar. Anggarannya bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu Amel, untuk Kemenlu?
0: Ya, kalau bicara di dalam...
1: untuk diplomasi lah, paling tidak begitu, kegiatan diplomasi, Bu Amel.
0: Ya memang betul, Mas, kita kan juga mengetahui bahwa kondisi ekonomi tidak baik-baik saja ya saat ini. Jadi memang dukungan anggaran yang diberikan Komisi 1 itu pasti akan fully support oleh kami, Mas. Tapi juga ada sumber-sumber mungkin dari keuangan negara yang lain yang bisa mensupport peran-peran diplomasi Indonesia. Tetapi tentu saja kami di DPR akan memberikan dukungan anggaran penuh yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, kondisi fiskal tentunya, begitu, kepada sebagai bentuk dukungan peran Indonesia pada diplomasi internasional di Dewan Keamanan PBB yang sangat prestisius ini.
1: Gitu. Yeah. Baik, kalau begitu, Bu Amel, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 1, Bu Amel.
0: Terima kasih, Mas.
1: Nah, anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggra ini.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Berikut laporan Isnen Suhanda.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri.
2: Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal

0: Tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
2: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
1: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan yang disampaikan Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta. Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kassel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Bahar Kampori dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Bahar Kampori.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Bahar Kampori. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
2: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah diminta keterangan, Pak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Bahar Kampori, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Nah, pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan mendapatkan pendapatan 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah setiap bulannya tergantung dari daerah tempat mereka ditempatkan. Sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Kaitannya kami sudah bersambung dengan manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agustin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Winda, jadi sudah bertugas belum di daerah tempat Ibu sekarang berada?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal PKWT itu, kami tanggal 1 sudah mulai absensi, Bapak.
1: Oh, jadi sudah ada di lokasi lah begitu ya, Bu Winda ya?
2: Iya.
1: Jadi apa ketika Ibu Winda sampai di lokasi yang Ibu kerjakan di sana?
2: Kebetulan waktu itu tanggal 1 kami langsung bertemu dengan pengurus, juga ada Babinsa.
1: Bagaimana komunikasi dengan mereka di awal, Bu Winda?
2: Kalau untuk komunikasi, alhamdulillah berjalan dengan baik, Bapak.
1: Iya.
2: Saya berkenal dengan Bapak Babinsa yang bertugas di sana atas nama Bapak Wendy. Kemudian dengan ketua pengurus, bendahara dan sekretarisnya.
1: Sementara kalau komunikasi dengan pengurus koperasinya bagaimana, Ibu?
2: Baik juga, Bapak. Kebetulan kami ditempatkan di domisili. Jadi sebelum kami mendaftar manajer ini, kebetulan kami sudah mengenal. Tapi belum
1: terlalu dekat lah begitu ya, baru ya, sekarang begitu ketemu dekat begitu. Oh, jadi ini memang lokasinya dekat dengan tempat tinggal Ibu?
2: Kalau pakai sepeda motor 1 menit, Bapak.
1: Oh, begitu ya. Iya. Jadi ceritanya Ibu waktu menjadi manajer koperasi itu prosesnya bagaimana sih, Bu?
2: Kalau prosesnya itu kita melalui beberapa tahapan, Bapak.
1: Ya.
2: Saya mengikuti proses seleksi, pembekalan, kemudian yang disiapkan untuk calon manajer itu. Nah, kita melalui 3 tes, yaitu tes kognitif dan substansi, yang kedua tes kesehatan mental, ideologi negara, tes kesehatan, dan yang ketiga tes wawancara.
1: Nah, selama mengikuti pendidikan, apa yang diberikan atau bekalnya seperti apa yang diberikan untuk mengelola koperasi KDKMP ini?
2: Nah, dari kegiatan pendidikan, Bapak, kita kan 1 bulan setengah. Nah, 1 bulan itu kita melaksanakan pendidikan bela negara.
1: Ya.
2: Yeah. Bela negara Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian, di 2 minggu, kami ada materi dari Kementerian Koperasi. Jadi, ada 10 materi. Ada evaluasi penerapan prinsip organisasi, kemudian terkait usaha gerai retail, operasional, keuangan, pemasaran, target penjualan, visual merchandising, kemudian keselamatan K3, kerjasama,
1: yeah,
2: dan sebagainya.
1: Jadi ada pendidikan manajemen koperasinya lah begitu ya, Bu Winda, yeah, ya? Berarti kan ada batasan-batasannya kalau begitu ya, Bu, ya, tugasnya. Itu seperti apa batasannya, Bu, kalau sudah bertugas di koperasinya?
2: Kalau tugas waktu berjalan gitu ya, Bapak, ya?
1: Iya, betul.
2: Kita sebagai tim manajemen itu baru mendapatkan PKWT, Bapak. Nah, memang tugas-tugasnya itu kita sebagai tim pengelola.
1: Oh, begitu.
2: Jadi kita membawahi teman-teman dari gerai-gerai. Nanti kan di kemudian kan rencananya jika dimungkinkan ada beberapa gerai yang bisa beroperasi.
1: Ya, jadi lebih kepada memang menggerakkan operasional koperasinya begitu ya, Bu Winda ya?
2: Betul, Bapak.
1: Ya, jadi seperti soal masalah kepengurusan inti koperasi dan lain sebagainya itu memang tidak masuk ke sana begitu, Bu?
2: Kalau untuk inti tetap yang paling tinggi, kalau dari kita lihat dari struktur organisasinya ya tetap pengurus.
1: Iya.
2: Yeah. Namun semuanya kan tetap yang utama yang dilibatkan itu adalah anggota. Jadi ada RT dan lain sebagainya kan tetap ditentukan oleh anggota.
1: Iya, yeah, ada rapat anggota tahunan kalau tidak salah ya, RAT ya, di koperasi ya, Bu Winda ya. Oh, ya. Begitu. Jadi ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mengelola bisnis dari koperasi itu, Bu Winda ya?
2: Baik,
1: betul. Begitu ya. Ibu, apa sih kemudian yang membuat Ibu ingin menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
2: Kalau pertimbangan utama saya, yang saya itu awalnya dari Kota Malang, Bapak.
1: Iya.
2: Dari Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian saya kebetulan pindah ke Lampung itu sekitar bulan Desember, Lampung Tengah. Nah, dari Lampung Tengah kan sebelumnya saya sudah bekerja, kemudian resign ketika saya pindah tersebut. Nah, saya ketika melihat ada kesempatan untuk menjadi manajer ini, saya rasa ini adalah salah satu peluang untuk kontribusi saya secara langsung ke masyarakat di lingkungan yang saya tempat tinggali. Kan awalnya memang sudah ada yang disampaikan bahwa nanti penempatan domisili begitu. Jadi ya, saya berupaya siapa tahu saya ditempatkan domisili.
1: Ternyata memang ditempatkannya dekat dengan domisili begitu ya, Bu Winda ya?
2: Oh iya.
1: Ya, Bu Winda kan tentu sudah mulai membaca nih, karena sudah masuk ke sana, kira-kira tantangan besarnya apa begitu untuk mengembangkan koperasi yang tempat Ibu bertugas? Apa Bu kira-kira yang tantangan ke depan yang sudah tergambar di Bu Winda, dan apa rencana mengatasi hambatan itu?
2: Iya, Bapak. Terkait tantangan itu saya rasa cukup beragam.
1: Iya.
2: Punya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Nah, memastikan masyarakat memahami fungsi dan manfaat kopdes itu sendiri. Kemudian sisi operasionalnya, kemudian saya harus mampu mengelola usaha dengan baik, bahan barang, pengelolaan stok dan lain sebagainya. Nah, tantangan lainnya mungkin menyesuaikan kegiatan usaha dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Saya kan juga harus menyesuaikan apa yang biasanya berkembang di bumdes desa kami, bagaimana karakternya, potensi dan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Namun hal tersebut saya rasa adalah salah satu proses untuk menuju perekonomian yang mandiri ya Bapak. Saya pasti akan berkoordinasi dengan pihak desa, pengurus dan pebinsa untuk melakukan koordinasi yang baik, evaluasi dan menyatukan suara supaya optimis kopdes ini bisa maju.
1: Ya. Nah, tadi Kang Ibu Winda singgung kan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Bu ya. Itu kalau Ibu lihat di desa Ibu lah yang tempat Ibu bertugas sekarang ini, kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP bagaimana?
2: Nah, kepercayaan masyarakat itu saya rasa tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi ya, Bapak.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin sebelum adanya manajer ini belum terlalu banyak sosialisasi yang diberikan. Tetapi harus dilaksanakan dengan kinerja dan layanan. Nah, karena kami sudah ada penempatan dan sudah mulai bekerja ini, kami berupaya menjalankan kegiatan operasi secara transparan, tertib administrasi, kemudian layanan yang baik serta terbuka kepada anggota. Tentunya nanti kami pasti akan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, kemudian pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh yang mungkin berada di sekitaran desa kami.
1: Ya. Jadi target besarnya Bu Winda bagaimana membuat KDKMP di tempat Ibu bertugas ini manfaat besarnya dirasakan masyarakat sekitar begitulah Bu Winda ya. Itu ya target besarnya begitu ya.
2: Secara garis besarnya begitu.
1: Iya.
2: Apa yang bisa kita kembangkan di sana.
1: Nah, ini kan tentu perlu dukungan operasional agar tugas yang Ibu jalankan kan juga berjalan dengan lancar. Apa dukungan yang memang diperlukan kalau begitu dalam menjalankan tugas Bu Winda?
2: Kalau dukungan yang paling penting itu saya rasa adalah sinergi yang baik antara anggota, pengurus, aparatur desa. Itu sih kita sangat paling pendukung paling utama adalah itu, karena ya memang petis ini kan tujuannya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
1: Untuk anggota, ya. Jadi dukungan besarnya harus dari sana dulu begitu ya, Bu Winda ya.
2: Jadi dari warga desa ini mendukung semuanya, potensi kita upayakan, kita kerjakan bersama, gotong royong gitu ya.
1: Iya.
2: Kita bangun kemitraan secara profesional begitu.
1: Iya. Sementara kalau untuk dukungan operasional kan sudah ada patokan honor atau gajinya begitu ya. Apalagi dukungan operasional yang diberikan dalam menjalankan tugas? Mungkin ada kendaraan operasional atau apa begitu, Bu Winda?
2: Kalau untuk operasional saat ini di kopdes saya itu kurang bentor yang Bapak.
1: Oh, bentor. Yang untuk oh, kegiatan koperasinya begitu ya, bentornya ya. Ada berapa bentor, Bu, yang diberikan dari pemerintah?
2: Kalau bentornya saya kurang paham, ada kurang ada berapa, tapi ada truk satu, ada mobil satu, dan beberapa peralatan di gerai.
1: Oh, jadi kalau dengan kondisi seperti itu sudah cukuplah pertama kali untuk bertugas ya, Bu Winda ya?
2: Saya rasa insya Allah sudah cukup.
1: Cukup untuk ya. Bu Winda, apa harapan Ibu kedepannya begitu ya? Karena kan Ibu akan mengelola sebuah koperasi yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapan besarnya apa?
2: Harapan saya tentunya saya ingin mengkopdes KDKMP tentang tentang ini bersama-sama dengan semangat gotong royong, transparansi, profesionalitas, dan orientasinya bermanfaat untuk anggota dan masyarakat tentang tentang.
1: Ya. Baik, kalau begitu Bu Winda. Ibu Winda, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Demikian tadi manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agus.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih akan bahas soal manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, yang sudah mulai ditempatkan per 1 Oktober 2026 di berbagai wilayah. Ada 1.900 manajer atau 11% dari total manajer yang ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, agar tugas mereka juga memang berjalan dengan lancar, dan target untuk membuat koperasi Desa Merah Putih dari masyarakat untuk masyarakat ini memang bisa efektif, seperti apa yang harus dilakukan? Kami sudah bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR. Jadi agar tugas mereka efektif di lapangan, Pak, ini apa yang memang harus pertama dilakukan, Pak Suroto?
3: Ya, mereka ini adalah orang-orang yang harusnya segera melakukan pemetaan.
1: Ya.
3: Pemetaan ini dalam arti pemetaan secara sosiologis. Mereka ini kan bekerja untuk mengaktivasi apa partisipasi masyarakat ya, untuk segera mereka itu bisa memanfaatkan koperasi ini dalam konteks misalnya fungsi untuk optaker misalnya kan.
1: Yeah.
3: Optaker itu artinya kan membeli produk atau mengagregasi produk-produk yang ada di masyarakat. Berarti harus tahu apa potensi yang ada di situ. Terus kemudian bagaimana menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan lembaga keuangan. Dan ini apalagi ini kan menurut Perpres 82 tahun 2026 yang baru saja diterbitkan, itu kan mereka ini masih dalam masa inkubasi.
1: Yeah.
3: Yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara lah. Dan disinilah harusnya fungsi managers ini yang bersifat strategik seperti itu. Selain tentunya melakukan aktivasi outlet yang penting untuk segera merealisasikan apa yang menjadi janji presiden bahwa KOPDES atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menjadi jalur distribusi tunggal untuk barang-barang subsidi kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi masyarakat akan segera dapat menikmati harga gas, misalnya harga gas itu sesuai HET-nya 16.000. Terus kemudian harga minyak kita itu misalnya HET-nya atau harga eceran tertingginya memang 15.700, itu kan akan langsung memberikan dampak yang signifikan. Bayangkan saja, itu saya sudah hitung misalnya gas melon.
1: Yeah.
3: Itu kan 27 triliun, itu sebetulnya uang yang tidak perlu dibayarkan oleh masyarakat, tapi selama ini di karena produk subsidi gas ini dikomersialisasi, mereka itu malah justru tersedot uangnya sebanyak itu. 27 triliun itu kan akan mengoreksi secara signifikan daya beli yang ada di masyarakat, dan itulah mungkin yang diharapkan oleh Presiden Prabowo itu, bahwa KOPDES ini berfungsi gitu.
1: Ya. Nah, Pak Suroto, tadi kalau wawancara saya dengan salah satu manajer yang ditempatkan di Lampung ya, Pak, Bu Winda ya, dia mengatakan bahwa salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP agar ini memang mereka tahu manfaatnya seperti apa, karena menurut beliau sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Nah, itu bagaimana menurut Pak Suroto? Apa yang memang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu? Soal itu, membangun kepercayaan masyarakat begitu, Pak?
3: Ya, modal utama dari koperasi itu adalah trust. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terbangun trustnya, ini sangat penting. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan mengejar waktu kan gitu.
1: Yeah.
3: Pembangunan fisik itu kan baru terjadi di Inpres 17 tahun 2025 itu kan bulan November. Sekarang sudah terbangun kurang lebih, kalau tidak salah kemarin itu kan ada direktur Agrinas Pangan itu mengatakan 26.000 kan gitu, yeah. Di media 26.000 ini fisiknya yang selesai. Nah, tapi fisik bangunan ini kan tidak bisa memungkinkan orang untuk mengaktifasikasi koperasi.
1: Yeah.
3: Aktifasi koperasi itu kan ada di trust. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kerjasama itu akan terjadi kalau ada trust. Nah, padahal koperasi atau cooperation atau bentuk kerjasama ini kan yang penting di situ. Nah, bagaimana misalnya kekecewaan kepala desa yang selama ini berpikir bahwa uangnya itu dipotong, bukan dialihkan.
1: Yeah.
3: Jadi kepala desa yang tadinya mengelola program yang dana desanya itu misalnya 1 miliar, terus kemudian jadi 300 juta itu, mereka itu tidak memiliki kekecewaan lagi ketika melihat bahwa Kopdes ini memang juga memberikan harapan,
1: yeah,
3: bagi perbaikan ekonomi masyarakat di bawah kan gitu. Apalagi kalau saya lihat sebetulnya kalau barang subsidi itu masuk semua itu kan nilai keekonomiannya tinggi sekali, dan itu yang diragukan oleh banyak orang atau banyak pihak,
1: yeah,
3: seperti perdebatan masalah bagaimana nanti overhead cost-nya tercover apa enggak, bukan hanya gaji tapi overhead cost-nya kan gitu, keseluruhan dari biaya bulanannya, terus kemudian bagaimana rencana pemasukannya, bagaimana akan menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Itu saya sudah hitung-hitung juga Mas Zaini, yeah, bahwa apabila sesuai instruksi itu dilakukan, seluruh barang subsidi ini disalurkan melalui KDKMP, itu bahkan kalau 100% barang subsidi termasuk subsidi bunga dari perbankan misalnya ya, itu KOR, itu kredit usaha rakyat, itu kan kredit program yang dikatakan oleh Pak Purbaya waktu itu satu tahun itu kan uang 40 triliun untuk mensubsidi kredit program, yeah, KOR misalnya. Nah, ini kalau misalnya KOR sampai gas melon sampai minyak kita apa barang-barang subsidi semua masuk, pupuk dan sebagainya, itu saya sudah hitung itu bahkan masyarakat bisa langsung juga menerima SHU atau sisa hasil usaha per desanya, itu saya sudah hitung kalau 100% masuk itu kurang lebih sampai 675 juta. Itu kan hampir sama dengan satu kali dana desa kan gitu.
1: Iya.
3: Belum lagi mengoreksi tadi daya beli masyarakat yang selama ini tersedot karena harga gas melon dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah kan gitu Mas.
1: Iya, tapi kuncinya tetap ini memang membangun trust masyarakat kepada koperasinya begitu ya, Pak ya. Suroto ya, itu kunci utamanya begitu ya Pak?
3: Kunci utamanya adalah trust. Kenapa trust? Karena koperasi itu adalah bagaimana mereka itu menciptakan hubungan organik,
1: yeah,
3: hubungan yang mutual, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau orang itu tidak trust, tidak percaya, itu tidak akan mungkin. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Yang paling penting cara membangun kepercayaan itu adalah berkomunikasi. Itu, yeah, yang paling utama.
1: Nah, itu tugas utama dari manajer Kopdes kalau begitu ya Pak Suroto ya?
3: Iya, berkomunikasi dengan terutama para pemimpin-pemimpin opini, tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pemuda, kemudian birokrat di desa, terus kemudian juga dengan tokoh-tokoh perempuan, dan kemudian juga petani,
1: yeah,
3: nelayan, mungkin kalau yang ada di pinggir pantai kan gitu. Jadi semua ini adalah kepentingannya untuk mereka, dari oleh dan untuk mereka. Jadi kalau tidak akan mungkin lembaga ini tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada tempat untuk mengkomunikasikan apa visi dan kepentingan atau manfaat dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini.
1: Yeah.
3: Kenapa Mas? Karena ini kan tadinya kan dibangun secara official itu kan top down, ya kan?
1: Yeah.
3: Top down dan cepat lagi kan? Maunya kan presiden kan seperti itu, masif, cepat, top down. Nah, proses ini disebut ofisialisasi. Nah, untuk sampai kepada tahap mandiri, otonom dan demokratik pengelolaannya, itu ada proses. Nah, proses inilah yang disebut membangun trust tadi, yeah, kan gitu. Jadi dari proses ofisialisasi menuju deofisialisasi, dari yang tadinya top down kemudian akhirnya nanti jadi kekuatan ekonomi masyarakat secara bottom up gitu.
1: Iya. Jadi ini memang masih banyak PR besar lah ketika mereka ditempatkan, Pak Suroto ya. Tantangannya juga tidak main-main kalau begitu ya, Pak, bagi para manajer itu ya.
3: Betul.
1: Baik kalau begitu Pak Suroto. Pak Suroto, terima kasih banyak Pak sudah bersama Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR Suroto.
0: Dinamika Olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
5: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Kabar baik Pak Yayan ya?
7: Alhamdulillah Mas Fajar.
6: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini Pak Yayan?
7: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya, kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel itu pada Oktober kemarin ya. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar, jadi tetap naik walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
6: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
7: Ya betul, nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Ini di model, ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional, sampai Indonesia ya, sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat, itu kemungkinan bisa sekitar minus 1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar minus 0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu minus 0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitar ya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
6: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak? Pak Yan?
7: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga. Tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya, mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20.000 barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu kalau misalkan dengan adanya apa tadi ya, pertambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34.000 barrel. Nah, ya memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2 3 hari ya. Tetapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya. Khususnya feedstock bagi refinery. Nah, tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah, tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
8: Oke, okay. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu, Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu, Pak Yan.
7: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan, itu kan sedikit ya. Itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu harga minyak itu diharapkan akan turun.
8: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
7: Bursa komoditas.
8: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
7: Oh, beda lagi.
8: Oh, beda.
7: Itu kan beda. Itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
8: Iya.
7: Yeah. Kan perusahaannya. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas, kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif yaitu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
8: Oke.
7: Okay. Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
8: dampaknya, imbasnya ya.
7: Termasuk juga misalkan seperti
8: sembako,
7: CPO kita.
8: Oh, CPO. Oke.
7: Okay. CPO ya minyak, kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
8: Sangat signifikan. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka $100 Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih, fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
7: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan, jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih, kita minyak Rusia itu sudah masuk ya, dan saya kira itu sangat membantu.
8: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah, kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka begitu Pak Yan, ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
7: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya, barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
8: Oh,
7: di bensin.
8: Oke.
7: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
8: Oh, minyak mentah enggak.
7: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang non alignment ataupun negara non blok, Nah ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali semacam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena ini kan ada hubungannya dengan masalah energi security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi. Untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
8: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
7: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang friksi-friksi politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi ya mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya. Mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan, tidak hanya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat, apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
8: naik turun ya dinamikanya. Nggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak.
7: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya di, atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya. Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan ketahanan energi yang dimiliki oleh Indonesia.
8: Iya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya. Sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu, atau ada penyesuaian harga kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yan?
7: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya. Nah asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
8: aman ya.
7: Masih agak aman kalau kita lihat ya, cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun. Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya, dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi, baik sisi misalkan rejim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman, sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi, nah yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya ataupun pengilangan, dan juga kerangka khususnya sistem pasokan minyak ya, khususnya BBM. Nah ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem penghilangan, penghilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh. Dari mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada ada solar, dan lain-lain. Nah itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya.
8: Okay.
7: Karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
8: Oke, baik.
7: Iya ya, itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
8: Timur, ya. Jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
7: Kalau Ambon, Papua, nah itu mungkin yang harus segera diperhatikan.
8: Baik.
7: Kalau di Jawa kan masih relatif
8: aman ya.
7: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa SPBU yang mengantri.
8: Oke, okay, baik. Kalau begitu.
7: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
8: Baik. Terima kasih banyak analisisnya Pak Yan.
7: Ya, sama-sama. Selamat malam.
8: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pendengar dua, helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Laporannya disampaikan Indri Rizkita.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4, registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
2: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Super Puma H225 registrasi

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Welem di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat memulai hari yang baru ya. Di saat ini kita akan mengawali hari dengan menghadirkan rangkaian Kupang Pagi. Kita awali dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen. Pagi ini bicara ya tentang memaknai kasih Tuhan dengan hidup seturut kehendaknya. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 8 kami akan menghadirkan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini. Di pukul 8 pagi dari Kemit Kefas OTT dihadirkan untuk Anda. Dan rangkaian Kupang Pagi akan tuntas ya di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang. Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen, kita akan bicara memaknai kasih Tuhan dengan hidup seturut kehendaknya. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini ya, bersama dengan Pak Charles Omokos STH MPD Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Shalom. Baik, Pak Charles, kita akan mengawali hari dengan Mutiara Pagi memaknai kasih Tuhan dengan hidup seturut kehendaknya. Baik, kita akan mengawali Mutiara Pagi. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Charles untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Linda untuk waktu dan kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Kita bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini, di waktu yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Satu hal yang kita yakini, satu hal yang kita percaya, bahwa kehidupan kita di hari ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita akan membaca dan juga merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang terus memelihara kehidupan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Terima kasih Tuhan memelihara kami sepanjang malam, dan di pagi hari ini jikalau kami bangun dalam keadaan sehat walafiat, kami percaya itu anugerah yang datang daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami masuk di dalam seluruh tugas dan panggilan hidup kami di hari ini, Tuhan kiranya memberkati hidup kami, menerangi seluruh perjalanan hidup kami. Kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu, karena itu berbicaralah bagi kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terpilih dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya negeri itu, tidak ada tarannya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka Engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh. Dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagian firman yang telah kita baca akan kita renungkan dalam satu tema, memaknai kasih Tuhan dengan hidup seturut dengan kehendaknya. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yeremia adalah kitab yang ditulis pada masa runtuhnya atau pada masa hancurnya kerajaan Yehuda dan juga kota Yerusalem yang diperkirakan terjadi pada tahun 587 sampai 586 sebelum Masehi. Pada saat itu, Nabi Yeremia, dia tampil sebagai nabi yang menyuarakan akan kekalahan Yehuda dan juga Yerusalem. Suara kenabian Yeremia pada waktu itu sesungguhnya ditolak oleh umat Allah yang ada di Yerusalem. Karena mereka beranggapan bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan mereka, mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan benar, dan mereka akan diselamatkan oleh Allah yang hidup. Mereka akan diselamatkan oleh Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Sebagaimana yang dicatatkan bagi kita dalam Yeremia pasal 7 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Bangsa atau umat Tuhan, mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya Yeremia sedang mendorong mereka sebagai umat Allah di Yehuda dan juga Yerusalem untuk dapat merespon akan panggilan Tuhan. Untuk dapat merespon akan firman Allah melalui perubahan perilaku dan juga tindakan yang seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sangat jelas bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan orang-orang Israel tidak lagi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada zaman itu ada penyembahan berhala, ada ketidakadilan di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah, ada kemerosotan secara moral. Hal ini jelas dapat kita baca di dalam Yeremia pasal 7, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan di dalam ayatnya yang ke-31. Akibatnya adalah bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu runtuhnya kerajaan Yehuda dan Yerusalem yang sedang dirancangkan oleh Allah kepada umatnya. Dalam konteks ini, pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, Yeremia, dia menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Meskipun sesungguhnya pembuangan itu sudah semakin dekat, bahkan akan terjadi dalam kehidupan baik Yehuda dan Israel. Akan tetapi Allah berjanji bahwa dia akan memulihkan umatnya. Allah berjanji bahwa dia akan mengembalikan mereka ke tanah air mereka atau negeri perjanjian sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah dalam sumpah kepada nenek moyang baik Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah juga berjanji untuk menyelamatkan umatnya dari segala musuh-musuh mereka. Firman Tuhan sebagaimana dalam bacaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dalam Yeremia pasal 30 kita dapat melihat bahwa dalam pasal ini memiliki keunikan tersendiri bahwa Allah dia tidak hanya hadir sebagai hakim yang akan menghukum akan umatnya. Akan tetapi ia hadir juga sebagai Allah yang membebaskan. Ya Allah, dia hadir sebagai Allah yang menyelamatkan. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Nabi Yeremia, dia tidak hanya menuliskan Allah yang sesuai dengan konsep atau pandangan manusia bahwa sesungguhnya yang bersalah itu harus atau pasti akan dihukum. Melainkan dalam kitab ini atau secara khusus dalam pasal ini kita melihat bahwa Yeremia dia memperlihatkan pada satu titik pandang atau satu sudut pandang yang lain bahwa Allah tidak hanya hadir sebagai hakim tetapi dia Allah yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang terus berkarya sesuai dengan firman-Nya. Dia Allah yang terus bekerja sesuai dengan janji-janji-Nya untuk menyelamatkan Israel sebagai umat-Nya yang kekasih. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks bacaan kita, Yeremia pasal 30, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, maka kita menepati bahwa ada beberapa kata penting yang perlu kita pelajari lebih jauh, yang perlu kita pahami secara baik dan benar. Yang pertama kita bisa perhatikan dalam ayatnya yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ketiga kita dapati ada satu kata yang dipakai yaitu Allah akan memulihkan. Itu berarti bahwa Allah, itu berarti bahwa mereka akan dikembalikan ke dalam keadaan semula. Dalam konteks bacaan kita di kesempatan pagi hari ini, Allah berjanji untuk memulihkan umat-Nya ke dalam keadaan semula, yaitu ketika mereka masih hidup dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan yang penuh dengan segala kemakmuran. Kemudian kita juga bisa perhatikan dalam pasal 30 ayatnya yang ke-8 bahwa Allah dia akan mematahkan, yang berarti bahwa merusak, mematahkan dalam konteks ini. Allah akan mematahkan kuk di leher mereka, segala beban-beban yang mereka derita. Allah berjanji bahwa dia juga akan mematahkan kuasa-kuasa dari musuh-musuh Israel. Kita juga bisa perhatikan di dalam bacaan kita bahwa ia Allah akan memutuskan, yang berarti bahwa ia akan melepaskan, dia akan merobek, dia akan memisahkan. Dalam konteks ini kita dapati bahwa Allah berjanji bahwa dia yang akan memutuskan belenggu-belenggu, pengikat-pengikat yang kemudian membuat umat Israel menderita di dalam berbagai macam penderitaan-penderitaan badan mereka. Kita juga bisa perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11 bahwa Allah sendiri yang akan menyelamatkan umat-Nya. Yang berarti bahwa Allah sendiri yang akan membebaskan. Dalam konteks ini bahwa Allah dia berjanji untuk menyelamatkan umat-Nya dari segala macam bahaya. Dan sesungguhnya inilah janji Allah yang sesungguhnya sebagaimana dalam rancangan keselamatan-Nya. Kita bisa bandingkan itu dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bahwa aku tidak merencanakan kejahatan. Aku tidak merancangkan kejahatan. Melainkan rancanganku adalah rancangan damai dan sejahtera. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan pemahaman yang kita dapati dalam bacaan kita di kesempatan pagi hari ini, dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-11, maka ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita dapati secara unik bahwa ketika dalam kitab Yeremia ada begitu banyak pasal yang kemudian menuliskan tentang kehancuran baik kerajaan Yehuda dan Israel. Tetapi secara khusus, di dalam pasal 30, kita bisa dapati bahwa pasal ini merupakan salah satu pasal yang diwarnai dengan lirik atau tulisan pengharapan tentang kasih setia yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Hal ini jelas sebagaimana yang dicatatkan bagi kita di dalam ayatnya yang ke-8 bacaan kita. Yang kedua, catatan yang kedua yang kita dapati bahwa isi kitab Yeremia sesungguhnya banyak bercerita tentang sisi negatif manusia. Tentang bagaimana titik-titik kesalahan-kesalahan manusia. Namun juga kita dapati dalam pasal 30, Yeremia dia tidak hanya membicarakan satu sisi, tetapi dia juga berbicara dari titik atau sisi positif, bahwa Tuhan Maha Pengampun, bahwa Tuhan mengasihi Israel dengan kasih yang besar, sebagaimana dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan dalam catatan yang ketiga, kita dapati bahwa pada intinya meskipun kitab Yeremia dia mewartakan akan berita penghakiman dan berita atau berita pembuangan, tetapi juga dalam Yeremia pasal 30 kita dapati bahwa di dalamnya menyuarakan akan harapan dan kepulangan mereka atau pemulihan mereka sebagaimana yang dicatatkan baik kita dalam ayatnya yang ketiga. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan dalam Yeremia pasal 30 ini merupakan sesuatu yang unik, karena secara jelas dikatakan bahwa bangsa Israel dan Yehuda, bangsa Israel baik di kota Yehuda dan di kota Yerusalem, adalah bangsa yang kemudian tetap dipenuhi oleh belas kasih Allah. Allah juga menginginkan agar mereka hidup dalam pengharapan, dalam optimisme yang benar, bahwa sesungguhnya pemulihan datang dari Tuhan, keselamatan datang dari Tuhan, sebagai wujud kasih Allah yang besar kepada mereka sebagai umat yang Ia kasihi. Maka kemudian dari pasal 30 ayat 1 sampai dengan 11 ada beberapa pesan penting yang juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita atau dapat kita pakai dalam kehidupan kita sebagai umat Allah dewasa ini. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah yang berkarya itu penuh kasih, dan Dia berjanji untuk memulihkan. Dia berjanji untuk mengembalikan manusia datang di hadapan hadirat-Nya. Dia berjanji untuk mematahkan belenggu-belenggu dosa dan kemudian menyelamatkan manusia dari segala ancaman dan berbagai bahaya kehidupan, secara khusus dosa yang kemudian menggerogoti akan kehidupan manusia. Yang kedua, kita mendapati pesan bahwa untuk menjadi umat Tuhan yang sejati, maka kemudian manusia haruslah hidup selaras dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dengan segala karya kasih Tuhan. Dan sesungguhnya ketika kita hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka disitulah nilai tertinggi dari kehidupan kita sebagai umat Allah yang sesungguhnya. Yang ketiga, kita belajar bahwa menyelaraskan hidup dengan firman Allah, maka sesungguhnya kita sedang melakukan restorasi atau sedang melakukan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Mengembalikan diri kita kepadanya, yang kemudian dalam konteks kehidupan kita memiliki integritas dengan kasih Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkarya atas kehidupan kita dengan mensyukuri segala kasih Allah yang telah dicurahkan bagi kehidupan kita. Dan di dalam poin yang keempat kita belajar bahwa sebagai umat yang telah diselamatkan dalam anugerah Allah, kita juga punya tanggung jawab. Kita juga punya peran yang positif di dalam mewujudkan karya keselamatan itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kita bermasyarakat, tanpa kita mencoba untuk menyalahkan siapapun yang ada di sekeliling kita, tetapi dengan terus memandang kepada Tuhan sebagai sumber segala kasih karunia. Saya pikir ini, Kak Linda, sebagai bagian awal untuk bisa menuntun kita dalam interaksi di kesempatan pagi hari.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Charles untuk perundangan di pagi hari ini. Kita baru membuka sesi ya, sharing untuk pagi hari ini. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita menyapa yang bergabung di line telepon Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Linda.
0: Selamat pagi, shalom.
2: Shalom, selamat pagi Pak Sakar.
0: Pak Charles.
1: Selamat pagi Bapak yeah. Yahuda, selamat pagi, shalom.
0: Shalom.
2: Iya. Yeah. Dengan Yahuda masa kini.
1: Oh. Siap-siap Bapak.
0: Yahuda masa kini ada di mana?
2: Ada di Aniko, Bapak.
0: Oh, sampai di Kabupaten Kupang. Bapak Yahuda, silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih atas kesempatan. Murka Allah Maha besar, kasih Allah pun cukup besar. Sebelum Masehi, Allah menampakkan diri dengan suara tertulis dari semua para nabi. Manusia mau melakukan kehendak Allah, menuruti perintah Allah. Paling sedikit manusia. Nah, datang kepada masa sesudah Masehi. Lalu masa keturunan roh sekarang sampai hari ini. Bapak, murka Allah cukup besar lewat air bah. Karena manusia tidak menuruti kehendaknya.
0: Iya.
2: Nah, sekarang Yesus Kristus yang turun masa sesudah Masehi, Allah sendiri turun langsung berhadapan dengan manusia. Manusia melihat Allah dengan mata bijinya. Toh begitu manusia menyakiti hati Allah. Nah, sekarang masa Roh Kudus yang turun menggantikan Kristus. Bagaimana ini Bapak yang sekarang roh ini tidak dilihat dengan mata manusia,
0: Tapi
2: sikap manusia yang mau menuruti perintah Allah ini masa sekarang ini, bagaimana Bapak dengan masa-masa sebelum Masih, sebelum Masih, dan masa keturunan roh ini, Bapak?
0: Tidak melihat, tapi bagaimana bisa taat begitu?
2: Iya, bisa taat kepada perintah Allah lewat roh ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Yehuda. Kita lanjut lagi di line teleponnya Pro 1. Halo.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda.
0: Selamat pagi
3: Bapak Charles, selamat hari Minggu.
1: Selamat pagi Bapak Endang.
3: Iya.
0: Silakan Bapak Endang.
3: Oke, tadi kita sudah mendengarkan renungan Bapak Charles, yaitu tentang di Alkitab Yeremia. Itu adalah satu proses tentang Allah memproses manusia, yaitu bangsa Israel, agar mereka bisa lebih mengerti terhadap Allah. Itu di zaman Allah. Sekarang agar bangsa Israel masuk ke Kanaan lewat Musa, tapi beberapa hal yang mereka lewati tantangan, yaitu kelaparan dan kehausan, sehingga Allah suruh menunjukkan batu keluar air, tapi Musa juga mungkin bagaimana ya, dia memukul batu sehingga keluar air. Yang terakhir, Allah suruh Musa ke Gunung Sinai untuk mengambil dua loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Akhirnya datang bangsa Israel sudah menyembah berhala, sehingga Musa juga bagaimana dia sehingga melemparkan dua loh batu itu sehingga terbelah dua. Itulah yang membuat Musa tidak bisa masuk ke Kanaan, yaitu tempat perjanjian Allah. Dia tidak bisa masuk karena itu. Dan datang ke kita, karena umat Israel mau masuk ke Kanaan, kita zaman sekarang yaitu umat Kristen untuk memasuk mendapat surga ataupun neraka. Bagaimana kita menghadapi proses Tuhan untuk kita mendapat kerajaan surga, yang percaya, yang tidak percaya mendapat neraka kekal abadi, jerit tangis dan air mata di sana.
0: Oke. Okay.
3: Tapi di surga madu dan susu. Itu saja Bapak Charles.
0: Okay, tolong
3: pencerahan bagi kita, kita pahami semua. Terima kasih Bapak Charles. Terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih Shalom. Baik, terima kasih Om Endang, ini sekalian ya, di line teleponnya Pro 1. Oke. Okay. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
4: Selamat pagi Bapak Charles.
1: Selamat pagi Bapak. Pasti ada tilong ya.
4: Iya, Bapak tilong Bapak Charles.
1: Iya, iya.
4: Iya. Mendengar firman pagi ini bercerita tentang bagaimana kehidupan umat Israel ya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka di dalam menaati segala perintah Allah. Yang ingin saya ini adalah bahwa kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihannya Bapak ya. Umat pilihan Allah. Matius bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini umat Israel adalah bangsa yang terpilih.
1: Betul.
4: Tetapi kita kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ini adalah mereka adalah bangsa yang terpilih. Bah, kalau bangsa yang terpilih berarti bangsa yang telah ditetapkan untuk diselamatkan, begitu Bapak ya? Yang ingin saya tanyakan ini adalah begini Bapak, kalau itu umat Israel itu sudah ditetapkan sebagai bangsa terpilih, dipilih untuk diselamatkan. Itu seperti itu. Namun kita melihat dalam kehidupan mereka itu, mereka selalu jatuh bangun. Mereka jatuh, lalu kemudian dipulihkan kembali. Mereka jatuh lagi, dipulihkan kembali lagi, seperti itu Bapak.
0: Okay.
4: Yang ingin saya, ini adalah mungkin Bapak mendengarkan sedikit pencerahan. Bagaimana umat yang sudah terpilih yang jatuh bangun itu diselamatkan, dan apakah itu mereka itu kalau sudah ditetapkan diselamatkan, maka apapun yang itu terjadi itu apakah mereka itu tetap diselamatkan, mungkin seperti itu Bapak, mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Shalom.
0: Okay, selamat pagi. Terima kasih Opa Emi, ya. Oke, ini saya langsung ke Pak Charles dari Bapak Yehuda. Ini tidak melihat di masa roh gitu ya, tidak melihat, tapi bagaimana kita bisa tetap setia, bisa tetap taat begitu. Lalu dari Om Endang, bagaimana menghadapi proses Tuhan supaya dari pengantarnya Om Endang, bagaimana menghadapi proses Tuhan supaya bisa tetap menerima dan tidak marah-marah begitu ya. Kalau dari prosesnya sih, yang dari pengantarnya gitu. Dan dari Opa Emi ini, bangsa Israel itu kan bangsa pilihan gitu ya. Apakah memang, walaupun kita tahu bangsa Israel itu ya, di Alkitab saja bilang bahwa bangsa yang tegar tengkuk begitu ya, kadang taat kadang tidak, melawan-melawan gitu ya, kalau istilah yang kita ya, melawan-melawan, tapi tetapkah dia diselamatkan apapun alasannya gitu, atau apapun yang diperlakukannya gitu. Tiga hal itu, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk Opa Emi, Opa Endang, dan juga Pak Yehuda yang sudah berinteraksi, memberikan masukan, juga pemahaman-pemahaman untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian diajukan. Saya coba mulai dari Opa Emi ya. Opa Emi bilang bahwa, atau dia mengajukan pertanyaan, bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, tapi dalam proses perjalanan itu akhirnya mereka jatuh bangun dalam dosa. Yeah. Apakah mereka tetap diselamatkan oleh Tuhan? Baik, terima kasih. Kita coba lihat ya dalam konteks perjalanan Israel. Ya, ketika mereka mulai dipimpin oleh Musa keluar dari negeri perbudakan di Israel, Alkitab mencatat kepada kita atau memberikan kesaksian kepada kita secara jelas bahwa dalam perjalanan panjang, seharusnya kan perjalanan itu mereka bisa tempuh mungkin dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu mereka sudah tiba. Tetapi kemudian ya Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun ya, dengan tujuan supaya ya mengajar mereka, satu dalam pengenalan mereka terhadap Allah. Yang kedua juga untuk membersihkan akan kehidupan mereka dari hal-hal yang tidak benar. Nah, kita memberikan kesaksian secara jelas bahwa sekalipun kita melihat bahwa mereka adalah bangsa perjanjian, tetapi kita memberi kesaksian bahwa dalam perjalanan itu generasi pertama yang keluar dari Mesir itu mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mengapa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Ya, karena mereka tidak mau bertobat. Mereka hidup dalam dosa. Mereka tidak mau kembali kepada jalan-jalan Tuhan, maka kemudian Tuhan membinasakan mereka. Nah, yang kemudian masuk ke tanah Kanaan adalah mereka yang kemudian lahir, ya, generasi kedua, ya, generasi seterusnya yang kemudian menikmati tanah perjanjian. Tetapi bukan berarti serta-merta mereka kemudian bisa hidup dengan baik di sana. Mereka juga harus menerima proses yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Maka kemudian pertanyaannya, apakah mereka diselamatkan? Dalam konteks kebangsaan, kita melihat bahwa Allah ini adalah Allah perjanjian. Dia tidak mungkin akan mengingkari segala janjinya yang sudah diucapkan kepada nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam konteks bangsa, mereka tetap bangsa pilihan Allah. Tetapi kemudian kalau kita masuk secara personal, siapa yang bersalah, maka dia akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Saya pikir itu ya, Kak Lina.
0: Okay.
1: Jadi, apakah mereka tetap bisa secara sah, kita tidak bisa mengingkari bahwa Alkitab menyatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak bisa kita bilang mereka sudah bersalah, mereka tidak mau. Tidak. Secara janji itu ya. Tapi secara personal sebagai umat, apabila mereka melakukan kesalahan, maka konsekuensi harus mereka
0: ada hal yang mereka terima, bisa ya. Terima yang mereka tangguh.
1: Saya pikir itu ya dari untuk Opa Emi.
0: Iya.
1: Kemudian untuk Bapak Yehuda. Kita harus akui bahwa ya Alkitab secara jelas juga menuliskan kepada kita bahwa di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41 dibilang begini, bahwa ya roh memang penurut tapi daging lemah. tadi Bapak Yehuda sudah sampaikan bahwa mereka sudah dengan mata kepala bagaimana melihat ya perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan saja itu masih tegar tengkuk. Hmm. Apalagi kita yang sekarang tidak, ya, tidak lihat Tuhan secara kasat mata. Nah, bagaimana kehidupan kita? Maka kemudian apa yang Tuhan minta kepada kita, dia bilang, ya berjaga-jagalah, waspadalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena ya roh memang penurut tapi daging lemah. Tetapi juga jangan kemudian kita jadikan alasan bahwa karena daging lemah maka kemudian kita juga hidup dalam dosa. Tidak demikian, tetapi bagaimana kita terus berusaha, berjuang hari demi hari untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Saya pikir itu untuk Opa Yehuda ya, Yehuda. Bapak Yehuda.
0: Iya.
1: Kemudian untuk
0: Om Endang.
1: Om Endang tadi bilang bagaimana?
0: Bagaimana menghadapi proses Tuhan supaya karena kan biasanya tadi yang dari pengantarnya itu ya. Kalau Musa gitu ya, sementara dalam proses ya ini diproses Tuhan kayaknya lewat bangsanya sendiri gitu ya. Suruh buat A ya karena melawan akhirnya dia buat B gitu ya. Kayak menghadapi proses Tuhan tanpa harus jadinya marah-marah.
1: Ya, jadi kalau misalkan dalam konteks kehidupan kita, kita berhadapan dengan mungkin proses yang tidak biasa dalam konteks misalkan ya kita dapat disiplin atau kita dapat cobaan, penderitaan dan lain sebagainya, maka kemudian kita harus melihat bahwa bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi jikalau kemudian kita mengalami sebuah penderitaan dalam kehidupan kita, kita harus paham bahwa itu sesungguhnya adalah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Dalam konteks bacaan kita tadi, kita melihat bahwa ya Allah memakai bangsa Babel untuk kemudian menghancurkan ya baik Yehuda dan Yerusalem, membawa mereka ke pembuangan dengan satu tujuan, yaitu untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Itu bukan sesungguhnya bukan Allah benci mereka, tetapi bagaimana Allah menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan bahwa sesungguhnya Israel ini adalah umat yang ya saya sayangi. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, itu Alkitab secara jelas, bacaan kita juga tadi secara jelas ya, dia katakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Maka kemudian kalau dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan satu proses yang mungkin kita anggap luar biasa, jangan kita salahkan yang ada di depan kita, jangan kita salahkan yang dia yang tidak kelihatan, tapi mari kita coba lihat kehidupan kita. Apakah Tuhan sedang memproses kita supaya kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki atau seperti apa? Kira-kira itu ya Kak Linda.
0: Iya, ya, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Iya. Tapi memang ya manusiawi lah gitu ya. Betul. Kadang marah, kadang jengkel, kadang mengeluh gitu ya. Betul. Tuhan, ini kenapa gitu. Oke, baik. Iya, ini terima kasih untuk tiga respon ini dan ternyata mengantar kita pada akhir ya Putira pagi kita untuk edisi hari ini. Dan saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Charles untuk menyampaikan simpulannya dan nanti akan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa.
1: Baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu dalam program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Ada tiga titik kesimpulan penting yang dapat saya berikan lewat renungan dan juga interaksi kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, apapun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan tetap setia atas kehidupan kita sebagai umat-Nya. Yang kedua, kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, Allah menghendaki supaya kita menunjukkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Pertobatan hari demi hari yang perlu kita nampakkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana kata firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Hal ini menjadi bagian dari kesaksian dan pewartaan kita secara nyata akan kasih Tuhan kepada sesama. dimanapun kita berada, dalam konteks apapun pekerjaan kita, baik di rumah tangga, baik di kantor, baik di pasar, dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk kita berkarya. Dan yang ketiga, mari kita teruslah membangun relasi yang benar dengan Tuhan, karena tak kala kita mampu berrelasi dengan baik, atau mampu berrelasi secara baik dengan Tuhan, maka kemudian kita juga akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang dapat berrelasi dengan sesama secara konsisten, penuh kasih, sebagai umat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Memberkati secara khusus pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, secara khusus untuk ketiga sahabat kami yang berinteraksi, baik Bapak Endang, Bapak Yehuda, dan juga Bapak Emi, di dalam seluruh tugas dan panggilan mereka, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Allah, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam seluruh aktivitas kami, kami memohon Tuhan kiranya menyertai dan memberkati senantiasa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
0: Terima kasih Pak Charles, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Linda.
5: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok pilih mana Dika? Nah, kok pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Inilah selayang pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Alfred Singgi. Tim Satuan Tugas Wilayah Satgaswil Nusa Tenggara Timur, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dan paparan paham intoleran radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Kupang. Salah satu personel tim cegah Brigpol Enrique Fernandez mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama menangkal bahaya IRED. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRED, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal. Densus juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan sosialisasi di IRED bisa turut menggerakkan sekolah lain, sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kupang, Franciscus Safarius Loa, menilai bahwa edukasi IRED dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal. Franciscus berharap pemaparan materi IRED tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga, para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi

pelaku intoleran atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Glory Tokan, mengaku bahwa dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED. Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRED. Flobamora Creative Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan Nusa Tenggara Timur naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Flobamorata Creative Expo atau FCE tahun 2026. FCE 2026 mengusung tema Flobamorata Berkarya menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan dan direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Kota Kupang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Doyo Prakoso kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCE merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebanding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yakni Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamorata Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komoditas unggul yang mempresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dan hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultasi ekspor dan pembiayaan perbankan. Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM keuangan inklusi dan syariah Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Reisha Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berkelanjutan pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Nusa Tenggara Timur. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talk show, perlindungan konsumen dan sistem pembayaran, QRIS Experience, sosialisasi cinta bangga paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku. Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boka Negriki Berengere Ae, yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cermin kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Akademisi dan mahasiswa farmasi dorong masyarakat lebih bijak gunakan obat. Akademisi dan mahasiswa farmasi menilai pemahaman masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan obat, termasuk penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Penggunaan obat secara sembarangan masih menjadi perhatian kalangan akademisi dan mahasiswa farmasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diingatkan agar tidak menganggap obat sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi sesuka hati ketika mengalami sakit. Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Magdarita Riwu, mengatakan edukasi kepada masyarakat penting agar obat diperoleh dari tempat yang legal, digunakan sesuai petunjuk, disimpan dengan benar, hingga dibuang secara tepat. Sementara itu, mahasiswa farmasi menilai edukasi mengenai penggunaan obat juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon tenaga kefarmasian. Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Citra Bangsa, Alfandi Liu dan Nadien Benu, mengatakan calon farmasi perlu memahami bahwa tanggung jawab profesi tidak berhenti pada pemberian obat kepada pasien. Di akhir wawancara, Alfandi Liu dan Nadien Benu mengimbau masyarakat menerapkan prinsip dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Obat sebaiknya diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana kefarmasian yang resmi, digunakan sesuai dosis dan petunjuk tenaga kesehatan, disimpan sesuai ketentuan, serta dibuang dengan cara tepat agar tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan maupun masyarakat. Trauma healing dinilai harus jadi bagian penting pendidikan pasca bencana. Dukungan psikososial dan trauma healing perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak pasca bencana. Pimpinan Cabang Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur, Sri Yati,
Pemulihan kondisi psikologis anak perlu dilakukan secara awal masa tanggap darurat. Dompet Duafa telah melakukan kegiatan trauma healing di sejumlah posko pengungsian sejak awal terjadinya gempa. Kegiatan tersebut melibatkan relawan dan tenaga yang memiliki keahlian dalam memberikan pendampingan kepada anak. Sri Yati melihat kegiatan trauma healing perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kelas darurat dan proses belajar mengajar. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapatkan kembali akses pendidikan, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan rasa aman setelah mengalami bencana. Sementara itu, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda, mengatakan dukungan psikososial juga menjadi salah satu bagian dari intervensi pendidikan darurat yang dilakukan Plan Indonesia di wilayah terdampak gempa. Plan Indonesia memberikan pelatihan kepada guru agar mampu memfasilitasi dukungan psikososial bagi anak sekaligus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi darurat. Pendidikan dalam situasi bencana harus tetap berjalan, namun pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungan sekolah yang terdampak. Pemulihan pendidikan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas fisik sekolah, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak, guru, dan komunitas sekolah, agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Yes Natalis ke-19, IAKN Kupang, teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Sidang Senat terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema Bertumbuh dalam Iman, Berkarya dalam Ilmu, Merawat Ciptaan, dan Berdampak bagi Masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana mengatakan usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh sivitas akademika untuk semakin matang memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan sivitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, di antaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar peningkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas. Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Y. Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 yang mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman serta melimpah dengan rasa syukur. Empat pesan utama yang ditekankan yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat. Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menatap perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dalam rangka Hari Rabies Sedunia dan menyambut Hari Karantina ke-149 serta Hari Ulang Tahun ke-3 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur melakukan sejumlah kegiatan. Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur Rahmat Irvanto menyampaikan sejumlah kegiatan tersebut yang meliputi donor darah dan vaksin rabies. Ia menjelaskan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi karantina dalam menjawab kebutuhan darah di Kota Kupang dengan target 150 kantong. Sementara untuk vaksin rabies, dalam momentum Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, serta sebagai antisipasi dalam mencegah masuknya virus di Nusa Tenggara Timur dengan target vaksin 50 hewan. Selain kegiatan tersebut, karantina juga akan melakukan anjang sana kepada para purna bakti. Sementara salah seorang peserta donor darah dari Universitas Politeknik Kupang, Hermansen Haturugu, menyampaikan kehadiran dalam donor darah tersebut sebagai partisipasi dalam mendukung kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap melalui darah yang diberikan bisa berguna bagi warga di Kota Kupang. Lebih lanjut, Balai Karantina berterima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang selama ini sudah bekerja sama dalam mencegah tersebarnya virus hewan, ikan, dan tumbuhan di Nusa Tenggara Timur. Pihak karantina berharap setiap aturan yang ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat demi kebaikan bersama. PKK Kecamatan Kota Lama bidik 108 anak stunting. Tim penggerak PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bunda Paut
Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengurus PKK tingkat RT RW dan kelompok Dasa Wisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah. Data dari Puskesmas mencatat 108 anak stunting tersebar di 10 kelurahan kecamatan Kota Lama. PKK akan melakukan pendampingan keluarga dan menyiapkan program orang tua asuh, sekaligus memperkuat pendataan perlindungan sosial dan kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar. Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. KPUD Kota Kupang mutakhirkan 294.853 data pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Kupang terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Hingga triwulan ketiga tahun 2026, KPU Kota Kupang mencatat 294.853 pemilih terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemuktahiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 3 tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang, didampingi para kepala divisi bersama kepala sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang pada Rabu 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu mengatakan proses pemuktahiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait. Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tahapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemuktahiran berikutnya. KPU menegaskan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketika tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemuktahiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Kepastian dan payung hukum bagi Satpol PP. Memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Oematan mengatakan, memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur untuk mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat. Kepada RRI, usai rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur pada Rabu 30 September 2026 di Kupang, Johan Oematan mengatakan, peranan Pol PP yang dekat dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samiyati Pati, ketika menyampaikan tanggapan DPRD Nusa Tenggara Timur terhadap pendapat Gubernur atas dua rancangan peraturan daerah, usul prakarsa DPRD Nusa Tenggara Timur, menyatakan DPRD menyambut baik masukan substantif dari pemerintah mengenai pentingnya pencermatan mendalam atas tiga aspek utama dari ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun dua ranperda usul prakarsa DPRD Nusa Tenggara Timur yang diterima pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yakni ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan ranperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kinerja Perumda Air Minum, PDAM Kota Kupang, menguat. Setahun memimpin Perumda Air Minum Kota Kupang, Direktur Utama Isidorus Lilijawa mencatat sejumlah perkembangan kinerja perusahaan.
Evaluasi periode Oktober 2025 hingga September 2026 menitikberatkan pada penguatan tim, peningkatan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, penambahan sambungan rumah, serta pengembangan jaringan air bersih. Evaluasi kinerja ini dipaparkan dalam ruang konferensi pers bersama sejumlah awak media dalam periode waktu setahun Perumda Air Minum Kota Kupang di bawah kepemimpinan Direktur Utama Isidorus Liri Jawa terhadap sejumlah perkembangan kinerja perusahaan. Mengusung tema satu tahun di jalan kolaborasi, Isidorus menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Perumda. Konsolidasi internal menjadi salah satu fokus pada tahun pertama kepemimpinannya. Pegawai didorong membangun rasa memiliki terhadap perusahaan dan memperkuat budaya kerja kolektif. Dari sisi kinerja, manajemen melaporkan perkembangan pada laba perusahaan, sambungan rumah, pertumbuhan pelanggan, serta sejumlah inovasi pelayanan. Kepala Bagian Perekonomian Seta Kota Kupang, Eurike F. Daniele Adum, juga memberikan apresiasi terhadap koordinasi dan pelaporan Perumda selama satu tahun terakhir. Memasuki tahun kedua, Perumda menyiapkan sejumlah agenda penguatan layanan. Salah satunya mengoptimalkan kembali sumur bor di kawasan Terminal Belo yang selama bertahun-tahun tidak beroperasi. Masyarakat Belo telah menyerahkan surat pernyataan pengelolaan kepada Perumda untuk diteruskan kepada Balai Besar Wilayah Sungai guna dilakukan pemeriksaan dan perbaikan fasilitas sebelum dioperasikan kembali. Perumda juga kembali mengkaji penerapan smart water meter. Teknologi ini diproyeksikan membuat penggunaan air lebih terukur, namun penerapannya masih membutuhkan kesiapan sistem distribusi, pelanggan, dan operasional. Isidorus menegaskan capaian satu tahun pertama menjadi pijakan untuk menjalankan 4 tahun sisa masa penugasan. Fokus berikutnya diarahkan pada perluasan jaringan, pertumbuhan pelanggan, dan peningkatan cakupan layanan dengan target akses air bersih yang semakin luas bagi masyarakat Kota Kupang. Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Bupati ajak masyarakat jaga keharmonisan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Wakil Bupati Rotendao mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dudelu Sidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Ia menyebut terdapat 5 nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni nilai religius, kekeluargaan, keselarasan kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Apremoy juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Sementara itu, Dan Lanal Pulorotem, Letko Laut Gigis Windu Opsla, menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2006 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan,
2: sayang. Sudah nih kakak, su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama

rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain cura adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain cura yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain cura ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Sotimori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

0: 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di pukul 8 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi pembukaan bulan keluarga dari Jemaat Gemit Betania Ba'a. Ya, baik pendengar, saya ucapkan selamat beribadah untuk Anda semua di hari ini.
1: Gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam

khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta topi koboi. Adapun batang lontar yang sudah tua dapat digunakan sebagai keperluan bahan bangunan seperti kosen, pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah, pohon lontar disebut sebagai

Kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan